0: intervensi dari publik itu sebenarnya punya dampak yang lebih besar dibandingkan dengan intervensi dari seorang presiden ya.
1: Ya betul, dan saat tidak langsung ternyata Donald Trump telah menghancurkan timnasnya sendiri ya di laga ini. Di sisi lain, selain dari timnas Amerika Serikat yang bermain buruk, memang Belgia di laga ini tampil dengan energi yang luar biasa, yang tekad yang luar biasa dan semangat seperti ingin membuktikan bahwa ada balogun, tidak ada balogun di lapangan, mereka tetap tampil all out. Mereka justru ingin membuktikan diri. Dan bahkan satu catatan yang luar biasa adalah bagaimana seorang Rudy Garcia bahkan tidak memainkan sama sekali seorang Kevin De Bruyne.
0: Betul. Padahal saya menunggu dari tadi kapan Kevin De Bruyne akan turun ya. Meskipun Lukaku tadi punya kesempatan untuk dimainkan begitu ya, tapi yang terpenting adalah sportivitas ini masih tetap dijaga dalam sebuah olahraga.
1: Iya, dan Kevin De Bruyne benar-benar full rest, dan Lukaku tadi tampil sebagai pemain pengganti dan lagi-lagi mencetak gol tadi di 90+3 yang artinya semua gol yang cetak Lukaku, 3 gol di Piala Dunia ini semua lahir saat dia bermain sebagai atau datang dari bangku cadangan ya. Ini super sub yang luar biasa melalui Lukaku. Dan bahkan tadi kedalaman skuad Belgia ini sangat luar biasa. Tadi bahkan di menit akhir bagaimana Rudy Garcia baru saja memasukkan seorang Axel Witsel, Alexis Sailemakers. Ini juga dua pemain yang benar-benar memiliki pengalaman dan jam terbang tinggi di kompetisi Eropa ya. Dan artinya ini Belgia akan bersiap menghadapi ujian sesungguhnya di perempat final melawan Spanyol dengan skuad juga yang sebenarnya di atas kertas Rudy Garcia sebenarnya bisa membuat Belgia ini menandingi Spanyol, apalagi mereka mendapatkan fakta bahwa Kevin De Bruyne akan benar-benar segar saat akan menghadapi Spanyol di perempat final, dan itu akan menjadi ujian sesungguhnya lah buat Belgia dan juga Rudy Garcia, sama karena sama-sama kita tahu Spanyol pun lolos ke perempat final setelah mengalahkan salah satu favorit Portugal dengan skor 1-0. Dan kita akan menyaksikan laga yang menarik buat dua negara papan atas Eropa di sepak bola, yaitu Portugal dan Belgia di perempat final.
0: Baik, dan kalau dilihat juga sepanjang permainan ada dua kartu kuning tadi ya kepada McKennie dan juga Malik Tillman, itu seperti apa catatan Anda? Karena pelanggaran kali ini tidak perlu ada intervensi apapun ya.
1: Dan ini karena memang tidak perlu intervensi apa-apa karena Amerika Serikat sudah tersingkir ya. Dan ini dua kartu kuning yang diterima oleh dua gelandang dari Amerika Serikat ya, Tillman dan juga McKennie, yang menandakan bahwa dua pemain ini bekerja sangat ekstra keras lah di laga ini untuk meredam agresivitas dari lini tengah dari Belgia ya. Dan memang sangat disayangkan sebenarnya Amerika Serikat tadi mengawali babak kedua dengan sangat baik, tapi tadi ada kesalahan bertubi-tubi ya. Yang pertama tadi dilakukan oleh sang kiper yaitu Matt Frisch yang melakukan kesalahan, dia seperti nge-freeze tadi berapa detik ya, membuat seorang ada ketelair tadi mencetak Van Aken tadi mencetak gol di menit 57, dan gol dari Romelu Lukaku juga tadi di menit injury time semua juga berawal dari kesalahan para pemain Amerika Serikat. Jadi memang apakah Mauricio Pochettino akan dipecat atau tetap stay, itu akan menjadi PR bagi Mauricio Pochettino untuk memperbaiki lini belakang dari Amerika Serikat yang tampil underperform lah di laga ini.
0: Iya, dan nampak juga kami boleh ceritakan yang terjadi di lapangan saat ini ya, bagaimana Pochettino mengumpulkan pemain-pemainnya, mengumpulkan timnasnya, mereka saling bergandeng punggung begitu ya. Ini salah satu bentuk seperti apa di tengah suara-suara riuh redam dari para fans supporter Amerika Serikat yang tentu saja sangat kecewa ini, Bung Henry.
1: Ya, dan bahkan tadi beberapa pemain juga
0: menangis ya, nampak ya.
1: Ya, tadi ada Weston McKennie.
0: Weston McKennie.
1: Dan bahkan tadi Christian Pulisic saat ditarik keluar pun tampak juga begitu terpukul ya.
0: Ya, emosional sekali ya.
1: Emosional sekali ya. Dan memang Amerika Serikat datang ke Piala Dunia tahun ini dengan status sebagai tuan rumah dan memiliki target untuk sebenarnya memperbaiki prestasi mereka ya, yaitu yang sempat mencatat sampai ke perempat final di tahun 2002. Karena prestasi terbaik Amerika Serikat sejauh ini yaitu posisi ketiga di tahun 1930, dan itu adalah Piala Dunia pertama ya. Dan bahkan trofinya saat itu masih Jules Rimet tuh. Saat itu pialanya itu berubah tuh ya. Tapi sayangnya memang Amerika Serikat harus terhenti. Dan Mauricio Pochettino ini sebenarnya adalah sosok yang sangat diharapkan bisa menaikkan level lagi ya permainan Amerika Serikat ya. Dan itu sebenarnya sudah mulai terlihat di awal Piala Dunia ini dengan star kencang Amerika Serikat dengan menang dua kali di fase grup meskipun sempat kalah dari Turki. Kemudian juga di 32 besar mereka tampil meyakinkan saat mengalahkan saat menang di babak 32 besar. Tapi sayangnya di laga melawan Belgia ini, tadi yang sudah kita bahas, bahwa kita seperti tidak melihat Amerika Serikat yang bermain bagus di awal-awal
0: ya, Piala Dunia. Seperti membawa beban yang belum selesai begitu ya.
1: Ya, beban yang luar biasa ada di kaki Balogun dan kawan-kawan. Dan di sisi lain kita melihat Belgia yang sebenarnya tidak tampil meyakinkan di awal Piala Dunia. Tapi di pagi hari ini Rudi Garcia benar-benar bisa melihatkan sentuhan magisnya sebagai pelatih, membuat menyulap Belgia yang bahkan tidak menurunkan Kevin De Bruyne dari menit awal, Lukaku di bangku cadangan, dan tadi Jeremy Doku juga baru main di babak kedua tapi bisa mengalahkan tuan rumah Amerika Serikat dengan skor 4-1. Dan kalau memang Belgia bisa terus mempertahankan performa ini di perempat final, tampaknya Spanyol pun harus ekstra waspada,
0: berhati-hati. Iya. Dan ini nampak sekali euforia kebahagiaan dari timnas Belgia menyapa para pendukungnya dari Seattle Stadium begitu ya. Dan juga memang suasana ini suasana yang juga dilihat ya bagaimana sportivitas. Tapi saya senang sekali melihat tadi Pochettino mengumpulkan timnas dari US, kemudian mereka masih berada di lapangan, saling memeluk, saling mensupport begitu ya, bahwa bagaimanapun juga ini adalah sebuah perjalanan, pertandingan olahraga itu harus dibangun dengan sportivitas, itu kita setuju ya, apapun bentuknya begitu, dan tidak menjadi beban begitu ya.
1: Ya, dan mungkin khusus untuk Belgia ya, dengan kelolosan mereka di perempat final, artinya Rudi Garcia memiliki kesempatan ya untuk memperbaiki penampilan Belgia di Piala Dunia, karena sejauh ini Belgia prestasi terbaiknya adalah finish di posisi ketiga saat di Piala Dunia Rusia di 2018. Dan kalau kita melihat beberapa pemain yang tampil di Piala Dunia Rusia kala itu, ada Kevin De Bruyne, ada Romelu Lukaku, masih ada di skuad saat ini ya, yang artinya ini andai Belgia bisa membuat kejutan dengan mengalahkan Spanyol begitu di perempat final, dan mereka bisa melaju ke semifinal, yang artinya ini Rudi Garcia akan setidaknya memiliki peluang lah untuk bisa memperbaiki prestasi Belgia di Piala Dunia di tahun 2018 tersebut.
0: Ya, wajah-wajah kesedihan dari timnas Amerika, ada Tillman, kemudian juga beberapa pemain seperti Ream, ini begitu terlihat, tapi mereka tetap menunjukkan diri di lapangan ya, tidak pergi, tidak kemana-mana begitu ya, karena biasanya tim yang kalah ini selalu cepat-cepat pergi dari lapangan, itu yang sering kali terjadi, tapi ini terlihat bagaimana mereka tetap proud as American begitu ya, tetap berada di lapangan, tetap ya 1-2 menyapa meskipun dengan kesedihan yang cukup dalam.
1: Ya, khusus untuk mungkin beberapa pemain dari Amerika Serikat ya, seperti Tillman, seperti Valerin Balogun, Sergino Des dan Weston McKennie, mereka mungkin bisa kecewa hari ini, tapi mereka akan tetap menjadi andalan Amerika Serikat untuk Piala Dunia berikutnya ya, jadi 2030. Dan tentunya ini akan tongkat estafet ya, karena tim Rem, sang kapten tim, ini akan menjadi Piala Dunia terakhirnya, karena saat ini saja usianya sudah 38 tahun ya. Artinya memang nanti Tillman, Balogun, McKennie akan benar-benar menjadi harapan publik Amerika Serikat, terlepas siapapun pelatihnya, apakah Pochettino ataukah mungkin Federasi Amerika Serikat akan mengganti Pochettino, yang pasti mungkin Tillman dan juga Balogun ini akan tetap menjadi andalan Amerika Serikat nanti di kualifikasi Piala Dunia, dan juga tentunya targetnya untuk kembali lolos ke putaran final, karena di 2030 mereka bukan bersatu sebagai tuan rumah, yang artinya mereka akan menjalani terlebih dahulu fase kualifikasi ya. Di situ tentunya Tillman dan Balogun masih menjadi andalan lah untuk Amerika Serikat, dan tampil dengan lebih kematang, dengan jam terbang yang lebih tinggi, dan khususnya Balogun ya, ini mungkin juga akan bisa menjadi salah satu striker top di dunia, dan apalagi saat ini juga karirnya juga cukup bagus,
0: bagus di AS Roma ya.
1: Ya betul.
0: Dan kita harapkan memang bagaimanapun masih akan ada laga-laga, dan ini memastikan posisi masuk ke dalam ini ya, empat besar ya.
1: Betul, perempat final ya.
0: Perempat final ya. Ya,
1: di mana saat ini artinya ada laga yang sudah dipastikan, ada Prancis melawan Maroko, ada Spanyol menghadapi Belgia, ada juga Norwegia menghadapi Inggris, dan mungkin dua slot di perempat final ini masih akan diperebutkan oleh Argentina yang akan bertemu Mesir, lalu juga ada Swiss menghadapi Kolombia ya. dan mungkin secara garis besar jika melihat tim-tim yang lolos ke perempat final, bahwa negara-negara dari benua Eropa ini masih sangat dominan sekali ya. Mm-hmm. Dan bahkan praktis saat ini baru ada Maroko, negara Afrika yang sudah lolos ke perempat final, dan mungkin nanti juga tempatnya akan diikuti oleh negara Amerika Selatan yaitu Argentina dan juga Mesir yang juga dari Afrika. Dan yeah, memang ini menandakan bahwa Eropa masih menjadi kiblat sepak bola, dan setelah di 2022 ada Argentina yang jadi juara, dan tentu di edisi kali ini negara-negara Eropa akan berusaha untuk bisa merebut kembali titel tersebut. Apalagi ya, Perancis pun yang 4 tahun lalu menjadi finalis sangat berambisi sekali untuk bisa menjadi juara.
0: Bisa ini masuk ke dalam ya.
1: Betul, dan juga Spanyol juga tampil dengan skuad yang tidak jauh berbeda dari Spanyol yang bisa menjadi juara Piala Eropa ya di tahun 2024. Di 2026 ini Lamine Yamal bisa semakin lebih matang, juga ada Oyarzabal ini depan yang di Piala Dunia tahun ini tampil baik. Jadi memang negara-negara Eropa ini tampaknya akan kembali masih menjadi favorit, meskipun Maroko sama-sama kita tahu ya sejauh ini menjadi kuda hitam, dan kemarin pun di babak 16 besar bisa mengalahkan tuan rumah Kanada dengan skor meyakinkan 3-0. Cuman masalahnya Maroko akan bertemu dengan Prancis di perempat final ini juga menjadi ulangan ya, semifinal di 4 tahun yang lalu ya. Ya, kala itu Perancis bisa mengalahkan Maroko dengan skor 2-0.
0: Iya.
2: Because was in the performance of the way that normally we play.
0: Oke. Iya, ini pernyataan langsung dari Pochettino yang diwawancara oleh FIFA, dan mereka merasa bahwa sudah sangat maksimal mempersembahkan pertandingan ini.
1: Dan tadi bahkan sempat Pochettino sempat bilang juga ya bahwa kita seperti tidak bermain seperti biasanya ya.
0: Itu benar
1: keluar dari mulut sang pelatih.
0: Sang pelatih ya. Nah, berarti dia sendiri menyadari bahwa ada beban mental yang masih belum selesai begitu.
1: Iya, dan itu mengkonfirmasi tadi ya, obrolan kita di awal bahwa memang ada tekanan luar biasa yang dirasakan oleh Amerika Serikat ya. Dan mungkin di laga-laga sebelumnya dukungan publik Amerika Serikat berhasil disalurkan dengan energi positif di lapangan ya. Tapi di edisi di laga kali ini mungkin karena beberapa tekanan yang sangat berat di ruang ganti yang membuat para pemain Amerika Serikat tidak bisa tampil lepas ya.
0: Ya. Dan ada beberapa pendengar juga yang sudah bergabung, saya akan sapa sambil kita menyimak perbincangan antara Rudy Garcia dengan FIFA. Pak Tanjung di Pekanbaru, Pak Tanjung. Oke, ada Pak Leman dan juga Pak Hendy di Banjarbaru. Pak Leman, selamat pagi.
3: Selamat pagi, assalamualaikum Mbak Esti.
0: Iya, Pak Leman, gimana nih? Ya, jagoannya menang apa? Gimana?
3: Ini posisinya Belgia 1-0 Mbak Esti ya.
0: 4-1 Pak.
3: Oh, 4-1 ya.
0: Iya.
3: Udah menebak tadi pasti yang menang ini Belgia gitu.
0: Iya.
3: Jadi alhamdulillah untuk.
0: Alhamdulillah ya, Pak Leman ya.
3: Selanjutnya itu saja Mbak Esti dan Bung Hendy.
0: Oke. Terima kasih. Selamat pagi, Pak Hendy di Banjarbaru, Pak Hendy. Wah, ya, ini kayaknya tidak beranjak dari RRI ini ya. Gimana Pak Hendy?
4: Ya, kita melihat bahwa Amerika sih belum ketemu lawan yang seimbang ya waktu di fase grup. Jadi sekarang lah ini ujian yang benar-benar gitu, ketemu dengan tim besar. Dan terbukti kan kualitasnya masih di bawah tim-tim Eropa. Untuk Belgia sendiri sebenarnya 2018 kemarin yang sampai ke semifinal, itu kebuktian materi mereka sangat lengkap ya, dari cadangan sampai utamanya. Dan saya kira wajar ya kalau tahun ini bahkan bisa lebih ke semifinal kalau bisa mengalahkan Spanyol nanti kan. Oke, terima kasih buat RRI. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ini seperti yang disampaikan Bung Henry ya, catatannya ya. Memang saya jadi ketawa sendiri nih. Memang sudah terprediksi dari awal nih ya bahwa Belgia ini seperti apa? Kalau pepatah bilang pelan tapi pasti gitu ya. Alon-alon asal kelakon.
1: Jawa. Dan mungkin ini Belgia ini mengingatkan kepada performa timnas Italia saat menjadi juara Piala Dunia tahun 2006 ya. Kalau kita flashback di sana, timnas Italia tampil di fase grup itu tidak meyakinkan ya. Dan mereka baru tampil benar-benar menonjol itu saat di fase knockout. Dan itu seperti melihat Belgia saat ini ya, di mana mereka di awal fase grup mereka sempat bermain imbang dua kali, bahkan melawan Qatar ya, negara Asia. Dan meskipun di laga terakhir bisa menang lawan Selandia Baru. Dan skuad Belgia baru benar-benar tampil seperti Belgia sesungguhnya itu adalah di laga saat menghadapi Amerika Serikat ini. Dan kalau Rudy Garcia bisa menjaga determinasi, bisa menjaga tekad mental para pemain Belgia seperti yang diperlihatkan saat tampil di depan puluhan ribu pendukung fans Amerika Serikat, tapi mereka bisa tampil lepas saat menghadapi Spanyol. Tentu Spanyol dengan Lamine Yamal, dengan Rodri, dengan Pedri juga harus sangat berhati-hatilah untuk melihat kekuatan dari Belgia saat ini.
0: Ya, dan ini juga berarti membuktikan bahwa negara tuan rumah baik Amerika, Kanada maupun juga Meksiko ya, nampaknya tidak berhasil membuktikan diri di babak 16 besar ini. Mereka harus menyerah begitu ya, meskipun tidak pulang kemana-mana kalau kata tadi dua teman kita. Tapi ini membuktikan bahwa meskipun mereka mendapatkan apa nih, karpet merah untuk berada menjadi tim di Piala Dunia, namun juga performa ini menjadi sangatlah yang penting.
1: Iya betul, Kanada, Meksiko dan Amerika Serikat semua harus terhenti di babak 16 besar ya. Tapi kalau melihat penampilan tiga negara tuan rumah ini di babak 16 besar, mungkin yang paling disayangkan tidak lolos itu Meksiko ya. Karena Meksiko tampil sangat baik saat menghadapi Inggris, dan di skor akhir pun terlihat ya bagaimana Meksiko hanya kalah dengan skor 2-3. Dan Meksiko pun tampil sangat baik juga dari fase grup. Hanya saja memang mereka harus langsung bertemu dengan Inggris di babak 16 besar, dan ternyata dukungan fans mereka di Mexico City yang kemarin juga begitu bergemuruh ya, gagal membuat Meksiko bisa menyudahi perjuangan dari Inggris. Tapi sejauh ini memang kalau kita melihat dari Kanada, Meksiko dan Amerika Serikat, memang Meksiko tampil paling baik lah dibandingkan dua negara tuan rumah lain.
0: Betul. Dan juga berarti harapan kita adalah masih pada tim-tim Eropa dan masih ada tim Afrika ya, karena memang ternyata benua Asia ataupun juga benua Amerika tidak bisa meloloskan timnya untuk bisa masuk ke babak selanjutnya. Terakhir mungkin yang boleh juga Anda rangkum dari pertandingan hari ini adalah suasana terkini di Seattle Stadium ya, meskipun dengan geburuh, dengan ramai, ini juga menjadi beban tersendiri ternyata untuk para pemain, Bung Henry.
1: Iya, tentu kesimpulannya di laga ini kita tidak melihat Amerika Serikat yang tampil seperti biasanya begitulah ya. Sisi lain kita melihat betapa lepasnya penampilan dari Belgia,
0: terutama sang kiper ya, terlihat sekali begitu ya, kayaknya beban yang dipegang selama menjaga mistar.
1: Iya, dan bahkan tadi satu kesalahan dilakukan oleh penjaga gawang Amerika Serikat ya. Dan mungkin harapannya tadi Mbak Resti bilang bahwa tampaknya memang negara Eropa masih dominan di perempat final, tapi harapannya tentu ada juara baru ya di Piala Dunia tahun ini, karena beberapa negara kuat pun belum bisa menjadi juara, seperti salah satunya Belgia nih yang baru kita saksikan prestasi terbaiknya adalah posisi ketiga, dan mungkin bisa membuat kejutan dengan melangkah jauh. Lalu juga ada Norwegia yang belum pernah juara Piala Dunia, tapi rekam jejaknya selama Piala Dunia tahun ini sangat luar biasa, dengan Erling Haaland-nya, dengan Martin Odegaard yang membuktikan bahwa Norwegia juga ternyata bisa melangkah jauh. Dan kemudian juga ada Maroko yang bisa membuat kejutan setelah tampil fantastis di babak 16 besar dengan mengalahkan tuan rumah Kanada dengan skor 3-0.
0: Baik, Bung Henry, terima kasih banyak untuk rangkuman yang sudah disampaikan, dan juga kita masih sangat tidak sabar nih ya dengan euforia Piala Dunia dan juga kejutan-kejutan apalagi dari sebuah bola bulat yang akan ada di pertandingan sesudah ini. Terima kasih banyak waktunya. Okay. Salam olahraga dan sampai berjumpa lagi.
1: Oke.
0: Okay. Demikian tadi sama-sama kita ikuti pertandingan antara Belgia melawan Amerika Serikat dan dimenangkan oleh Belgia dengan skor 4-1. Dan juga rekan-rekan saya Tomo maupun juga Indra dan juga Bung Henry yang setia bersama Anda selama jalannya pertandingan.
5: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Amerika Serikat versus Belgia. Tokoh dunia. Semua kehidupan adalah eksperimen. Semakin banyak eksperimen yang dilakukan, semakin baik. Ralph Waldo Emerson. Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
6: Baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti untuk siaran langsung Piala Bola, maksud kami Pesta Bola Dunia yang dimenangkan oleh Belgia atas Amerika Serikat, pendengar, di pagi hari ini. Dan tentu saja sesaat lagi kami masih akan melanjutkan untuk serangkaian program acara terangkum dalam Jember Pagi ini, di mana kami akan menyiarkan untuk Jatim hari ini, disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Surabaya. Sesaat lagi. Informasi dan
7: inspirasi. Kami menegaskan bahwa aktivasi IKD hanya dilakukan melalui aplikasi resmi yang tersedia di Google Play Store serta melalui layanan Dukcapil tanpa dipungut biaya. Masyarakat juga dihimbau mewaspadai tautan yang dibagikan melalui WhatsApp karena berpotensi digunakan untuk mencuri data pribadi.
8: Cek fakta selengkapnya, klik rri.co.

0: Jatim hari ini menyajikan informasi seputar Jawa Timur. Jatim hari ini.
1: Selamat pagi, Korwil 10 pukul 9.21 waktu Indonesia Barat dari Studio Pro 1 Surabaya. Senang sekali saya, Dio Pratama, bisa menyapa Anda kembali di program Jatim hari ini. Edisi hari Selasa 7 Juli 2026, di mana program Jatim hari ini kami akan sajikan sejumlah informasi terkini seputar Jawa Timur bersama rekan-rekan reporter kami. Jatim hari ini juga disiarkan secara berjaring bersama RRI Sumenep, Madiun, Jember, Kediri, Tuban, Sampang, dan Malang. Sebelum kami hadirkan informasi yang pertama, kita dengarkan terlebih dahulu lagu berikut untuk mengawali perjumpaan kita di Jatim hari ini.

0: Beredar tautan melalui WhatsApp dan diklaim sebagai akses resmi untuk mengaktifkan identitas kependudukan digital atau IKD. Dalam pesan tersebut, masyarakat diarahkan membuka tautan dan mengunduh aplikasi IKD agar dapat segera melakukan aktivasi identitas digital melalui situs yang dibagikan. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa tautan tersebut bukan berasal dari kanal resmi pemerintah dan mengarahkan pengguna mengunduh aplikasi dari luar Google Play Store. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil menegaskan bahwa aktivasi IKD hanya dilakukan melalui aplikasi resmi yang tersedia di Google Play Store serta melalui layanan Dukcapil tanpa dipungut biaya. Masyarakat juga dihimbau mewaspadai tautan yang dibagikan melalui WhatsApp karena berpotensi digunakan untuk mencuri data pribadi.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum Pak RT.
1: Waalaikumsalam Pak Felix. Ada yang bisa saya bantu Pak?
0: Ini Pak, saya memperhatikan Bu Renggo yang tinggal di ujung gang itu. Beliau sudah lansia dan sepertinya tinggal sendirian. Saya jadi khawatir loh Pak.
1: Terima kasih sudah peduli Pak Felix. Memang Bu Renggo saat ini tinggal seorang diri.
0: Nah terus, apakah beliau sudah mendapatkan bantuan ya Pak? Saya takut ada yang terlewat.
1: Alhamdulillah, kami dari RT sudah mendata dan memverifikasi identitas beliau. Data kependudukan dan asuransinya juga sudah kami pastikan lengkap, Pak.
0: Oh, syukurlah. Kalau soal bantuan sosial, bagaimana, Pak?
1: Sudah kami koordinasikan dengan pihak terkait, Pak. Beliau sudah menerima bantuan sosial yang memang menjadi haknya. Selain itu, kader puskesmas juga rutin membantu memantau kondisi beliau.
0: Wah, bagus sekali. Kalau saya ikut bantu, boleh kan, Pak?
1: Silakan, Pak Felix. Sesekali berkunjung, membantu belanja, atau sekadar ngobrol juga sangat berarti bagi lansia yang hidup sendiri.
0: Baik, Pak RT. Saya akan ikut membantu dan mengajak warga lain juga.
1: Masyarakat yang kuat dibangun oleh rasa peduli antar sesama.

0: Anda masih dalam rangkaian Jatim hari ini. Untuk informasi selanjutnya dari rekan reporter Ayu Citra yang melaporkan Pemkab Kediri bersama pihak terkait menggagas penyusunan Raperda Usaha Hiburan dan Rekreasi. Silakan laporan rekan Ayu Citra.
1: Ya, dalam meningkatkan ketertiban masyarakat, maka saat ini Pemkab Kediri menggagas penyusunan Raperda Usaha Hiburan dan juga Rekreasi. Menghapi hal itu pendengar, pada hari ini anggota tim penyusun naskah akademik dan raperda dari Universitas Kediri Kediri, Alfa Fadul Hikmah mengatakan pada pendengar bahwa keputusan pembentukan raperda ini baru muncul, dikarenakan memang regulasi yang ada sekarang ini belum mampu mengakomodasi perkembangan usaha hiburan dan kreasi yang kini semakin dinamis. Sebab memang yang saat ini pendengar, Kabupaten Kediri hanya memiliki para bupati yang belum mampu menjangkau seluruh bentuk usaha hiburan maupun sistem penyusunan baru yang memang telah terintegrasi secara nasional. Dan khususnya berlaku pada Peraturan Daerah Kabupaten Kediri nomor 2 tahun 2020 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Kediri tahun 2016 hingga tahun 2034.
2: Sejauh ini kami hanya memiliki di peraturan bupati yang saja, namun ternyata tidak dapat menaungi semua kebutuhan usaha-usaha hiburan dan usaha rekreasi yang ada di Kabupaten Kediri. Sehingga memang setelah kami lihat datanya, kalau kami wawancara bersama di pariwisata dan lain-lain, kami rasa memang perlu pembentukan rancangan peraturan daerah untuk menaungi usaha rekreasi dan hiburan. Karena juga sejauh ini ada di Permen BPP sudah berkembang, sudah ada yang terbaru di tahun 2025, sehingga perizinan yang ada untuk usaha hiburan dan rekreasi saat ini adalah sudah terpusat dengan UMR.
1: Ya, sementara itu Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Kediri, Reva Septia Asyana, menyebutkan pula bahwa pencara bagian ini tengah datar belakangi semakin berkembangnya usaha hiburan di wilayah ini termasuk hingga menjangkau area pedesaan. Tentangnya itu rata-rata juga sekaligus untuk memberikan perlindungan kepada para pekerja, terutama mereka dari kalangan perempuan yang banyak sekali mencari nafkah di sektor hiburan dan juga rekreasi. Dari Kediri, Ayu Citra melaporkan.
0: Baik, terima kasih rekan Ayu Citra, selamat bertugas kembali. Pendengar, dari informasi rekan Ayu Citra, kita bergeser ke rekan reporter Familia yang melaporkan BMKG himbau warga Madura waspadai dampak El Nino dan kebakaran. Silakan laporan rekan Famel.
3: Iya, baik pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stadion Trunojoyo Kaliangat ini mengingatkan bahwa masyarakat di wilayah Madura untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak fenomena El Nino. Memasuki puncak musim kemarau, udara yang semakin kering berpotensi memicu krisis air bersih hingga meningkatkan risiko kebakaran lahan. Kepala BMKG Stasiun Trunojoyo Kaliangat Ari Wijayanto mengatakan bahwa wilayah Madura saat ini telah berada pada kategori waspada sehingga diperlukan langkah antisipasi sejak dini. Bahkan saat ini, terutama di wilayah Madura, ini sudah masuk dalam kategori waspada. Untuk itu, BMKG Kaliangat Sumenep ini mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak musim kemarau yang dipengaruhi oleh fenomena El Nino itu sendiri. Menurut Ari, salah satu langkah paling penting saat ini adalah memanfaatkan seluruh sumber air secara bijaksana agar mampu memenuhi kebutuhan masyarakat hingga musim kemarau berakhir. Dan selain ancaman berkurangnya cadangan air, BMKG juga menyoroti meningkatnya potensi kebakaran akibat kondisi cuaca yang semakin panas dan kelembapan udara yang rendah. Situasi tersebut membuat lahan kering maupun lingkungan pemukiman lebih mudah terbakar apabila terjadi kelalaian. Untuk itu, Ari juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk meningkatkan kepedulian dengan tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu munculnya titik api, seperti pembakaran sampah maupun pembukaan lahan dengan cara dibakar. BMKG menegaskan bahwa kesiapsiagaan masyarakat menjadi faktor penting dalam menghadapi dampak El Nino. Upaya sederhana seperti menghemat air dan menjaga lingkungan diharapkan mampu meminimalkan resiko bencana di Madura. Dari Kabupaten Sumenep, Familia melaporkan.

0: Informasi selanjutnya dalam Jatim hari ini dari rekan reporter Hanum Oktavia yang melaporkan program MMD UB jadikan 76 desa jadi living laboratory. Silakan laporan rekan Hanum.
1: Ya, untuk pendengar, Universitas Brawijaya UB Malang kembali menggelar program Mahasiswa Membangun Desa atau MMD 2026. Kali ini sebanyak 76 desa di 8 kabupaten di wilayah Jawa Timur dijadikan living laboratory atau laboratorium lapangan agar program pengabdian ini tidak berhenti di program ini saja atau selesai mahasiswa bertugas, melainkan terus berlanjut hingga dampaknya dapat diukur dari tahun ke tahun. Rektor Universitas Brawijaya, Prof. Widodo mengatakan, konsep living laboratory menjadi fokus utama MMD karena memungkinkan desa berkembang melalui pendampingan yang berkesinambungan. Program MMD sendiri digelar mulai 6 Juli hingga 6 Agustus 2026, di mana melibatkan mahasiswa dari seluruh fakultas. Mereka diterjunkan ke desa-desa dampingan yang tersebar di wilayah Jawa Timur. Dalam pelaksanaannya, mahasiswa tidak hanya membawa bantuan berupa teknologi tepat guna, kemudian bibit tanaman produktif, dan berbagai sarana pendukung lainnya. Namun mereka juga memberikan pendampingan kepada masyarakat melalui transfer ilmu pengetahuan dan juga penguatan kapasitas sumber daya manusia. Untuk mempermudah adaptasi dan pemberdayaan, maka UB mengupayakan penempatan mahasiswa ini sesuai dengan daerah asal kabupaten mereka. Meski memang tidak seluruhnya, dan ini pendekatan ini dinilai membuat mahasiswa lebih memahami karakteristik sosial dan juga potensi di wilayah yang didampingi. Prof. Widodo menyebut bahwa keberlanjutan menjadi ciri utama MMD UB, di mana selama 4 tahun berturut-turut terakhir ini, universitas mempertahankan desa-desa dampingan yang sama sehingga perkembangannya berkesinambungan. Contohnya seperti di wilayah Kabupaten Malang, kemudian Kabupaten Bojonegoro, Ngawi dan juga Banyuwangi kini telah memiliki UMKM baru yang menerapkan teknologi tepat guna serta menunjukkan peningkatan kapasitas masyarakat dalam mengembangkan potensi ekonomi lokal terutama di kawasan desa. Demikian laporan Hanum Oktavia.
0: Baik, terima kasih rekan Hanum Oktavia, selamat bertugas kembali. Pendengar, dari laporan rekan Hanum kita bergeser ke rekan Rizky di Malang yang melaporkan Pemkot Batu upayakan pemenuhan kebutuhan guru secara bertahap. Silakan laporan rekan Rizky Darmawan.
2: Ya, baik saudara pendengar, kebutuhan tenaga pendidik di Kota Batu saat ini masih menjadi perhatian pemerintah Kota Batu. Sejumlah sekolah di berbagai jenjang pendidikan masih mengalami kekurangan guru akibat banyaknya tenaga pendidik yang memasuki masa purna tugas dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan hasil koordinasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kota Batu bersama Dinas Pendidikan dan PGRI, kebutuhan guru di Kota Batu masih tergolong tinggi. Kondisi tersebut mendorong pemerintah daerah mengambil sejumlah langkah agar proses belajar mengajar tetap berjalan optimal. Untuk sementara waktu, kekosongan formasi guru diisi oleh tenaga pendidik yang sebelumnya berstatus honorer dan kini telah diangkat sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Langkah ini dilakukan agar tidak terjadi kekosongan pengajar di sekolah-sekolah yang ditinggalkan guru karena pensiun. Selain menempatkan guru P3K, pada formasi yang kosong, BKPSDM Kota Batu juga memberikan tugas tambahan kepada P3K yang memiliki latar belakang pendidikan keguruan. Penugasan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing sekolah, sehingga layanan pendidikan kepada peserta didik tetap dapat berlangsung secara maksimal. Kepala BKPSDM Kota Batu, Santi Restuningsasi, menjelaskan, kekurangan guru memang menjadi tantangan yang sedang dihadapi oleh pemerintah daerah Kota Batu. Menurutnya, pemanfaatan guru P3K menjadi solusi sementara sambil menunggu proses pemenuhan kebutuhan tenaga pendidik melalui mekanisme rekrutmen secara bertahap. Pemerintah Kota Batu berharap langkah tersebut mampu menjaga kualitas pembelajaran sekaligus memastikan hak peserta didik untuk memperoleh layanan pendidikan tetap terpenuhi. Ke depan, pemerintah juga akan terus mengkaji penambahan formasi guru sesuai dengan kebutuhan agar kekurangan tenaga pendidik di Kota Batu dapat diatasi secara berkelanjutan. Dari Kota Batu, Rizky Darmawan melaporkan.
0: Baik, terima kasih rekan Rizky Darmawan, selamat bertugas kembali. Pendengar, kita hadirkan laporan terakhir dari rekan Khairul Umam yang melaporkan pemerintah Kabupaten Sampang terus memperkuat penerapan aplikasi X-Star untuk memastikan penyaluran BBM bersubsidi berlangsung tepat sasaran sesuai ketentuan BPH Migas. Silakan laporan rekan Khairul Umam.
3: Ya, baik pendengar, pemerintah Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur menerapkan aplikasi X-Star sebagai sistem penerbitan surat rekomendasi pembelian Pertalite dan biosolar bersubsidi bagi kelompok masyarakat yang berhak. Kebijakan tersebut mengacu pada peraturan BPH Migas nomor 4 tahun 2025 dan telah berlaku penuh sejak Februari 2026 lalu. Analis kebijakan muda bagian perekonomian dan SDA Setcap Sampang, Abdi Beri, menjelaskan bahwa penerima surat rekomendasi melalui aplikasi Estar meliputi petani, nelayan, pelaku usaha, mikro, transportasi air, serta sektor pelayanan umum. Besaran alokasi BBM dihitung berdasarkan kebutuhan operasional, sehingga penyalurannya lebih tepat sasaran. Ia menghimbau masyarakat memahami bahwa pembelian BBM bersubsidi menggunakan jerigen tidak otomatis melanggar aturan. Selama pembeli memiliki surat rekomendasi yang diterbitkan melalui aplikasi Ekstar dan memenuhi ketentuan BBH Migas, pengambilan BBM bersubsidi dinyatakan sah. Demikian dari Sampang Madura, Khairul Umam melaporkan.
0: Baik, terima kasih rekan Khairul Umam. Selamat bertugas kembali. Pendengar, laporan dari rekan Khairul Umam tadi sekaligus mengakhiri rangkaian Jatim hari ini edisi hari Selasa 7 Juli 2026. Terima kasih Anda telah mendengarkan Jatim hari ini. Akhirnya saya Dio Pratama mengucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas.
4: Demikian, Jatim hari ini.
5: Pendengar, baru saja kita ikuti bersama program Jatim hari ini bersama dengan rekan Dio Pratama yang kami siarkan dari Programa 1 RRI Surabaya. Kita akan kembali ke Programa 1 RRI Jember, pendengar, dan akan kami lanjutkan program acara kita untuk Jember siang ini.

0: bukan dompet, isinya ada.
1: Punya keluhan soal kebijakan publik?
2: Sampai ke pedalamannya tuh, ada penerangannya kurang.
1: Sampaikan aspirasi Anda ke Halo RRI.
3: Ya, Halo RRI.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana,
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Selamat siang, perjalanan kita untuk jumpa siang ini bersama saya Retno Palupi, pendengar. Dan untuk kali ini kita akan berbagi informasi menemani apapun aktivitas Anda untuk siang hari ini. Dan mudah-mudahan saja menginspirasi.

Pendengar, banyak hal yang mungkin bisa kita lakukan untuk kali ini, banyak sekali, tapi paling tidak kalau kita sudah rencanakan dengan baik, itu akan bisa berjalan dengan sesuai dengan harapan. Lalu kira-kira apa yang sudah Anda rencanakan untuk kali ini, pendengar, supaya perjalanan Anda ataupun apa yang Anda rencanakan untuk kali ini bisa sesuai dengan harapan Anda, termasuk hal-hal ringan, mungkin kebiasaan-kebiasaan yang Anda lakukan, hal-hal yang mungkin sejauh ini diabaikan. Nah, ini dia. Atau kalau hari ini Anda sudah mempersiapkan diri dengan sekedar minum suplemen, tujuannya supaya apa? Iya, supaya hari ini mungkin jadi lebih bersemangat, hari ini jadi lebih produktif, begitu ya. Banyak orang, pendengar, yang mengkonsumsi suplemen setiap hari, harapannya tubuh akan jadi lebih sehat, daya tahan meningkat, dan kulit tampak lebih baik. Para ahli mengingatkan bahwa suplemen ini gak selalu diperlukan dan cara mengkonsumsinya pun perlu diperhatikan supaya manfaatnya bisa optimal, pendengar. Ahli gizi terdaftar Andy DeSantis dan ahli nutrisi Kiara Foy menjelaskan kebutuhan suplemen setiap orang ini akan beda-beda. Sebelum rutin mengkonsumsi suplemen, seseorang sebaiknya konsultasi dulu sama dokter atau ya periksa ya jika diperlukan untuk mengetahui apa maka tubuh ini memang benar-benar mengalami kekurangan zat gizi tertentu sehingga butuh suplemen. Tapi yang jelas, kita perlu memperhatikan waktu mengkonsumsi berbagai jenis suplemen. Yang jelas, kita perlu memprioritaskan vitamin D jika dibutuhkan. Omega 3 ini bisa jadi pilihan juga ya, pendengar ya. Dan yang jelas, meskipun populer, multivitamin. Nah, ini bukan berarti wajib dikonsumsi setiap hari. DeSantis justru menyarankan agar pola makan diperbaiki terlebih dahulu sebelum tergantung pada multivitamin. Suplemen zat besi boleh sih diminum, tapi harus atas anjuran tenaga medis. Nggak boleh sembarangan. Kita ngerasa perlu zat besi, minumnya sembarangan aja. Lalu bagaimana dengan vitamin C? Nah, vitamin C dan melatonin menurut DeSantis ini sebenarnya bisa kita dapatkan dari sayuran ataupun buah. Tapi jika membutuhkan asupan vitamin C tambahan, boleh dikonsumsi waktunya pagi hari. Jadi waktu terbaik untuk mengkonsumsi multivitamin atau suplemen itu di pagi hari, pendengar, karena penyerapannya itu bisa diserap dengan baik oleh tubuh kita. Pertanyaannya, apakah hari ini Anda sudah mengkonsumsi suplemen yang mungkin sudah dianjurkan oleh tenaga medis, dokter, ataupun mungkin juga perawat yang memang merekomendasikan untuk Anda?

0: Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan menarik. Juara bertahan Argentina akan menghadapi Mesir di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Argentina melangkah ke babak ini usai mengatasi perlawanan sengit Tanjung Verde. Sementara Mesir tampil tangguh setelah menyingkirkan Australia lewat adu penalti. Akankah Argentina kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia? Atau Mesir yang melanjutkan langkah sensasional menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 7 Juli 2026 pukul 23 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
2: Nora ngechat nih,
3: nanyain udah di mana.
2: OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
1: Yang ini malah merugikan orang lain.
2: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
4: Oh iya deh.
2: Padahal 5. Oh
1: no. Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, sayang yuk masuk hari ini.

Pemirsa, saat ini lagi beraktivitas, padat banget pekerjaan yang harus dilakukan. Tapi yang namanya ngantuk ini gak tertahan, menguap terus. Apa yang terjadi sebenarnya ya? Perasaan tadi malam tidur udah cukup, tapi kenapa ini masih 36 menit lepas dari pukul 10, menguap ini udah gak bisa ditahan. Pendengar, menguap ini adalah respon alami tubuh yang hampir dialami oleh semua orang. Dan aktivitas ini biasanya muncul saat kita bangun tidur, menjelang tidur, atau lagi ngerasa lelah. Jika menguap terjadi terus-menerus dan mengganggu aktivitas sehari-hari, kondisi ini jadi sebuah tanda bahwa tubuh kita memang mengalami masalah tertentu. Dokter spesialis pengobatan tidur, Dr. Teofilo Lee Chiong menjelaskan, menguap ini bisa dipicu oleh beberapa faktor, mulai dari kualitas tidur yang buruk, kondisi medis tertentu. Nah, ini dia. Yang jelas, penyebab paling umum kita menguap adalah kurang tidur. Tapi bukan hanya durasi tidur sebenarnya diperhatikan, tapi kualitasnya bagaimana. Nah, kita juga perlu tahu bahwa gak semua orang yang menguap itu penyebabnya adalah mengantuk. Saat melakukan aktivitas yang monoton dan menurut kita membosankan, otak ini juga dapat memicu respon menguap. Nah, ini dia. Menguap diduga membantu meningkatkan kewaspadaan ketika otak kita sedang sedikit terlena. Dan harapannya dengan menguap itu akan membantu otak tetap terjaga meski sedang mengalami situasi yang mungkin membosankan. Oleh karena itu, menguap saat mengikuti satu rapat panjang, lalu mendengarkan kuliah, ikut seminar, atau melakukan pekerjaan yang monoton, ini adalah hal yang umum terjadi. Tapi ini adalah respon dari tubuh kita yang berusaha untuk menjaga bahwa otak kita supaya tetap waspada, supaya otak kita tetap terjaga. Nah, ini dia. Kalau hari ini atau jam ini Anda menguap terus-menerus, mungkin karena Anda melakukan banyak pekerjaan yang monoton dan membosankan.

0: pernah berniat buka media sosial 5 menit aja, tapi tiba-tiba sudah setengah jam berlalu? Itu bukan semata-mata kurang disiplin. Ada mekanisme psikologis di dalamnya. Setiap kali kita menemukan konten menarik, notifikasi baru, atau jumlah like yang bertambah, otak melepaskan dopamin. Sistem ini disebut reward system. Karena kita tidak tahu apa yang akan muncul berikutnya, otak terus penasaran. Pola ini disebut intermittent reward, hadiah yang muncul tidak terduga, sama seperti mesin permainan. Itulah sebabnya scrolling terasa sulit dihentikan. Solusinya bukan berhenti total, tapi sadar. Karena teknologi dibuat untuk menarik perhatian kita, tapi kendalinya tetap ada di tangan kita.
1: Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan duel yang penuh kejutan. Swiss akan berhadapan dengan Kolombia di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Swiss melangkah ke babak ini berkat permainan disiplin dan organisasi tim yang solid saat menyingkirkan Aljazair. Sementara Kolombia datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah mengatasi perlawanan Ghana. Siapakah yang akan melangkah ke putaran berikutnya? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Rabu 8 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Keluarga kami keluarga kecil, hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

Ada beberapa buah pendengar yang jika kita konsumsi itu membantu untuk bisa menurunkan berat badan. Ini sepertinya informasi yang dibutuhkan untuk kita yang siang hari ini lagi mikir nanti siang gak pengen makan nasi karena lagi program untuk penurunan berat badan, mau makan buah aja. Kira-kira mau makan buah apa? Nah pendengar, menjaga berat badan ideal ini gak hanya tergantung pada olahraga, tapi pilihan makanan termasuk konsumsi buah-buahan. Ada seorang ahli diet yang terdaftar dari Keck Medicine of USC, Rahel Lander Kensico dari Los Angeles, California, mengatakan bahwa pola makan yang sehat itu memasukkan 5 porsi buah dan sayuran setiap hari karena ini terbukti untuk bisa meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Nah, buah jadi salah satu pilihan terbaik untuk mendukung pengelolaan berat badan karena kaya serat dan air, tapi dia rendah kalori. Itu dia, kandungannya membantu tubuh untuk ngerasa kenyang lebih lama, mengurangi rasa lapar dan asupan kalori yang berlebih. Mengkonsumsi buah yang disuka secara konsisten ini bisa membantu seseorang menjaga pola makan sehat karena ya itu tadi, lebih mungkin dipilih sebagai camilan dibanding makanan tinggi lemak atau tinggi kalori. Kira-kira pilihan buahnya apa? Semangka, pendengar. Semangka jadi salah satu buah yang baik dikonsumsi untuk program penurunan berat badan karena 90% kandungannya air. Yang kedua ada jambu biji. Silahkan dipilih itu. Jambu biji itu kaya serat, kandungan gulanya lebih rendah dibandingkan beberapa buah lain seperti apel, jeruk, dan anggur. Anda bisa memilih jeruk bali juga yang kaya vitamin C, pisang sebagai camilan pra atau pasca olahraga yang baik karena memang mengandung serat dan kalori. Kalau Anda punya tomat di rumah, nah ternyata tomat juga merupakan salah satu buah yang bisa menurunkan berat badan karena dia kaya antioksidan, kandungan air dan seratnya juga tinggi. Lalu kira-kira di lemari es Anda untuk hari ini pendengar, buah apa yang sudah tersedia antara pisang, buah jambu, jeruk bali, semangka dan tomat tadi?

0: Jakarta untuk mengikuti perkembangan informasi olahraga dalam Dinamika Olahraga.
1: Saatnya RRI Jember bergabung dengan Pro 3 Jakarta.
2: Petinju Indonesia Frederick Suhendri Ampage meraih kemenangan pada hari kedua Asian Boxing U19 dan U23 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Selasa 7 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: final usai menyingkirkan Portugal di Piala Dunia 2026. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Kami tendang bebas dilakukan cepat. Oh, malah yang satu pemain lolos. Masuk! Gori!
2: Drama dan kejutan mewarnai babak 16 besar Piala Dunia 2026. Spanyol sukses menyingkirkan rival sengit Portugal dengan skor tipis 1-0 berkat gol Michael Merino di penghujung babak kedua. Singkat dalam jalannya laga, kedua tim sejak menit awal memainkan dengan tempo tinggi. Cristiano Ronaldo mendapatkan peluang pertama, namun tembakannya masih bisa ditepis Unai Simon. Spanyol merespon lewat Lamine Yamal dan Alex Baena, namun kiper Diogo Costa tampil apik dengan dua penyelamatan beruntun. Ronaldo kembali mengancam di menit ke-37, tapi Simon kembali sigap. Skor 0-0 bertahan hingga turun miru. Memasuki babak kedua, Portugal lebih dominan di awal, namun gagal memaksimalkan peluang. Diogo Costa kembali menjadi penyelamat Portugal dengan dua kali mengagalkan tembakan Baena dan Yamal. Memasuki menit-menit akhir, Michael Merino menjadi pahlawan Spanyol. Ia sukses mengonversi umpan matang Dani Olmo dan membobol gawang Costa. Skor 0-1 untuk unggulan Spanyol bertahan hingga usai. Luis de la Fuente, selaku pelatih Spanyol, memuji Michael Merino yang membantu tim meraih hasil positif.
3: Jadi kami punya generasi yang luar biasa yang telah bersama saya. Kami sudah tinggal bersama begitu lama, kami sudah, dan salah satu dari mereka, Michael Merino, sudah jelas. Ia adalah seorang pemain fantastis, luar biasa, sebuah peringkat teratas dunia, yang terbaik di dunia, dalam posisi mereka juga, dan itu bagi kita memberikan hasil yang bagus bagi kami.
2: Sementara itu, Roberto Martinez, pelatih Portugal, hanya bisa menerima hasil ini, namun dia tetap mengapresiasi perjuangan timnya di atas lapangan.
3: Aninste adalah permainan yang kami selesaikan dengan kesedihan, karena itu bukan hasil yang kami inginkan. Kami punya lawan yang menjadi favorit di Piala Dunia ini, tapi ini tidak menghentikan apa yang kami lakukan. Kami punya banyak keberanian, agresif. Kami bertahan dengan sangat baik, dan inilah yang terjadi dalam permainan babak 16 besar Piala Dunia. Tapi ini tetap menjadi kebanggaan yang luar biasa untuk pertunjukan tersebut.
2: Di sisi lain, Kapten Portugal Cristiano Ronaldo akui merasa sedih, di mana ia sebelumnya ungkapkan Piala Dunia ini akan menjadi yang terakhir.
3: Soal Piala Dunia itu sudah pasti, tidak bisa dihindari lagi. Tapi soal tim nasional, kita lihat saja nanti. Saya harus tetap tenang, menjaga ketenangan, lalu mengambil keputusan terbaik, berbicara dengan keluarga, berbicara dengan orang-orang yang peduli pada saya. Saya tidak akan mengambil keputusan sekarang, karena menurut saya itu akan mengalihkan fokus ke hal yang sifatnya pribadi, dan saya tidak akan melakukan itu. Memang menyedihkan, wajar saja rasanya seperti itu saat kalah seperti ini, tapi saya juga merasa tenang, karena tahu saya sudah mengerahkan segalanya.
2: Kemenangan ini membawa Spanyol lolos ke perempat final, di mana mereka akan berhadapan dengan Belgia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Portugal RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sudah melakukan Semedo dari kiri kanan Leandro, coba menyergap pertahanan dari tim Spanyol dari sebelah kanan tadi, didorong lagi kali ini para pemain dari tim Spanyol, umpan lagi ke tengah Torres, kali ini Torres yang memberikan umpan cantik tadi kepada Merino tadi, hampir saja kali ini para pemain Portugal.

Memastikan langkah ke perempat final Piala Dunia 2026 usai menyingkirkan tuan rumah Amerika Serikat 4-1 di Stadion Seattle pagi tadi. Belgia langsung menekan sejak awal pertandingan dan membuka keunggulan melalui gol Charles de Ketelaere pada menit ke-9. Amerika Serikat sempat menyamakan kedudukan lewat tendangan bebas Malik Tillman, tetapi de Ketelaere kembali membawa Belgia unggul 2 menit berselang melalui sundulan ke pojok gawang atas. Memasuki babak kedua, Hans van Aken memperlebar keunggulan Belgia menjadi 3-1 pada menit ke-57. Tuan rumah gencar melakukan serangan, tetapi upaya Volarin Balagun masih bisa diamankan kiper Belgia Thibaut Courtois. Dan pada masa injury time, Belgia justru berhasil menambah 1 gol lewat Romelu Lukaku untuk memastikan kemenangan 4-1. Selanjutnya Belgia akan berhadapan dengan Spanyol pada babak perempat final.

0: Transfer Piala Dunia 2026 yang tengah berlangsung dinilai menjadi momentum penting bagi perkembangan sepak bola nasional. Selain meningkatkan antusiasme masyarakat menyaksikan pertandingan, ajang 4 tahunan tersebut diyakini mampu menginspirasi untuk menekuni sepak bola dan mengikuti pembinaan sejak usia dini. Siapkan pasang telinga, dengarkan. Pengamat sepak bola Bali Mario Kundus Bano mengatakan, dampak euforia Piala Dunia semakin terasa karena dibarengi dengan meningkatnya performa tim nasional Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya kehadiran timnas yang semakin kompetitif membuat anak-anak memiliki motivasi lebih besar untuk mengejar cita-cita menjadi pesepak bola profesional.
1: Sangat berdampak. Kita melihat mulai apalagi kehadiran timnas kita ya di era yang baru setelah kita mulai menaturalisasi pemain itu sangat berdampak dan euforia sepak bola Indonesia mulai menunjukkan sinyal yang positif.
0: Mario kembali menilai momentum euforia Piala Dunia perlu dimanfaatkan untuk memperkuat pembinaan sepak bola usia muda secara berkelanjutan. Menurutnya proses membangun tim nasional yang mampu bersaing di Piala Dunia membutuhkan kesabaran, konsistensi pembinaan, serta kepercayaan kepada pelatih agar program jangka panjang dapat berjalan optimal.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Italia Jasmine Paolini melaju ke babak perempat final turnamen Grand Slam Wimbledon usai menyingkirkan Alexandra Ayala di All England Club London tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Jasmine Paolini is back in the quarterfinals.
2: Jasmine Paolini memastikan tiket ke perempat final Wimbledon usai mengalahkan Alexandra Ayala 3 set di lapangan utama All England Club London tadi malam. Petenis putri asal Italia itu harus bekerja keras sebelum menundukkan Ayala dengan skor 6-4, 4-6, dan 6-3. Paolini sempat kehilangan set kedua setelah Ayala bangkit dan memastikan pertandingan berlanjut ke set penentuan. Pada set ketiga, Paolini tampil jauh lebih dominan dengan servis yang solid dan tidak memberi satupun break point kepada lawannya itu. Usai pertandingan, unggulan ketujuh itu mengaku kepercayaan dirinya terus tumbuh sepanjang turnamen hingga mampu mengamankan kemenangan.
3: You know, I came here without not many matches. You know?
2: Saya datang ke sini dengan bekal pertandingan yang tidak banyak. Dalam beberapa bulan terakhir, saya hanya bermain sangat sedikit. Setelah kalah 0-6 pada set pertama di babak pembuka, saya berkata pada diri sendiri, situasinya hanya bisa menjadi lebih baik, tidak mungkin lebih buruk. Sedikit demi sedikit, poin demi poin, game demi game, saya mulai merasa semakin nyaman bermain di lapangan ini.
3: Myself better on this kind of course.
2: Pada pertandingan lainnya, Flavio Cobolli juga tampil meyakinkan saat mengalahkan Alex de Minaur 7-5, 7-6, dan 6-3 untuk melaju ke perempat final.

0: panjang dan pukulan yang agresif. Kobuli akhirnya menuntaskan pertandingan dalam 2 jam 34 menit tanpa kehilangan satu set pun. Usai pertandingan, petenis berusia 24 tahun itu mengaku kemenangan cepat tersebut sangat berarti karena membantunya menghemat tenaga untuk laga berikutnya.
1: Oh, what a life. I was feeling tired.
2: Sungguh beruntung. Saya mulai merasa lelah pada set ketiga, jadi saya sangat senang bisa mencapai perempat final hanya dalam 3 set. Karena Anda tahu, sangat penting menjaga energi untuk menghadapi pertandingan berikutnya.
1: For the next round.
0: Hasil ini memastikan Italia setidaknya memiliki 2 wakil di perempat final turnamen Grand Slam Wimbledon. Selanjutnya, Jasmine Paolini akan berhadapan dengan Marta Kocsiuk, sementara Flavio Cobolli akan menantang wakil tuan rumah Arthur Ferry untuk memperebutkan tempat ke babak semifinal. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari lapangan tenis Wimbledon, langkah petenis Indonesia Aldila Suciadi terhenti di perempat final ganda campuran Wimbledon bersama pasangan asal Argentina Guido Andreozzi. Aldila dan Andreozzi kalah dari pasangan Australia Mark Polmans dan Storm Hunter 2-1 langsung dengan skor 6-7, tiebreak 5 dan 5-7 di lapangan 2 All England Club tadi malam. Set pertama berlangsung ketat hingga tiebreak dan sebelum Polmans dan Hunter mengamankan keunggulan 7-5 memasuki set kedua, Aldila dan Andreozzi sempat mengimbangi permainan hingga skor 5-5, namun lawan mereka mampu tampil solid untuk memastikan kemenangan. Dengan hasil ini, Aldila resmi mengakhiri kiprahnya di Wimbledon 2026 setelah sebelumnya juga tersingkir di nomor ganda putri bersama dengan Janice Chen.

0: Kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Red Bull KTM Factory Racing resmi merekrut Fabio De Giannantonio sebagai rekan setim Alex Marquez mulai MotoGP 2027. Pembalap asal Italia itu menandatangani kontrak multi-tahun untuk mengendarai motor KTM RC16. Dan Direktur Motorsport KTM, Pete Bayer, menilai Giannantonio memiliki kecepatan dan karakter yang sesuai dengan proyek tim. Dan musim ini, ia tampil konsisten dan menempati tiga besar klasemen sementara MotoGP 2026. Ia telah meraih satu kemenangan Grand Prix, tiga podium utama, serta empat podium sprint sepanjang musim ini. Katia berharap duet Fabio Di Giannantonio dan Alex Marquez mampu membawa tim kembali bersaing di papan atas MotoGP.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Berikut kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Piala Presiden 2026 akan kembali bergulir. Turnamen pramusim edisi ke-8 ini akan diwarnai dengan persaingan 8 tim dari 4 negara Asia Tenggara. Niar Abdul Lidiloli melaporkan selengkapnya.
1: Dan tanpa terasa ini merupakan Piala Presiden edisi ke-8. Dan untuk itu kami mohon kepada Bapak Ketua Umum PSSI, Bapak Erick Thohir.
2: Turnamen pramusim Piala Presiden 2026 akan segera dihelat. Kepastian itu disampaikan dalam konferensi pers di kawasan Senayan, Jakarta siang kemarin.

0: memang kan Piala Presiden ini harus menarik. Kenapa kita juga improvisasi tahun ini dengan ada klub-klub legendaris dan juga klub-klub dari ini ya, sebagai tontonan yang menarik lah. Karena kita tahu pada saat ini semua kurang tidur, pada nonton Piala Dunia kurang tidur kan. Nah jadi kalau Piala Presiden nanti kurang menarik ya, padahal habis disajikan Piala Dunia, nah ini kalau bisa berkelanjutan. Karena sepak bola itu
1: komite.

Yang ketiga, hadiahnya saya naikkan juara satu tahun lalu 5,5 miliar. Juaranya adalah tahun lalu? Ya, dari Thailand. Tahun ini hadiahnya juara satu jadi 6 miliar. Kemudian tadi saya sudah mengkonfirmasi beberapa pihak untuk sponsor sudah beres sebelum turnamen ini ada konferensi pers hari ini.

0: Sementara itu, suasana penuh keseruan mewarnai gelaran Indonesia Fun Football Legend di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur, Minggu malam. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Suasana penuh keseruan mewarnai gelaran Indonesia Fun Football Legend atau IFFL yang berlangsung di Stadion Gelora Delta Sidoarjo pada Minggu malam. Ajang ini mempertemukan legenda sepak bola Indonesia dan sejumlah selebriti dalam satu lapangan yang sama, menghadirkan hiburan sekaligus nostalgia bagi para penonton. Sejumlah nama besar turut ambil bagian dalam laga tersebut, diantaranya Christian Gonzalez, Yusuf Ekodono, Ismet Sofyan, Danilo Fernando, Syamsir Alam, serta beberapa public figure seperti Onyo Betran Peto Putra Onsu dan Rifki Alhabsyi. Pertandingan berlangsung ketat dan penuh hiburan dengan terciptanya 9 gol. Tim putih akhirnya berhasil mengamankan kemenangan tipis 5-4 atas tim merah. Pelatih tim merah Aji Santoso menegaskan bahwa kegiatan ini bukanlah sekedar pertandingan sepak bola, melainkan bentuk kepedulian dan wadah berkumpulnya para legenda. Ia menegaskan hasil pertandingan sama sekali bukan tujuan utama. Menurutnya kebersamaan para legenda jauh lebih penting dibandingkan mencari kemenangan.
2: Saya sudah sampaikan ini adalah kegiatan yang sosial yang sangat bagus ya, sangat artinya bisa membantu teman-teman legend kita, karena kan juga kita tahu sendiri teman-teman legend ada juga yang gak mati, ada yang lainnya, tapi yang jelas ini satu kegiatan yang sangat positif, mudah-mudahan bisa berkesinambungan.
1: Senada dengan itu, pelatih tim putih Jackson F. Tiago menilai IFFL sebagai momen penting untuk mempertemukan kembali para legenda dan rekan lama dalam suasana yang hangat dan penuh nostalgia. Ia mengapresiasi penyelenggaraan IFFL yang dinilai mampu menjadi pengingat bagi generasi muda tentang sejarah sepak bola Indonesia.
3: Ini adalah sebenarnya bukan sebuah pertandingan buat kita. Saya sendiri sama menganggap bahwa ini adalah sebuah pertemuan legenda-legenda. Sebuah kesempatan misalnya bisa bersilaturahmi dengan Haji, Anang, teman-teman yang lama. Sehingga apapun hasil dari pertandingan ini, ya oke, ada yang kalah, ada yang menang pasti karena sepak bola ya. Tapi makna dari pertandingan itu lebih dari sebuah hasil pertandingan. Tapi bagaimana kita bisa bersilaturahmi, bisa bertemu kembali, bisa bercerita hal-hal yang lain.
1: Mereka Aji Santoso maupun Jackson F. Tiago sepakat IFL menjadi langkah positif untuk menjaga persaudaraan antar mantan pemain sekaligus menghadirkan hiburan yang syarat nilai kebersamaan serta dapat berlangsung secara berkesinambungan. Agustin Irdiani melaporkan.

Dari lapangan sepak bola kita beralih ke arena tinju, petinju Indonesia Frederick Suhendri Ampage meraih kemenangan pada hari kedua Asian Boxing U19 dan U23 2026 di Basket Hall Senayan Jakarta kemarin. Frederick mengalahkan wakil Singapura Hans Haris Mohamed Yusra di kelas terbang putra 50 kg. Ia menang angka mutlak setelah unggul dalam penilaian kelima wasit. Hasil itu menjadi kemenangan kedua Indonesia setelah sebelumnya Anggi Intania Khalik juga meraih kemenangan. Sementara itu Marion Manesa Morangki dan Laskar Putra harus mengakui keunggulan lawan masing-masing. Hingga hari kedua turnamen, Indonesia mencatat 2

Peringat dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat, dan salam olahraga.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, baru saja kita ikuti perkembangan informasi olahraga dan kali ini kita kembali lagi ke program 1 RRI Jember dan kita sedang ada di 29 menit lepas dari pukul 11 waktu Indonesia Barat. Mungkin beberapa saat lagi Anda sedang memikirkan kira-kira mau makan apa, kira-kira pilihan makan siangnya itu di mana. Kalau di tempat aktivitas aja dan itu menurut Anda membosankan, gak ada salahnya sekali-kali untuk keluar kantor, keluar dari lingkungan kerja Anda, mencari satu tempat untuk makan siang yang mungkin jadi membuat kita jadi lebih rileks tentunya. Bersama dengan teman ataupun mungkin juga kerabat yang membuat Anda lebih bersemangat untuk siang hari ini, mudah-mudahan akan membuat kita juga merasa lebih baik untuk hari ini.

0: 9:34 menit lepas dari pukul 11 waktu Indonesia Barat. Saatnya RRI Jember mengumandangkan panggilan sholat duhur untuk Jember dan sekitarnya.
1: Saatnya Pro 1 RRI Jember mengumandangkan azan duhur untuk Jember dan kawasan yang sewaktu. Allah.

0: Kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat duhur dengan khusyuk dan tumakninah. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
1: Assalamualaikum Pak Haji.
2: Waalaikumsalam Bu Haja.
3: Tahukah Anda, gelar haji atau haja, penyematan di depan nama seseorang? Ternyata gelar itu bukan dari pemerintah Arab Saudi. Akan tetapi, gelar haji itu adalah gelar yang diberikan kolonial Belanda pada tahun 1916 bagi mereka yang pulang haji dari Tanah Suci. Haji dan pelaksanaannya diatur dalam Statutes tahun 1903. Setelah penerapan aturan itu, jamaah haji menerima sertifikat dan gelar di depan namanya. Pemberian gelar haji dilatari ketakutan dan kekhawatiran Belanda terhadap paham pan-Islamisme. Tujuannya agar diawasi supaya tidak berontak, karena Belanda cukup kaget ketika Pangeran Diponegoro pulang haji, ia melakukan pemberontakan yang dikenal dengan Perang Jawa pada masa itu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ya ampun, ramanya enak banget. Bikin happy. Suka.
3: Duh, segitunya mabuk kepayang, Neng.
2: Nah, tepat. Istilah mabuk kepayang berasal dari penggunaan buah kepayang atau kluwek, bumbu utama pembuatan rawon. Sejarah istilah mabuk kepayang dikaitkan dengan pernikahan tradisi Melayu yang melibatkan memakan hidangan yang mengandung buah kepayang ini. Sebagian percaya bahwa buah tersebut memiliki efek afrodisiak. Orang yang mengkonsumsinya dapat mengalami perasaan bahagia dan euforia. Jadi mabuk kepayang lebih bermakna pada keceriaan.

buat pendengar, makan siang dengan telur ora-ari yang diirisin tomat kayaknya udah cukup. Tomat dan cabai dan telur di ora-ari ini kayaknya udah cukup deh, udah nyaman dan enak banget. Tapi kalau misalnya Anda pengen menikmati makanan yang lain, ya boleh sedikit effort untuk membuatnya. Nah, kita pasti mengira yang namanya telur, ora-ari telur diirisin tomat dan cabai ini adalah makanan yang biasa, gampang buatnya, harganya juga pasti terjangkau. Sebenarnya ini adalah makanan yang terjangkau juga bahkan di Cina, pendengar. Tapi ada sebuah restoran di Shanghai mendadak jadi pusat perhatian dunia, memicu perdebatan juga di medsos karena menjual menu legendaris ini dengan harga yang luar biasa fantastis, 520 yuan atau setara dengan $75 Amerika Serikat atau sekitar 1,3 juta rupiah. Telur apa? Harga ini tentu berkali-kali lipat dari sekedar telur ora-ari telur biasa. Yang jelas, dilansir dari South China Morning Post yang diterbitkan pada hari Senin kemarin, mereka memesan menu spesial ini, merekam proses memasaknya, dan membagikan videonya dan sampai viral. Kenapa ya kok sampai mahal banget? Nah, ternyata juru masak di restoran ini tidak menggunakan telur ayam atau bebek. Ia menggunakan telur burung emu berukuran sangat besar dengan cangkang berwarna hijau tua yang sangat pekat. Saking tebalnya cangkang telur emu ini, sang juru masak bahkan harus menggunakan palu kecil untuk memecahkannya. Selain itu juga, pendengar, tomat yang digunakan ini juga bukan tomat biasa ternyata. Tomatnya adalah tomat yang aslinya sebenarnya berasal dari Belanda. Nama tomatnya adalah tomat Provence dan ini sangat berair atau juicy. Bahan-bahannya nggak biasa dan inilah yang membuat harganya cukup mahal. Namun selain bahan-bahannya yang cukup mahal, ternyata pihak restoran mengungkapkan mereka hanya menjual satu porsi hidangan khusus ini setiap hari. Jadi siapa yang beruntung hari ini untuk bisa dapatin telur orak-arik burung emu di restoran tersebut, ini tentu harus membayar 1,3 juta. Kalau misalnya ingin lagi, ya nunggu besok lagi, karena mereka hanya membuat satu porsi menu tersebut setiap hari.

Saudara sedere, pemerintah Kabupaten Situbondo, Jawa Timur lumantar Dinas Kesehatan ngelaksanakan kegiatan khitanan masal gratis ingkang dipun ikuti kirang langkung 1,000 lare.

Wonten ing pendopo rakyat Situbondo dinten Senin 6 Juli 2016 kala wingi. Para peserta khitan rata-rata menika tasih yuswa wonten ing ngandhap saking 9 taun. Para lare menika migunakaken wekdal preian sekolah ingkang cekap dangu kagem derek khitanan masal kanthi gratis. Ketua tim penggerak PKK Kabupaten Situbondo Husna Laili ngendikaaken mbok bilih khitanan masal menika minangka inisiatif Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo ingkang langkung akrab dipun sebat Mas Rio. Miturut Mbak Una, program khitanan masal menika saged kalaksanan amargi pikantuk panyengkuyung saking maneka warni pihak. Panjenenganipun ugi ngajeng gadah pangarep-arep supados kegiatan kados mekaten saged kalampahan kanthi ajek saben taun saengga saged paring pitulungan dhateng para lare ingkang dereng dipun khitan. Dene Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo Rina Widarnani ngendikaaken mbok bilih khitanan masal wonten ing warsa menika dipun tarjetaken saged nyakup 1000 lare ingkang badhe dipun khitan. Sedaya pembiayaan kegiatan menika dipun tanggung dening pemerintah daerah kanthi panyengkuyung saking sawetawis pihak. Kajawi menika para lare ingkang sampun dipun khitan ugi pikantuk arta sangu sarung saha bingkisan.

Para sederek, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Bondowoso menika sampun nyaluraken air bersih gratis cacahipun ngantos 350.000 liter dhateng warga ingkang kaprabawan dening mangsa ketiga utawi kakirangan toya wonten ing maneka wilayah. Bantuan menika dipun saluraken dhateng puluhan dusun ingkang sumebar wonten ing 13 desa saha 8 kecamatan wiwit 11 Mei dumugi 27 Juni 2006 minangka upaya nyekapi kebutuhan air bersih tumrap masyarakat nalika mangsa ketiga. Kepala Bidang Logistik Rekonstruksi lan Rehabilitasi BPBD Banyuwangi tugas Rizky Bahana ngendika akan mbok pilih distribusi air bersih ingkang asalipun saking APBD Kabupaten Bondowoso menika sampun rampung dipun saluraken wonten ing 18 titik. Saben titik pikantuk bantuan toyo resik menika antawisipun 20.000 dumugi 12.000 liter. Panjenenganipun ugi nerangaken mbok pilih bantuan saking Basnas saha Bank Jatim tasih badhe lumampah dumugi 14 Juli 2016. Miturut panjenenganipun panyuwunan bantuan dhateng BPBD Provinsi Jawa Timur menika sampun dipun ajengaken supados pasukan toya resik tumrap warga ingkang kaprabawan mangsa ketiga saged tetap lumampah ngantos mangsa ketiga menika rampung. Pramila menika BPBD Bondowoso sesarengan kalian maneka pihak wiwit saking instansi pemerintah, lembaga sosial dumugi perusahaan lumantar program Corporate Social Responsibility utawi CSR supados kebutuhan toya resik menika tumrap masyarakat saged tansah kecukupan. Kajawi nyaluraken toya resik, BPBD Bondowoso ugi nglaksanakaken program penanggulangan jangka panjang kagem nyudo akibat mangsa ketiga. Program menika antawisipun damel sumur bor, ngrekso sumber toya saha ngembangaken penyediaan air minum lan sanitasi berbasis masyarakat.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati dimanapun Anda berada. Anda yang penggemar sepak bola tentu suka melihat gaya permainan tim nasional kita yang senior maupun yang usia 17 ya. Yang usia 17 saat ini sudah lolos ya ke Piala Dunia. Ada hal yang memang bisa menjadi bahan renungan kita, bahan belajar kita. Bagaimana anak-anak muda kita, ya para pemain kita, para atlet kita ini betul-betul memberikan yang terbaik di lapangan, memberikan kemampuan mereka dengan totalitas. Bahkan untuk yang senior, mereka para diaspora, keturunan dari Indonesia yang kemudian mengikuti proses naturalisasi untuk kembali menjadi WNI, juga menunjukkan kiprah yang sangat patriotik, yang menunjukkan sebuah karakter nasionalis yang luhur. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, belajar dari mereka memang kalau kita mau mendapatkan hasil yang terbaik, tidak bisa tidak, harus ada kesungguhan, ada totalitas, ada patriotisme. Inilah sebetulnya nilai-nilai luhur dalam Pancasila. Apapun pekerjaan Anda, apapun peran Anda, tidak peduli besar dan kecil, tetapi kalau itu kita jalankan dengan semangat patriotik, dengan sungguh-sungguh, dengan totalitas, sebagai wahana untuk berbakti kepada Ibu Pertiwi, sebagai sebuah persembahan bagi Tuhan Yang Maha Esa, itu akan memberikan hasil yang luar biasa. Orang lain akan bangga, orang lain akan mengapresiasi siapapun yang telah memberikan yang terbaik yang dia bisa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita di acara ini mengajak untuk kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila yang tentu saja harus praktikal, harus betul-betul bisa kita terapkan dalam keseharian. Jadi di sesi ini pesan intinya adalah tentang totalitas, patriotisme, tentang memberikan yang terbaik bagi Ibu Pertiwi. Saya tentu saja telah berjuang untuk melakukan hal-hal seperti itu, dan kini saya mengajak Anda untuk juga memberikan yang terbaik bagi Ibu Pertiwi.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Legi terlaris.
2: Gending hibrida dari tanah Jawa.
1: Panjenengan saged pinara wonten ing 0331336652 utawi
2: lelagon istimewa pelipur lara.
1: Kita tansah saged nguring-uring budaya lan sambung silaturahmi.
2: Campur sari laras-laris Senin sampai Sabtu jam 12 siang.

Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan menarik. Juara bertahan Argentina akan menghadapi Mesir di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Argentina melangkah ke babak ini usai mengatasi perlawanan sengit Tanjung Verde. Sementara Mesir tampil tangguh setelah menyingkirkan Australia lewat adu penalti. Akankah Argentina kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia atau Mesir yang melanjutkan langkah sensasional menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 7 Juli 2026 pukul 23 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, atik deham-deham nge, ujuk-ujuk niki semantanipun kalau kok nge radis rik ngen. Napa niki dereng wekdalipun anu rek makan siang pun seri ini das pundi menika. Inggih para sedherek, alhamdulillahirabbil alamin, kita saged pinanggih malih wonten ing siang menika kados pundi pawartosipun. Mugi-mugi para sedherek sedaya pinaringan kesempatan ingkang lodang siang menika saged sareng-sareng kalian kita wonten ing campur sari.

0: Alhamdulillahirabbil alamin dipunwiwiti kanen lagunipun menika wau menapa lara bronto. Dereng napa-napa lah kok pun nggih sampun lara bronto niki gek piye to, Jeng? Ya jangan to. Campur sari laras-laris. Lagi terlaris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kalaripun jenengan sehat gitu.
0: Sehat, alhamdulillah.
1: Gitu. Seri-seri juga kayak ngop.
0: Lagi nih, kukulo nggih bingung niki.
1: Sehat nih.
0: Sehat, alhamdulillah.
1: Nggih, niki kula nuwun pinten
0: jenengan. Menapa?
1: Kalau ini kok lanang lewat, enggak nih sih.
0: Menapa panjenengan rasakan
1: menapa? Anu maksudnya itu itu apa orang kok lanang lewat, enggak nih sih, Bu.
0: Oke, terakhir ini menapa?
1: Asep ini ya.
0: Oke.

0: ngaten.
1: Jenengan mawon sing jenengan sing nganten-nganten.
0: Lho ya jangan. Jangan dong.
1: Jangan dinten. Wis salam niku sing nggih.
0: Nggih.
1: Nggih, saben putra madura. Putra madura. Sangku. Indah Yaya, Indah Danu, kalian Pak Tony, betul sehat ni untuk ni.
0: Sehat, alhamdulillah.
1: Agama Kandu, kalian Pak Mustafa, dan Pak Mariono. Ini kok kalau mengingatkan Pak Abimani?
0: Enggih, enggih.
1: Wangi buat nanti mekar.
0: Ucuk, ucuk.
1: Enggih. Terima kasih Mbak Nuwun.
0: Sami-sami.
1: Kamu cari laris-laris ini.
0: Lagi terlaris.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sita apa ora lo jeng?
0: Mas-mas, sita apa ora mas? Ngaten nggih. Matur sembanun nggih, leres menawi mekaten. Lelagone pun sida apa ora nggih sios toto. Nek panjenengan gadah rencana wonten ing siang menika nggih, monggo dipun siosaken kemawon. Monggo pinara campur sari laras lari.
2: Matur nuwun. Lagi terlaris.
0: Lagi terlaris.
2: Tersebut bawat.
0: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sehat. Kados pundi panjenengan?
2: Inten panjenengan itu.
0: Duh. Tas pundi tau Pak Tegung.
2: Tas Mas Rendi ini siapa sayang. Ten.
0: Kenapa?
2: Mas Rendi. Sekundi Marno. Marno.
0: Nggih.
2: Sampun menengah panjenengan tak nyaur.
0: Lho kula.
2: Oh, jenengan mirengaken ngoten to.
0: Nggih.
2: Nggih. Yen kepareng dalem badhe nyuwun biasa mawon. Nggih. Kembang Probolinggo ya Marno, alam-alam, kalem-kalem mawon.
0: Nggih.
2: Pareng Marno.
0: Nggih, Pak nekno monggo.
2: Demo-demo Marno. Jendeng menika kagem Manporawi. Putra Manta, Manisipi Bondo, Pak Matko. Waalaikumsalam Pak Abimanyu. Marno supe menika bekantor salam panjenengan saking Pak Abimanyu.
0: Oh, nggih kalau wingi nderek penarak niku.
2: Oh, lah nggih niku
0: wonten. Kalau wingi. Ta-
2: Angge, lajeng kagem Mbak Ramen Cirebon wae. Pak Mas sampun lajeng Mas Ren sampun Pak Gandu. Heeh. Mas Mbak Diana. Boten supaya malih Mbak Mutia. Yo lho. Gaya-gaya. Boten malih terus engkang wonten anu Mbak no wonten Budi Bandara Pak Bunga. Nggih, selamat sugeng ya. Mbak Lili Suryani ugi kula tenggo monggo. Sugeng siang Mbak Lili. Kula tenggo gabungan Ibu.
0: Nggih.
2: Lajeng Mbak Retno Purnio. Lajeng kakang anu Mbak Retno Bunda Lestari nggih ngoten Klaten sugeng siang. Nggih lajeng niku mal sing wong sakniki kalih mlebu ngeblen. Ya Allah. Barno nggih sehat lan nggih barno njenengan nggih. Sing kabar kemawon barno nggih.
0: Nggih.
2: Ayo Man Borawi. Kalau tengko niki Man Borawi niki nggih kesane minggah.
0: Matur sembahyang.
2: Nggih pun sing
0: Kembang Probolinggo.
2: Nggih, kemawon barno nggih. Nggih. Korang.
0: Nggih nek no.
2: Ya ampun tak kata barno nggih.
0: Nggih.
2: Nggih. kepareng Mbak Retno. Mbak Retno Kurnio monggo Mbak Retno.
0: Nggih.
2: Pinjamane sampun terangkat mbok belum terlepatan.
0: Siap.
2: Campur tadi ora sare.

0: laris.
1: Tutur laris.
0: Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Inggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat.
1: Alhamdulillah, Bapak
0: Inggi
1: sehat gitu. Inggi
0: sehat.
1: Alhamdulillah. Kalian sehat, Pak.
0: Inggi, amin.
1: Inggi. Yang buatan mesin pulau batu ini pun Banyuwangi Pacitan. Bila buatan mesin. Kedawan tak sih?
0: Napa?
1: Kedawan. Sekarang itu ini.
0: Tu ko?
1: Banyuwangi Pacitan.
0: Mboten kadosipun.
1: Oh, Bukan kalau salamnya kan? Apa nih kita? Bukan kalau salamnya kan? No apa bukan salamnya tulang nih?
0: Naten ge?
1: Ge mana itu? Kalau panas ba, dengan bukan salamnya tulang ba. Bukan kan Mas Joni, bukan siapa Pai Jo, nggak bukan Riko, bukan ribut. Jadi, lagi nggak bukan Bundim ni kan Lumajang, Santan Genawon. Jadi, bu Santan bu Mutia, Ibu Jailani, lagi bukan Man Surawi kalian Simbok. Kak
0: Suarso, oke.
1: Mbak Suryani, alhamdulillah. Sampun, kan sering kesedihan ngapun tenang kadang, kan sampun dalam itu loh dalam kondisi itu loh. Tak sempat dengan ngaji sibar atau sekali pun nanti pun nanti jarang.
0: Matur sembah nuwun bu.
1: Kau putra kau loh catan nih kau sih. Aku di kerabu.
0: Lo. Ya, jangan dong.
1: Kondun, derakan susu kondun. Mungkin lancar di sini pun. Kalian bintang barokan sama ruang.
0: Inge.
1: Ikan itu ngingotan. Mesti-mesti paling mana sehat. Terus yang menghibur tiang-tiang. Mereka cuman. Dia sampun mata sembah nyuwun kan anu badani pun kula rantos nang situ sekarang itu yang poyang lepoyang
0: nggih yang pun iki
1: nggih tang
0: tang pun di yang pun
1: wonten nang dalem
0: menika
1: tipe mobile nggih sampun tenang kula laras lari
0: nggih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Lagi terlaris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: mengikuti musik favorit tanpa kehadiran penyanyi aslinya? Aktivitas yang kini dikenal sebagai karaoke ternyata memiliki asal usul yang menarik dari Jepang. Istilah karaoke berasal dari gabungan dua kata dalam bahasa Jepang, yaitu kara yang berarti kosong dan oke yang merupakan singkatan dari oke sutora atau orkestra. Secara harfiah, karaoke dapat diartikan sebagai orkestra kosong, yakni musik pengiring tanpa vokal yang memungkinkan siapa saja menjadi bintang di atas panggung.
1: Anda, kata gandrung diartikan sebagai terpesonanya masyarakat Blambangan yang agraris kepada Dewi Sri sebagai Dewi Padi yang membawa kesejahteraan bagi masyarakat. Sedangkan dalam sejarahnya, tarian gandrung Banyuwangi dibawakan sebagai perwujudan rasa syukur masyarakat setiap habis panen. Tari gandrung merupakan seni pertunjukan yang disajikan dengan iringan musik khas yaitu gamelan osing.
2: Kehormatan pertama sampur lempar ke depan, ya mulai ber.
1: Tarian dilakukan dalam bentuk berpasangan antara perempuan penari gandrung dan laki-laki pemaju yang dikenal dengan paju gandrung.

0: Bereng Dugi ingkang tasih wonten ing margi tujuanipun wonten ing Banyuwangi atau satus wonten ing margi swasana wonten ing RRI siang mereka pun mboten buwenter malih para sederek mboten jeng mboten radi-radi mendung kados mekaten menika lho campur sari laras laris
1: lagi terlari
0: nggih. Lagi terlaris.
1: Siang Mbak Cantik.
0: Sugeng siang. Ugi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh.
1: Pripun kabaripun yae?
0: Alhamdulillahirabbil alamin.
1: Kula jantung men lho Mbak Retno.
0: Menapa?
1: Piring swantenipun Mbak Retno ingkang nganu nikah.
0: Ria saiki. Ah lah, nggih ngaten menika.
1: Nggih. Arepna trai sare.
0: Heeh. Kok sare leres. Oh iya. Leres. Wes, wes.
1: Nyewa saiki lho, Mbak. Heeh.
0: Nggih
1: kok mung samu dona. Heeh. Hei. Mbak Retno ini kan je kerjah pitada.
0: Oh, nggih. Saestu.
1: Nae.
0: Dalam.
1: Tendangipun.
0: Menopo.
1: Terkintil-kintil kemawan.
0: Nggih, mangke menawi cekap wektalipun nggih. Insyaallah.
1: Ada salam Mbak Retno.
0: Monggo katuran kagem sinten.
1: Nggih, wonten Ibu Yaya. Kemudian Ibu Yaya kewantan Anu Bapak Teko kalian Mbak Diana kewantan Lungajan Sukisian Kageman Surawi Mbak E kalian Anu Mbak Mimin Sukisian Mbak Mimin kekagen Bapak Imran Rosadi enggak Tuin Bapak Mustafa yang wonten Penanggal Sukin Siang
0: Sukin Siang
1: Ki kakin Bapak Rusdianto enggak ada senang ya
0: Pak Rusdianto Sukin Siang Pak Rusdianto
1: Ini Tuin Ibu Raras Wonten Bapak Rahman yang wonten Stubonda Sukin Siang Kagem dengan Mbak Anu,
0: Cinta.
1: Mbak Mutia, Mbak E, tuan Mbak Retno Borneo, kagem Mas Joni, kesian Mas Joni, kagem sebagai mawan Mbak Retno je, kesian masuk kini kagak kagak, beri kini pun kagem tiantun kagutan turun taro kinawan,
0: Sugeng siang, stayo.
1: Siang, suka makarya.
0: Siap.
1: Kita kembali cantik ya. Sugeng siang, suka nyawat kinawan.
0: Matur sembah nun.
1: Mbak E, sak kuasa, tansa, pinaringan sehat, kayak lancar sih.
0: Amin.
1: Masa binanya supe, Mbak E.
0: Oh, enggak, kalau wingi.
1: Inge, anu, terkintil-kintil. Salam kontos Mbak E.
0: Terkintil-kintil. Anten nggih.
1: Nggih.
0: Nggih. Tapi kalau padhos.
1: Lagi
0: tur laris.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inggih, kang dipun kersakaken terkintil-kintil mangke mugi-mugi saged kaputer nanging saderengipun niki kula aturi midhangetaken lelagonipun napa ingkang dipun kersakaken Buya ya niku wau ngersakaken Banyuwangi Pacitan monggo.

Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan duel yang penuh kejutan. Swiss akan berhadapan dengan Kolombia di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Swiss melangkah ke babak ini berkat permainan disiplin dan organisasi tim yang solid saat menyingkirkan Aljazair. Sementara Kolombia datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah mengatasi perlawanan Ghana. Siapakah yang akan melangkah ke putaran berikutnya? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Rabu 8 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Inggih para sederek, kesempatan terakhir kula sesarengan kalian panjenengan wonten ing siang menika, lan menika kesempatan kagem sinten cobi monggo pinara campur sari laras laris.
1: Itu lari. Kesempatan kagem
0: kula. Inggih alhamdulillah nek no.
1: Lan nggih lan niku aku sampun mlebet malah dan melakukan lalagon.
0: Lah niki suasana nipun wonten ngriki pun mendung lho Pak Kandu.
1: Masa
0: nggih leres.
1: Lalu majang iki malah.
0: Das pundi?
1: Baterene ABC wageng niku.
0: Oh, wonten ngriki rati-rati mendung dukun apa nggih badhe jawah napa namung mendung kemawon.
1: Nggih, lumajang krimi-krimi nggih tasik wonten, Mbak.
0: Nggih, nggih leres sami-sami.
1: Wonten nam krimi. Mm-hmm. Nggih, napa nggih? Namung teles ngoten lho. Mboten sampai napa mengenang-mengenang ngoten nggih, Pak Teguh. Kangen Pak Teguh sugeng siang. Nggih. Mugi-mugi tansah dinaringan kesehatan.
0: Amin.
1: Sedaya. Pak Teguh nggih.
0: Nggih, insyaallah.
1: Nggih, lumajang.
0: Das pundi?
1: Sak menika dinten iki Selasa.
0: Sak menika dinten iki nggih Selasa 7 Juli 2021 kenging menapa menika wonten apa wonten Lumajang?
1: Desa Puter.
0: Wonten Desa Puter wonten apa?
1: Desa Puter Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang menika. Wontenaken kegiatan, Mbak.
0: Kegiatanipun menapa?
1: Sedekah desa.
0: Oh, sedekah desa.
1: Nggih.
0: Niki tradisi ngaten menika nggih Pak Gandu.
1: Nggih, tradisi tiap napa niku sasi Suro. Kata.
0: Oh, dipun laksanakaken mulai mlebet Suro.
1: Mlebet Suro nggih, mulai awal kadang-kadang niku nggih sak sampune napa nggih tanggal siam Suro niku lho.
0: Nggih.
1: Inggil niku pun melaksanakan grebek Suro ajeng napa niku sedekah desa.
0: Sedekah desa.
1: Menawi dateng Lumajang Ki Ambek, dalem sampun matur dateng Ki Bagus kali Ki Budi, menawi wonten adicara napa nggih budaya nika. Nah niku kula aturi dateng Lumajang tanggal pas tanggal setunggal

0: Telur sirai lembu, sirai kerbau, girangan.
1: Dagingnya pun setan pun di ini ku.
0: Dalam?
1: Dagingnya pun kerbau.
0: Dagingnya pun anu, Pak. Napa itu namung tumbas sirai tok datang kok tumbas tunggal
1: mboten
0: niku. Dibagiaken mboten.
1: Oh, siap.
0: Namung butuh sirai tok.
1: Niko ingkang dipun dados salah satu galing ubur rampene tradisi niku ngaten nggih.
0: Menawi maringi nopo datang sumber alam nggih. Tempiku wonten sumber mata air yang kan jernih.
1: Nggih, leres niku sampun viral rek.
0: Nggih, ngaten lho.
1: Nggih.
0: Atam mriku nggih wonten nopo fenomena alam datang tiap tanggal 1 Suro niku ngapunten nanti lelakon niku nulut mawon.
1: Nggih, kirang 3 menit.
0: Menawi nggih, mboten ana apa mboten diputer. Menawi tanggal 1 Suro wonten
1: apa niku?
0: Cara mengaten niku wonten fenomena ulam niku tanpa daging, Pak.
1: Lha namung ri mawon.
0: Nggih, namung sirah kali duri mawon, kali ekor.
1: Ingkang?
0: Iku medal-medal saking sumber.
1: Oh, gak niku gesang.
0: Nggih, kopek-kopek kok.
1: Lha niku saestu napa namung mitos?
0: Nggih.
1: Kasunyatan niku, kasunyatan.
0: Lami, Pak.
1: Napa?
0: Boten lami.
1: Oh, boten lami.
0: Padahal menampakkan diri. Aduh niku mlebet kali.
1: Oh, nggih, berarti
0: dihitung nggih wonten sekitar 10 menit.
1: Berarti kedah dipun ruwan tos nek no ngaten menika.
0: Nggih, ingkang ngrantos nggih mulai suki jam pinten ngoten.
1: Fenomena alam setahun sepindah niku nggih.
0: Setahun sepindah nggih. Kedalipun setahun sepindah.
1: Nggih. Unik no nek no niku nggih. Unik.
0: Nggih.
1: Gek niki kasunyatan saestu.
0: Saestu. Nggih saestu nggih mijing-mijing dalem nggih wonten malih. Kang pun di napa sampai akan.
1: Nggih.
0: Nggih, story niku krana Allah
1: punah. Nggih, leres.
0: Mpun sampai menuju teng niku tapi menuju ning teng ingkang mohon apa?
1: Ingkang kuwaos. Nggih, leres niku.
0: Nggih, sampun Mbak Retno.
1: Nggih, matur sembah nuwun niki informasinipun berbagi informasi tradisi-tradisi ngaten menika matur sembah nuwun.
0: Sami-sami. Pramila Ki Bagus Bukiti Budi, wonten adicara napa niku budaya
1: menika. Nggih, ruang budaya, nggih.
0: Niku Kang kula suwun nggih rawuh dhateng Lumajang. Sampun jadi sampun sumados, santanging Gusti Allah tasih dereng maringi napa lho, maringi wedal. Atas tasih utem saged.
1: Oh, nggih, dipun rantos Ki.
0: Nggih.
1: Nggih, Kang. Nggih, matur sembah nuwun. Nggih, siap.
0: Kita tansah mireng kesehatan
1: keluarga. Nggih, matur sembah nuwun ingkang kathah. Monggo-monggo legi tur laris. Gunging panuwun. Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, menika penting saestu nggih para sederek nanging kula mboten saged muter lagu ingkang panjenengan kersakaken, Mbak. Insyaallah benjang sakmenika sampun jam 1:30 wektalipun kita aturakan dumateng panjenengan buletin berita siang.

Selamat siang saudara pendengar, Buletin Siang RRI Jember untuk hari ini Selasa 7 Juli 2026. Tim SAR gabungan menemukan lansia yang hilang di hutan rayap. Sebanyak 350 ribu liter air bersih telah disalurkan BPBD Bondowoso. Saudara, berita tersebut merupakan berita utama yang kami akan rangkai dengan berita

0: Harga mentimun naik hingga 200%. Dari Studio Pro 1 Panjaitan 61 Jember, inilah buletin berita siang selengkapnya bersama saya Retno Palupi. Baik saudara, kita akan awali dari berita pertama. Untuk siang hari ini, tim SAR gabungan telah berhasil menemukan seorang lansia yang sempat dilaporkan hilang saat mencari sisa biji kopi dan kayu bakar di hutan rayap Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember. Korban bernama Bu Awa, 66 tahun warga desa Darsono, ditemukan dalam kondisi selamat pada hari Senin, 6 Juli 2026 setelah sebelumnya dilaporkan tidak kembali sejak Minggu sore saat berpisah dari rombongannya. Komandan Tim Operasi SAR Jember Jafrian Saputra Pratama mengatakan, petugas melakukan penyisiran di area yang diduga menjadi jalur pergerakan korban. Korban akhirnya ditemukan sekitar 250 meter dari lokasi awal dilaporkan hilang. Korban diketahui memiliki riwayat pikun, sehingga proses pencarian dilakukan secara intensif hingga akhirnya berhasil ditemukan dalam kondisi selamat. Saudara, saat ini kita telah tersambung dengan reporter RRI Jember di Kabupaten Bondowoso. Ada M. Samsudi untuk mendapatkan informasi terkait sebanyak 350 ribu liter air bersih telah disalurkan BPBD Bondowoso. Silakan Samsudi, laporan Anda. Baik pendengar, sepertinya untuk kali ini kita sedang mengalami gangguan jaringan telepon dengan rekan Samsudi. Untuk kali ini kita masih akan berusaha untuk kembali menghubungi rekan Samsudi supaya bisa menyampaikan informasi selengkapnya. Saudara, dugaan korupsi pengelolaan keuangan dan aset desa Rowo Indah Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember mencuat ke publik. Hal ini terungkap setelah sejumlah perwakilan masyarakat bersama dengan BPD setempat mendatangi kantor Kejaksaan Negeri Jember pada hari Senin, 6 Juli 2026. Mereka mengadukan sejumlah temuan indikasi penyimpangan administrasi, penyalahgunaan wewenang oleh kepala desa setempat, dan meminta Kejaksaan untuk bisa menindaklanjuti serta mengusut dugaan korupsi yang terjadi di dalam pemerintahan Desa Rowo Indah selama periode 2021 sampai dengan 2026. Perwakilan warga Misbahul Munir menyatakan warga memilih untuk menempuh jalur hukum lantaran tidak adanya itikad baik dan dari pihak pemerintah desa untuk melakukan klarifikasi atas temuan warga. Warga mengaku telah mencoba untuk menempuh jalur administratif untuk bisa menyelesaikan persoalan tersebut, namun upayanya menemukan jalan buntu karena pihak kepala desa tidak memberikan tanggapan positif.
1: Pernah ada tanggapan positif dari pihak kepala desa. Padahal disitulah letak kemauan saya secara pribadi sebagai warga yang mempunyai temuan gitu loh. Sehingga harapannya ketika itu misalkan ada memang pelanggaran yang bersifat administratif, itu harapannya kan diselesaikan secara administratif. Toh misalkan juga temuan Pak Misbahul Munir itu juga ada unsur temuan yang sifatnya harus diganti, denda lah katakannya seperti itu, ya secara otomatis kami mengharapkan denda yang harus dibayarkan kepada kas desa, sehingga bisa tetap dikelola oleh desa. Namun harapan itu tetap dihil, tidak ada pertemuan, sampai akhirnya kami bismillah berangkat ke sini untuk melakukan yang namanya pengaduan. Sejauh itu langkah dan tahapan yang sudah saya lakukan hari ini, dan untuk proses selanjutnya yang kami tunggu dari pihak Kejaksaan Jember ini. Mestinya secara hukum, aturan hukum, kan begini mas, ada istilahnya hukum itu ultimum remedium. Apa itu istilahnya? Persoalan pidana itu pada hakikatnya ada jalan terakhir untuk menyelesaikan perkara persoalan hukum yang melibatkan pejabat publik. Cuma itu kalau pranata-pranata hukum yang lainnya termasuk somasi, klarifikasi sudah tidak berjalan, barulah persoalan itu dibawa ke ranah hukum pidana. Nah, itulah yang terjadi di desa kita. Karena mohon maaf, apa memang kepala desa itu tidak mau dengan ketemu dengan saya, atau memang tidak siap dengan datanya sebagai data pembanding dengan saya, akhirnya dengan berat hati sebagai warga, saya yang awalnya mengingatkan, ya ini sudah dalam bentuk meluruskan. Nah, ketika ini tugasnya meluruskan adalah pihak penegak hukum selanjutnya.
0: Baik, saudara, untuk kali ini kita sudah tersambung kembali bersama dengan rekan M. Samsudi dari Bondowoso yang akan memberikan informasi terkait dengan 350 ribu liter air bersih disalurkan BPBD Bondowoso. Samsudi, laporan Anda selengkapnya. Samsudi, laporan Anda. Baik, pendengar, sepertinya untuk kali ini kita kembali sedang terganggu hubungan telepon bersama dengan rekan Samsudi. Kita akan coba hubungi kembali untuk bisa tersambung dengan rekan Samsudi untuk informasi selengkapnya. Saudara, keterlambatan proses pendistribusian SPPT di Kabupaten Bondowoso berdampak terhadap tidak maksimalnya serapan pajak bumi dan bangunan. Diketahui hingga awal Juli 2026, serapan pajak bumi dan bangunan hanya mencapai 20% dari target yang telah ditentukan. Selengkapnya M. Samsudi melaporkan.
2: Realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan atau PBB di Kabupaten Bondowoso hingga awal Juli 2026 baru mencapai 20% dari total target sekitar 17 miliar rupiah. Rendahnya capaian itu dipengaruhi keterlambatan distribusi surat pemberitahuan pajak terutang atau SPPT akibat proses digitalisasi sistem administrasi pajak. Kepala Badan Penambatan Daerah atau Bapenda Bondowoso, Slamet Yantoko, menjelaskan digitalisasi melalui sistem e-SPPT berbasis QRIS menyebabkan penerbitan SPPT mundur dari jadwal semula. Jika biasanya SPPT diterbitkan pada Januari, tahun ini baru selesai dicetak pada April 2026.
3: Itu memang sampai saat ini masih tercatat di kami berdasarkan masukan yang ada di Bank Jatim, itu kurang lebih 20%.
4: Dari total pagu
3: 17, sekian miliar. Hal ini memang disebabkan yang pertama, digitalisasi kemarin menyebabkan mundurnya terbit SPPT.
2: Ki berdampak pada penyerapan PBB di awal tahun. Menurutnya digitalisasi tersebut menjadi langkah strategis untuk meningkatkan pelayanan sekaligus transparansi pengelolaan pajak daerah. Melalui portal pajak Kabupaten Bondowoso, wajib pajak kini dapat mengecek besaran tagihan, riwayat pembayaran, hingga tunggakan hanya dengan memasukkan nomor objek pajak atau NOP. Pembayaran juga dilakukan melalui berbagai kanal, mulai dari QRIS, G-Connect, transfer bank, dompet digital, hingga marketplace. Yang menambahkan, pemerintah daerah sendiri juga secara rutin mempublikasikan perkembangan penerimaan pajak melalui website dan media sosial Bapenda sebagai bentuk transparansi kepada masyarakat. Selamat menegaskan, pembayaran PBB sendiri tetap menjadi kewajiban pemilik objek pajak. Tunggakan akan tetap harus dilunasi ketika masyarakat mengurus perubahan hak atas tanah. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember, M. Samsudi, melaporkan.
0: Saudara, kami kembali tersambung dengan rekan Samsudi untuk siang hari ini yang akan kembali memberikan informasi langsung terkait dengan 350 ribu liter air bersih telah disalurkan BPBD Bondowoso. Samsudi, laporan Anda selengkapnya.
5: Penanggulangan bencana daerah BPBD Bondowoso. Liter air bersih secara gratis kepada warga terdampak kekeringan di berbagai wilayah. Bantuan itu puluhan dusun yang tersebar di 13 desa dan 8 kecamatan selama periode 11 Mei hingga 27 Juni 2026 sebagai upaya memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat di tengah musim kemarau. Kepala Bidang Logistik, Rekonstruksi, dan Rehabilitasi BPBD Bondowoso, Tugas Rizky Bahana mengatakan, distribusi air bersih yang bersumber dari APBD ini telah selesai disalurkan di 28 titik, dan setiap titik menerima bantuan air bersih sebanyak 5.000 hingga 10.000 liter. Dan bantuan dari berbagai pihak ini masih akan terus berjalan hingga 14 Juli 2026. Setelah itu, BPBD Bondowoso juga akan melanjutkan distribusi menggunakan Jawa Timur. Dan menurutnya, permohonan bantuan kepada BPBD Provinsi Jawa Timur juga telah diajukan agar pasokan air bersih bagi warga terdampak tetap berlanjut selama musim kemarau. Sementara itu, Kalaksa BPBD Bondowoso, Kristianto Putri, anggaran daerah untuk distribusi air bersih memang terbatas. Dan APBD hanya mampu memenuhi kebutuhan distribusi selama sekitar 30 hari. Yang menyebut keterbatasan anggaran, ganti anggaran, serta kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi. Di sisi lain, BMKG juga memprediksi musim kemarau tahun ini akan berlangsung hingga 7 bulan ke depan. Untuk itu, BPBD menggandeng berbagai pihak, termasuk instansi pemerintah, lembaga sosial, hingga perusahaan melalui program Corporate Social Responsibility atau CSR untuk memastikan kebutuhan air bersih masyarakat tetap penuhi. Dan selain mendistribusikan air bersih, BPBD juga menjalankan program penanganan jangka panjang untuk mengurangi dampak kekeringan. Program itu meliputi pembangunan sumur bor, perlindungan sumber mata air, serta pengembangan penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember, M. Samsudi, melaporkan.
0: Saudara, beralih ke berita lainnya. Persatuan Redatama Republik Indonesia atau PWRI Kabupaten Lumajang terus memperkuat peran masyarakat dalam mendukung percepatan penurunan stunting melalui kegiatan sosialisasi orang tua asuh gerakan pencegahan stunting atau OTA Genting yang diikuti oleh Ketua PWRI dan Ketua Kerta Kecamatan se-Kabupaten Lumajang di kantor PWRI Kabupaten Lumajang. Pengelola layanan kesehatan program gizi bidang kesehatan masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang, Silvi Agustin menjelaskan bahwa stunting ini merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis, infeksi berulang maupun penyakit yang berlangsung dalam waktu lama. Ia menyampaikan berdasarkan survei nasional tahun 2024, prevalensi stunting di Kabupaten Lumajang masih berada pada angka 23,4%. Namun berdasarkan data Posyandu tahun 2025, khususnya pada Februari dengan cakupan kehadiran lebih dari 90%, angka balita stunting tercatat sebesar 4,23%. Meski demikian, masih ditemukan berbagai faktor resiko diantaranya ibu hamil dengan kekurangan energi kronis, anemia, ibu hamil kurus, serta cakupan imunisasi yang belum mencapai target. Dan saudara, buletin untuk siang hari ini kami siarkan melalui program Masatu RRI Jember. Berita kami bisa Anda simak di rri.co.id dan channel YouTube RRI Jember. Selain itu, siaran kami juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Saudara, harga sejumlah komoditas sayuran menunjukkan kenaikan harga dalam beberapa hari terakhir. Kenaikan harga paling tajam terjadi pada mentimun yang mengalami kenaikan hingga 200%. Dari harga Rp3.000 melonjak tajam menjadi Rp12.000. Meski demikian, hal ini tidak mempengaruhi aktivitas jual beli karena harga sayuran lain masih relatif stabil. Selengkapnya, Gia Debora melaporkan.
6: Harga sejumlah komoditas sayuran di Pasar Kepatihan Kabupaten Jember, Jawa Timur mengalami kenaikan dalam beberapa hari terakhir. Kenaikan paling mencolok terjadi pada komoditas timun yang melonjak hingga 4 kali lipat dibandingkan harga sebelumnya. Pedagang sayur di Pasar Kepatihan, Jupri, mengatakan harga timun yang sebelumnya dijual sekitar Rp3.000 per kilogram, kini mencapai Rp12.000 per kilogram. Menurutnya, kenaikan tersebut menjadi yang paling tinggi dibandingkan komoditas sayur lainnya yang diperdagangkan di pasar.
7: Nama Mas siapa, Mas?
8: Jupri.
7: Mas Jupri, untuk harga sayur-sayur di musim kemarau yang naik ini apa, Mas?
8: Yang paling naik
7: naik itu sekarang sih melonjak timun.
8: Dari harga berapa timun, Mas?
7: Dari harga 3.000 seminggu tembus sekarang 12.000.
8: Kalau sayuran yang lain harganya gimana, Mas?
7: Normal semua. Gua sih jagung mulai agak naik lagi mulai kemarin. Kalau sayuran beda semua, bayam, kangkung normal.
6: Sudah menyebut harga jagung juga mulai menunjukkan tren kenaikan. Meski demikian, sebagian besar sayuran hijau seperti bayam dan kangkung masih dijual dengan harga yang relatif stabil sehingga belum mempengaruhi aktivitas jual beli secara signifikan. Dirinya berharap kenaikan harga yang terjadi tidak berlangsung lama. Gary Bora, RRI Jember melaporkan.
0: Saudara, beralih ke berita lainnya, Direktorat Jenderal Pengawasan Ditjenpas Jawa Timur meninjau sarana asimilasi dan edukasi atau SAE yang berlokasi di Kecamatan Arjasa, Kabupaten Situbondo pada hari Senin, 6 Juli 2026 kemarin. Kepala Rumah Tahanan Negara, Rutan Kelas 2B Situbondo, Suwono mengatakan Rutan Situbondo kedatangan Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Kusnali pada hari Senin kemarin. Dalam kunjungannya, Kusnali meninjau berbagai kegiatan pembinaan kemandirian yang dijalankan oleh warga binaan di sana dan diantaranya melihat pemanfaatan lahan serta sarana pembinaan di bawah pembinaan Rutan Situbondo. Menurutnya Suwono, SAE ini merupakan media untuk bisa meningkatkan keterampilan, menanamkan etos kerja, serta mempersiapkan warga binaan agar punya bekal yang bermanfaat ketika kembali ke masyarakat. Saudara, Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Banyuwangi menggagalkan upaya penyelundupan narkotika dengan modus pelemparan paket dari luar tembok pada Jumat 3 Juli 2026. Dalam pengungkapan tersebut, petugas mengamankan puluhan paket yang diduga berisi sabu dan pil ekstasi serta mengamankan dua warga binaan yang diduga hendak mengambil barang tersebut. Kepala Lapas Kelas 2A Banyuwangi, Solihin, mengatakan kasus ini terungkap saat Komandan Regu Pengamanan Karupam melakukan kontrol rutin di area Brangeng atau jalur pembatas. Petugas menemukan sebuah paket mencurigakan yang dibungkus lakban hitam di area selokan. Hasil dari pemantauan menunjukkan dua warga binaan berinisial IF dan GP memasuki area Brangeng untuk mengambil paket tersebut. Mengetahui keberadaannya dipantau petugas, keduanya sempat membuang kembali paket tersebut dan akhirnya diamankan. Baik, saudara, kita beralih ke berita olahraga.
9: Berita olahraga. Berita olahraga.
0: Saudara, UEFA menyampaikan protes keras terhadap keputusan penangguhan sanksi kartu merah penyerang Amerika Serikat Volarin Balogun di Piala Dunia 2026. Organisasi sepak bola Eropa itu menilai keputusan tersebut berpotensi untuk merusak integritas kompetisi karena bertentangan dengan aturan yang berlaku. Dalam pernyataan resminya, UEFA menyoroti keputusan yang menunda pelaksanaan hukuman larangan bermain satu pertandingan terhadap Balogun. Menurutnya, sanksi otomatis setelah pemain menerima kartu merah merupakan aturan yang tidak dapat diubah atau dikecualikan. UEFA menegaskan bahwa sepak bola bergantung pada aturan yang menjadi dasar terciptanya kompetisi yang adil, jujur, dan transparan. Meski beberapa regulasi dapat ditafsirkan berbeda, aturan mengenai sanksi otomatis akibat kartu merah tidak memiliki ruang untuk interpretasi. UEFA juga memperingatkan bahwa keputusan tersebut dapat menjadi presiden bagi pertandingan-pertandingan berikutnya di Piala Dunia 2026. Jika kasus serupa kembali terjadi, maka penyelenggara dinilai harus bisa memberikan perlakuan yang sama, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kredibilitas kompetisi. Dan saudara, tuntas sudah informasi yang dihimpun oleh tim redaksi dalam buletin untuk siang hari ini. Saya Retno Palupi bersama dengan rekan Febri dan Diego serta seluruh kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila. Kalau kita membuka mata kita, membuka telinga kita, mendengar apa yang terjadi di kalangan rakyat, kita sama-sama tahu ada banyak orang yang terjebak oleh judi online, oleh pinjaman online, dan ini menghancurkan, meluluhlantakkan kehidupan mereka. Banyak rakyat kita yang salah mengambil keputusan, teriming-imingi oleh judi online dan pinjaman online, sehingga mereka hidupnya jadi ambiar, lebih menderita. Tentu saja ini bukan fenomena yang boleh terjadi di sebuah negeri atau negara yang Pancasilais. Saudara dan saudari yang saya hormati, sewajarnya di negara kita yang dasarnya adalah Pancasila, rakyat sungguh-sungguh dilindungi. Tidak boleh ada kegiatan bisnis atau kegiatan usaha yang bisa mencekik rakyat, yang bisa menjebak rakyat untuk betul-betul menjadi makin susah, makin menderita, sehingga kehilangan harapan dalam kehidupannya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Anda tentu ada yang pernah menyaksikan berita bagaimana korban pinjol, korban judol mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung diri. Ini tentu sebuah tragedi di negara yang dasarnya adalah Pancasila. Ini mengoyak hati nurani kita. Ini sebuah peristiwa yang tidak boleh terjadi mestinya, karena kita punya sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi ini fakta, ini masalah yang nyata yang harus kita temukan solusinya. Maka tentu saja dalam perspektif Pancasila, pihak penguasa harus bisa membereskan soal judi online dan pinjaman online ini. Harus ada regulasi yang tegas yang melindungi rakyat. Di sisi lain, rakyat memang harus diedukasi, harus dibimbing, dibina dengan benar, supaya mereka tidak punya mentalitas instan, supaya mereka tidak tergoda oleh keinginan cepat kaya yang mengarahkan mereka malah kepada situasi yang lebih sulit. Rakyat harus dididik untuk bekerja keras, untuk sabar, untuk melakukan yang terbaik, tahap demi mengubah nasibnya, tidak memilih jalan yang instan. Memang kita punya banyak PR untuk membuat Pancasila ini menjadi nyata sebagai dasar negara, sebagai ideologi, sebagai jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Mari kita lakukan yang terbaik yang kita bisa untuk Indonesia Raya yang jaya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: solusi pelepas penat.
1: Anda suka lagu dangdut?
2: Aku suka banget.
1: Wow, dangdut adalah kita.
0: Bergoyang berdendang dengan lagu-lagu andalan.
1: Hai teman-teman, yang penting pokoknya joget ya.
0: Siap, suntikan semangat.
3: Rumpi-rumpi seputar dangdut.
0: Pro dangdut, setiap hari jam 12:30 siang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang suara pendengar dimanapun Anda berada. Siang hari ini bersama saya Lito Orshita, temani Anda tentunya di program acara Prudangdut. Dangdut adalah kita, kita tak jauh. Tadi lagunya udah, mau makan teringat padamu, mau tidur teringat padamu, mau apapun teringat padamu, kekasihku. Aduh, kapan ada yang ngajak saya rekaman ya? Prudangdut, nanti yang mau gabung Anda bisa telepon kami 3366652, 3366652. Prudangdut.

0: Selamat siang buat semuanya yang udah gabung di akun live TikTok Pro 1 RRI Jember. Halo, apa kabar nih ya yang udah gabung di akun live TikTok di Pro 1 RRI Jember. Tentunya di program acara Pro Dangdut adalah kita gentak-gentak jos buat semuanya. Yang mau gabungan Anda bisa di line telepon kami di 336652 bareng Lita Arsita, pendengar semuanya dan juga pemirsa di akun live TikTok. Gabungnya gimana caranya, Kak? Aduh, langsung aja telepon 336652 gitu ya. 0331336652 di Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Gentak-gentak jos. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Non.
0: Iyo, selamat siang. Dari siapa?
1: Dari Manburawi, Non.
0: Iya. Kan, harus kata yang baratnya harus sebut nama.
1: Ya kan sudah tahu, Non. Yang selalu setia monitor acaranya Non Dita.
0: Iya.
1: Yang selalu didambar.
0: Iyo, udah tahu. Suruh sebut nama katanya. Iyo, wis tak kongko nyebut nama sekarang.
1: Oh iya. Mau request lagu dulu ya, Non?
0: Lagunya apa tuh?
1: Selalu Rindu.
0: Beginilah rasanya gitu ya.
1: Bukan, Non.
0: Hah? Ya apa?
1: Ya pokoknya Selalu Rindu, kemarin kan Terlalu Rindu.
0: Ya Selalu Rindu itu lagunya iku.
1: Yeni Inka.
0: Hah?
1: Yeni Inka.
0: Tak lihat dulu ya.
1: Yo,
0: karena
1: yo, wis.
0: Karena yang penyanyi aslinya itu ada. Informasinya yang disampaikan MD-nya. Selama yang original ada, halo pakai yang original gitu.
1: Yo. Ada ya, Non? Ada, Non?
0: Ada. Oh.
1: Yenin kah ya, Non?
0: Iya. Oh. Yo. Enggak, yang versi yang ini aja, yang asli, yang ori.
1: Iku ya apa sayure jajan?
0: Yang tadi udah saya nyanyikan, enggak bisa diulang lagi.
1: Walah, kok teman-teman mulai gak kena dihapus.
0: Oh iya loh.
1: Tapi emang tarung ngono menyanyine enak.
0: Masa sih? Jangan iya, begitu toh.
1: Kenyataannya memang iya, aku dengarkan tadi.
0: Oh iya tak, terima iya. Kasih.
1: Kok gak ada rekaman yang ini, kan begitu. Tapi nek. Anu siapa itu? Pak Rahman masuk sama nih so menyanyi.
0: Iya ta?
1: Iya. Tapi neta kongkong aku saja gak tau gelem.
0: Ya wes ini lagunya spesial buat siapa nih lagunya?
1: Oh iya. Terutama buat Abah Teguh. Iya. Ada lagi Pak Rusdianto. Juga tidak lupa buat Pak Rahman. Aku tunggu suaranya. Juga yang punya Indonesia, ya.
0: Iya.
1: Terus ada lagi, Mbak itu ada di alamat mana kemarin?
0: Ada di JSG.
1: Ya, kami ucapkan selamat siang. Semoga sehat selalu, ya.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Terus ada Lili Suryani, Mbak Mutia juga. Juga ada Mbak Diana yang ada di Lumajang. Juga ada Bu Yaya. Terus ada yang Pu. Ada Haji Loli ini. Oke, semuanya ya, Non, ya? Gak lali lagunya, Non?
0: Enggak, langsung tak puter lagunya bentar lagi.
1: Buat

0: Mana nih? Halo Mbak, salam sama Mbak Rika ya. Oke, okay. Mbak Rika gitu ya Chen ya. Ada juga Nat, thank you banget, makasih sudah gabung di akun Live TikTok Pro 1RI Jember. Di studio Mbak, wih lagi siaran siang nih ya. Sama dong, saya lagi siaran Pro Dangdut tapi bedanya. Sama-sama di studio tapi saya lagi siaran Pro Dangdut. Sehat-sehat selalu untuk Chen, sukses selalu untuk Sen ya. Jangan lupakan. Lupakan apa? Jangan lupakan kalau kita pernah satu diklat, waduh gitu ya. Di Pro Dangdut itulah kita ketemu aja. Halo Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut adalah kita Jos.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Mbak Lita?
0: Alhamdulillah kabarnya baik, sehat, bahagia gitu ya.
1: Alhamdulillah. Pak Ijo dari Banyuwangi Mbak Lita.
0: Bapak Ijo dari Banyuwangi, apa kabar Bapak Ijo hari ini Bapak Ijo?
1: Alhamdulillah sehat Mbak Lita. Saya lagunya request Jagung Bakar Mbak Lita.
0: Jagung Bakar.
1: Iya kalau nggak salah vokalnya dari Mega Mustika.
0: Oh dari Mega Mustika.
1: Salamnya buat Mang Burawi, selamat siang menjelang sore. Semuanya salam persahabatan buat Mbak Litanya. Selamat bertugas, semoga selalu sehat.
0: Amin.
1: Ya udah itu aja Mbak Lita, makasih Bro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat siang untuk Pak Teguh yang di Banyuwangi. Miss call nih ya, we. Ada Cak Rendi juga. Waduh, oh kurun tak selon ini. Cak Rendi selamat siang. Pak Teguh yang di Banyuwangi selamat siang juga. Terima kasih sudah gabung dan sudah stay di Pro 1RI Jember. Tentunya di Pro Dangdut adalah kita gentak-gentak Jos bareng Lita Arsita, pendengaran juga semuanya. Oke, sebentar. Ini mana cek faktanya? Cek fakta. Saya siang hari ini ditemani sama Mbak Retno Palupi yang selalu baik hati dan tidak sombong walaupun kadang sedikit rada-rada. Kalau lagi sibuk, kalau lagi fokus itu ya aduh, gak bisa diajak guyon. Oke, di Pro Dangdut saat lagi terkena semuanya.
2: Ikan, kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Cek fakta untuk edisi hari Selasa 7 Juli 2026, pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, beredar di media sosial Facebook video letusan gunung berapi di tengah laut yang disertai erupsi gunung Anak Krakatau yang pada malam hari. Video itu viral menunjukkan gunung mengalami erupsi berulang kali dan menyemburkan api ke langit pada malam hari. Video itu direkam seseorang dari atas kapal dan mengunggah mengkaitkannya dengan erupsi gunung Anak Krakatau yang terjadi baru-baru ini. Faktanya, menurut petugas pemantau Gunung Anak Krakatau di Desa Hargo Pancuran, Kecamatan Raja Basa, Kabupaten Lampung Selatan, Andi Suwardi menegaskan, visual letusan yang beredar di media sosial bukan merupakan kondisi terkini. Andi menjelaskan, berdasarkan hasil pemantauan di pos pengamatan Gunung Anak Krakatau, erupsi terakhir terjadi pada Jumat 3 Juli 2026 sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hingga Sabtu siang, belum kembali terpantau adanya aktivitas erupsi. Meski demikian, ia menegaskan status Gunung Anak Krakatau masih berada pada level 3 siaga. Dicek fakta buat semuanya. Kira-kira pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada ya, kalau yang namanya perawatan kira-kira butuh gak sih? Gak hanya wanita, pasti para pria juga butuh dengan namanya perawatan. Ada Siti Badriah untuk Anda semua pendengar di Pro Dangdut.

0: lagunya udah terputar. Halo yang di Banjarmasin, apa kabar? Ada Tom dan Joko. Apa? Oh, ada Bang Jali. Bang Jali ini sebentar. Salam kenal dari Kumai. Dan titip salam buat anak-anak Semetronojoyo dan SMP Kartika. Aku adalah fans RRI di era tahun 80-an. Titip salam dengan Mas Mulyadi, Rendra, dan Mustafa. Siap. Ada RDTMG, ada Ical juga, Bang HR. Terima kasih sudah nonton di akun Live TikTok Pro 1. Halo, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Ketak-ketak jos. Assalamualaikum, Balita.
0: Waalaikumsalam. Dari siapa ini ya? Halo.
1: Gimana kabarnya, Balita?
0: Alhamdulillah baik kabarnya. Ini siapa?
2: Suaranya kok enggak kedengaran, Balita?
0: Hah?
1: Halo.
0: Halo, ini padahal udah keras suaranya.
1: Balita.
0: Halo.
1: Enggak kedengaran, Bang.
0: Halo.
1: Udah.
0: Udah, oke. Okay, halo.
1: Ini dari siapa, Balita? Ayo.
0: Ayo siapa? Oh, ini dari Maretno ya?
1: Iya, barusan mencacan itu Bang Aditya.
0: Bang Aditya udah kasih ini info.
1: Tapi panggil aku Rika.
0: Oh gitu, Mbak Rika.
1: Iya, Mbak Rika aku. Tapi kan karena aku.
0: Aku nggak tahu lah Mbak Retno ini jenengnya Mbak Rika.
1: Makasih jalannya Bang Adit. Ini udah masuk tadi siapa ya, Balita? Aduh kok kayaknya nggak. Tapi
0: yang ya, udah masuk itu banyak, ada Cak Rendi, ada Pak Teguh, ada Cak Putra Magen. Ada Manggurawi,
1: Suryani, Manggurawi. Iya, saja kompakan. Balita, lagunya aku minta yang itu, boleh doyok itu. Gantengnya pacarku.
0: Gantengnya pacarku.
1: Bisa.
0: Oh iya.
1: Bisa, Balita.
0: Bisa. Bisa. Ini mau dispesialkan buat siapa ini?
1: Suaranya kok kecil lagi sih?
0: Iya, padahal di sini suaranya Mbak jelas loh.
1: Oh, ya wes, Balita. Makasih.
0: Yo,
1: selamat bertugas. Assalamualaikum.
0: Yo, waalaikumsalam. Oke. Terima kasih minta lagunya Gantengnya Pacarku. Ini kenapa ini ya? Makasih ya, Mbak Retno. Oke, Mbak Rika katanya. Ini fanfarsnya RRI. Halo, Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Kenapa Anda bisik-bisik?
3: Aku sehat, Duk.
0: Oke, sehat. Oke.
3: Iya.
0: Kabarnya lagi sehat berarti ya?
3: Iya. Mendung di sini, Duk.
0: Iya, mendung di situ ya, Mbak ya?
3: Iya. Tapi hati ini mungkin enggak mendung, yuk.
0: Iya. Mbak mau request lagu apa ya, Mbak?
3: Cari Untung.
0: Hah?
3: Cari Untung.
0: Dari Untung?
3: Iya.
0: Apa dari Untung?
3: Pacaran. Hah? Dihitung-hitung.
0: Oh, pacaran diuntung-untung, Bang?
3: Iya.
0: Alah-alah, Kambang. Ayo dikasih lagu apa?
3: Cari Untung, pacaran dihitung-itung, buaya buntung.
0: Pacaran kau hitung-hitung-tung, gitu ya.
3: Iya, iya. Cari Untung. Ya, yes. Salam buat Asis.
0: Iya, Bang.
3: Toha Pasun di Nambawan Baratan. Ada orang hilang di sana, semoga cepat ditemukan.
0: Iya, semoga cepat ditemukan ya, Mbak.
3: Iya, orang tua. Dua hari gak ketemu.
0: Oh, dua hari gak ketemu ya, Mbak.
3: Iya, cari cari kayu ke tengah alas. Iya, mungkin cepat ketemukan yuk. Iya, Nak Lita, semoga gak ngalami seperti itu.
0: Amin, dijauhkan dari hal yang buruk, Mbak.
3: Ya, wih. Makasih ya.
0: Makasih, Mbak.
3: Pro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita, Mbak.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Aduh, Mbak yang di JSK. Kenapa kau bisik-bisik, Mbak? Gitu ya, oke. Oke, satu telepon lagi deh ya. Halo, Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita.
0: Genta-genta, Jos. Assalamualaikum, Banyuwangi.
4: Waalaikumsalam. Gimana punya kabar, Mbak Rita?
0: Alhamdulillah, baik kabarnya.
4: Alhamdulillah. Sehat jenengan, Mbak Rita?
0: Alhamdulillah, sehat jenengan juga sehat. Saya juga sehat.
4: Saya ini, anu, Mbak Rita, hujan, gerimis ini.
0: Oh, gerimis di Banyuwangi.
4: Iya. Yeah. Untuk Panjaitan gimana, Mbak Rita?
0: Oh, Panjaitan cuma mendung tapi panas.
4: Mbak Rita kok enggak, suaranya kok enggak jelas Mbak Rita?
0: Ini sudah udah keras ini.
4: Nah ini sip ini sekarang. Udah maksimal.
0: Iyo.
4: Mbak Rita.
0: Ya.
4: Saya minta lagu aja Mbak Rita.
0: Lagunya apa?
4: Aduh, tapi kan Sejengkal Tanah aja Mbak Rita.
0: Oh, Sejengkal Tanah, ya.
4: Dari Mansur.
0: Ya. Dari Mansur.
4: Iya. Gimana Mbak? Gajinya masih aja, Mbak?
0: Apa?
4: Satu rencana kan masih.
0: Masih, alhamdulillah, wa syukurillah.
4: Oh, buatnya kalau tak anu, kalau udah mati, saya tak minta satu rencana dengan. Ya. Berarti mau mana Mbak Rita? Mau itip salam dulu Mbak Rita, nggih. Yang pertama teman Purawi, selamat siang. Untuk juga Mas Randy, Mas Robert, tidak ketinggalan bola itu Mbak Mijo, yeah. Selamat siang. Ada juga ini Mbak Rita, ini Mbak Lili Suryani, yeah. Dan Mbak Bunda Mutia, kita mau dari Mbak Bunga yang ada di bandara, selamat siang. Ma Putra Mas Hinda juga selamat ya. Terus itu Mbak Rita yang itu ya. Apa yang dimuncar juga Putra Madura, Bapak Rahman juga. Ya wes ngomongin Mbak Rita.
0: Yo.
4: Terima kasih. Sebelum diusir kita mau undur dulu.
0: Yuhu. Lagunya apa lagunya? Sejengkal Tanah juga beneran.
4: Sejengkal Tanah Mbak Rita.
0: Waduh, kok Sejengkal Tanah lagunya.
4: Pareng ora Mbak Rita, kau udah usah lukir.
0: Oke, makasih ya.
4: Iya, pareng
0: yuk,
4: Mbak Rita.
0: Yuk, sama-sama.
4: Bro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita. Kasih lagu dulu deh buat semua pendengar. Ini dia lagunya.
2: Ladies and gentlemen, at this time I have the honor to present to you the Grand Wizard.

0: Di Pro Dangdut adalah kita gentak-gentak Joss. Halo yang masih ada di Pro 1 RRI Jember di akun live TikTok di siang hari ini. Selamat datang di Pro Dangdut bareng Lita Arsita di akun live TikTok Pro 1 buat semuanya. Yang mau gabung silakan Anda digabung di 336652. Ini masih ada 2 lagu lagi yang akan saya putar. Jadi kayak ngikut ya. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita, Dangdut Tanjung.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari mana ini?
1: Oh lupa, balik saya dari Haji Holili.
0: Pak Haji Holili gimana kabar?
1: Alhamdulillah sehat. Balita bagaimana kabar?
0: Alhamdulillah kabar saya sehat, Pak Haji Holili.
1: Alhamdulillah sama saya sehat ya Pak. Mudah-mudahan sehat terus, panjang umur yang barokah ya.
0: Amin, amin, amin.
1: Murah rezeki lagi.
0: Iya, amin.
1: Boleh pantun dulu ya Pak?
0: Boleh, pantunnya apa?
1: Iya, no Pak. Ke Jakarta lewat Kediri, Pak.
0: Cakep.
1: Oh, iya. Saya dari Kalisan.
0: Ada Pak Haji Holili.
1: Iya. Balita sekarang tambah suki, Pak. Tambah sehat.
0: Amin, amin, amin, amin, amin.
1: Iya. Amin. Salam-salamnya dulu ya, Pak. Ya, masih ada Yuk Melong. Bunda Yaya. Juga ada Cak Madun. Cak Rendi lagi ya, Mas Doni, Putra Madura, Putra Maginda lagi ya. Ya semuanya Pak, mungkin di belakang masih nunggu ya Pak. Yang penting Pak kita sehat. Lagunya Pak.
0: Lagunya apa tuh?
1: Saroja.
0: Oh, Bunga Saroja.
1: Iya. Ada ya?
0: Ada.
1: Ya sudah, tunggu Mbak Lita, terus sehat ya, yang semangat. Mbak Bunga lagi Pak, lupa lalu. Ya sama itu Lili Suryani, Bunda Mutia itu lagi ya. Ya sudah, semuanya sudah, terima kasih waktunya. Ya weh. Pro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya sudah lama di dari Jember ya Mbak. Udah, alhamdulillah udah lama. Udah hampir berapa ya? 18 tahun lah ya. Semangat, sukses selalu dari RRI Toli Toli. Selamat siang untuk RRI Toli Toli. Selamat siang menjelang sore untuk RRI Toli Toli. Terima kasih. Tentu di program acara produk udah kita kata Joss ada A2N. Kakak mau salam buat Pak Solehan. Baik. Ada juga Mbak Putri, halo Bu Eti. Bu Etinya nanti sore ya. Oke, di Pradang, tidak-tidak kita kentang-kentang Joss buat semuanya.

Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan duel yang penuh kejutan. Swiss akan berhadapan dengan Kolombia di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Swiss melangkah ke babak ini berkat permainan disiplin dan organisasi tim yang solid saat menyingkirkan Aljazair. Sementara Kolombia datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah mengatasi perlawanan Ghana. Siapakah yang akan melangkah ke putaran berikutnya? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Rabu 8 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih untuk kebersamaan Anda di program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita kental saja. Insya Allah kita besok ketemu lagi di acara yang sama dan di jam sama, bareng Lita Arsya untuk Anda semuanya. Yang pasti pendengar, jangan lupa untuk kita selalu berpikir positif, berdoa dan berusaha selalu menebarkan kebaikan. Dan jangan lupa kalau punya rezeki nih, sisihkan buat yang membutuhkan pastinya. Terima kasih buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Genta Genta Joss. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Belajar Bahasa Jember edisi Tager.
1: Bo, mata ger gosong gitu kamu kalau goreng tempe. Ya bisa pelan-pelan aja goreng tempenya, apinya enggak usah besar-besar.
0: Tager dalam bahasa Jemberan memiliki arti sampai segitunya atau kok sampai begitu? Biasanya digunakan untuk mengekspresikan keterkejutan atau ketidakpercayaan.

Tahukah Anda? Anak adalah observer yang jeli tanpa kita sadari. Ia tahu dan bisa menilai bagaimana interaksi ibu dan ayahnya. Dan ini pula, anak akan membangun pengertian di dalam benaknya seperti apakah keluarga yang ia miliki. Oleh karena itu, penting sekali menunjukkan interaksi penuh kasih di hadapan buah hati.

investasi. Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek.

0: Kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat asar dengan khusyuk dan tumakninah. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
1: Sedekah bukan sekedar memberi harta, tapi juga menyejukkan hati dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahukah kamu, sebuah hadis menyebutkan, sedekah tidak akan mengurangi harta, malah menambah keberkahan dan melapangkan rezeki. Di berbagai negara, tradisi sedekah muncul unik. Di Turki, makanan dibagikan di masjid dan jalanan. Di Indonesia, ada program beras zakat yang membantu ribuan keluarga. Sedekah bisa dalam bentuk materi, tenaga, atau senyuman sekalipun. Yang penting ikhlas dan konsisten. Mari jadikan sedekah bagian dari keseharian kita, karena setiap kebaikan sekecil apapun akan kembali berlipat kepada kita dan orang lain.

Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan menarik. Juara bertahan Argentina akan menghadapi Mesir di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Argentina melangkah ke babak ini usai mengatasi perlawanan sengit Tanjung Verde. Sementara Mesir tampil tangguh setelah menyingkirkan Australia lewat adu penalti. Akankah Argentina kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia atau Mesir yang melanjutkan langkah sensasional menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 7 Juli 2026 pukul 23 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali kita bisa jumpa kembali di tengah ruang dengar Anda, tentunya dalam acara Dialog Kentongan. Dan untuk edisi hari ini, Selasa 7 Juli 2026, bersama saya Hidayat, kita masih mengutamakan seputar update informasi seputar tanggap bencana. Kita tahu bahwasannya beberapa wilayah di Indonesia termasuk di Jawa Timur hingga saat ini masih saja mengalami kekeringan yang cukup signifikan, sehingga dalam hal ini pemerintah daerah dan juga beberapa pihak terkait melakukan berbagai upaya agar tidak semakin meluas dampak kekeringan yang terjadi di sejumlah wilayah di Jawa Timur. Dan untuk fokus kita pada sore hari ini membahas seputar upaya pemenuhan air bersih bagi warga yang mengalami kekeringan di beberapa wilayah di Kabupaten Bondowoso. Kita tahu bahwasanya untuk Bondowoso ini masih banyak daerah perbukitan atau dataran tinggi, sehingga kalau melihat dari kontur struktur tanah tersebut, tidak menutup kemungkinan untuk dampak kekeringan bisa diprediksikan atau diperkirakan semakin meluas, sehingga ada beberapa upaya dan cara yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bondowoso dan juga Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta beberapa pihak terkait melakukan upaya pemenuhan air bersih agar hak masyarakat luas untuk mendapatkan air bersih bisa terrealisasi. Kita sudah terhubung di line telepon kita bersama Bapak Kristanto Putro Prasojo selaku Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bondowoso. Selamat sore Pak Kris.
1: Selamat sore Mas.
0: Kabar baik Pak Kris?
1: Alhamdulillah.
0: Ya Pak Kris, kalau melihat cuaca di beberapa wilayah di Tapal Kuda di Jawa Timur termasuk di Bondowoso dan juga Jember serta beberapa kabupaten tetangga lainnya, hingga detik ini masih belum turun hujan, sehingga sesuai perkiraan dari Badan Meteorologi Klimatologi Geofisika, beberapa wilayah tersebut mengalami untuk kekeringan seperti itu, tidak turun hujan. Ini bagaimana sih untuk Kabupaten Bondowoso tersendiri, bagaimana ini Pak Kris, silakan.
1: Ya, terima kasih atas waktunya. Ya, jadi memang betul Mas, jadi memang sama dengan sebagian besar daerah di Jawa Timur, mungkin di wilayah Indonesia juga hampir sama karakteristiknya. Bondowoso memulai musim kemarau pada bulan April ya, April sampai April Mei. Jadi Mei itu sudah mulai rata kemaraunya, dan memang diprediksi oleh BMKG khusus untuk wilayah Bondowoso ini akan terjadi puncaknya musim kemarau itu di bulan Agustus hingga September dan melandai hingga bulan November.
0: Ya, kemudian dampak dari itu bagaimana Pak Kris?
1: Ya, tentu saja hal ini akan berdampak pada beberapa aspek. Yang paling dirasakan masyarakat adalah ketersediaan air baku ya. Jadi air baku ini air bersih dan air untuk irigasi. Nah, sesuai dengan himbauan dari BMKG, kemudian himbauan dari pemerintah Provinsi Jawa Timur, kemudian BPBD Provinsi Jawa Timur, kita pada tanggal 14 April itu sudah mulai memetakan daerah-daerah yang rawan kekeringan. Jadi kita akan memasuki musim kemarau, kita sudah memetakan itu. Nah, nantinya pemetaan itu akan digunakan sebagai dasar ditetapkan sebagai kawasan rawan kekeringan. Jadi ada dua metode pendekatannya. Yang pertama adalah kejadian di tahun sebelumnya. Jadi tahun 2025 kita kan juga mempunyai pemetaan untuk daerah-daerah rawan kekeringan. Kemudian kita sandingkan dengan kajian kita, yaitu KRB, kajian risiko bencana. Di sana juga diberikan panduan kawasan-kawasan mana yang berpotensi kekeringan. Dan yang ketiga, kita survei langsung ke lapangan. Jadi ke pemangku wilayahnya, Pak Camat, Pak Kepala Desa, kita lakukan sonding di sana. Jadi tiga data itu yang kita buat untuk kita tetapkan sebagai daerah rawan kekeringan, Pak. Nah, nanti kita tetapkan sebagai upaya kesiapsiagaan kita dalam penanganan kekeringan tahun 2026.
0: Di tahun 2026 total ada berapa ini Pak Kris sampai detik ini?
1: Iya, sesuai dengan pemetaan kami dan penetapan daerah rawan kekeringan, kekeringan di Kabupaten Bondowoso ditetapkan untuk tahun 2026 itu terjadi pada 9 kecamatan, meliputi 13 desa, meliputi 20 dusun, kemudian jumlah penduduk yang terdampak sebanyak 7.000 warga jiwa, 1.784 kepala keluarga.
0: Dari 7.000 jiwa ini bagaimana Pak? Untuk kalau ini kan ada dua metode pendekatan untuk melakukan hasil kajian-kajian. Nah, sebetulnya kalau dari tahun ke tahun bagaimana sih Pak untuk siklusnya Kabupaten Bondowoso ini kalau berbicara masalah kekeringan dan juga dampak kekurangan air bersih, Pak Kris?
1: Ya, kalau kita bandingkan dengan tahun 2025 itu sudah mengalami pengurangan kawasan ya. Jadi kalau 2025 kemarin kita ada di 13 kecamatan yang terdampak, di 2026 menurun menjadi 9 kecamatan. Nah, hal ini memang disebabkan ada berbagai hal. Salah satunya adalah intervensi program-program pemerintah, misalkan untuk Pamsimas, kemudian pengeboran air tanah, kemudian pengembangan pengadaan air bersih melalui sistem gravitasi dan sebagainya. Sehingga tahun 2026 terjadi penurunan menjadi 9 kecamatan yang semula 13 kecamatan.
0: Kemudian kalau dilakukan analisis juga kalau melihat dari letak geografisnya, kemudian dari kontur tanahnya, ini bagaimana Pak kalau melihat Bondowoso sendiri seperti apa? Apakah potensinya memang seperti itu atau bagaimana ini Pak?
1: Ya, jadi betul Mas. Secara topografis, Kabupaten Bondowoso itu 44%-nya itu berada di wilayah pegunungan dan perbukitan dengan kemiringan lereng. Lereng curam 25%, itu sebanyak 44%. Sehingga memang penduduk-penduduk yang sekarang kita lakukan distribusi air bersih didominasi penduduk yang memang tinggal di wilayah-wilayah pegunungan dan perbukitan. Karena secara logika mereka memang kalau tidak mendapatkan air dari sumber yang melalui sistem gravitasi, mereka mengambil airnya dari sungai. Nah, ketika sungai ini sudah airnya surut, maka mereka akan kekurangan air bersih. Demikian namanya Mas, logikanya.
0: Iya. Kalau berbicara mengambil dari sungai, ini seberapa Pak besar untuk kekuatan sungai kalau bisa diandalkan untuk mengaliri persawahan dan juga air bersih bagi warga Kabupaten Bondowoso seperti apa ini Pak untuk kondisi sungainya sendiri?
1: Oke, kalau sampai saat ini masih untuk air irigasi masih dalam taraf normal ya, artinya memang setelah SK siaga kekeringan kita keluarkan ditindaklanjuti dengan SE Bupati. Jadi di SE Bupati itu mengatur satu adalah upaya-upaya mitigasi untuk penghematan air. Yang kedua upaya-upaya yang harus dilakukan untuk melakukan pengoptimalan air yang untuk irigasi. Jadi pengoptimalan ini bisa dari jenis tanamannya, kemudian dari awal jadwal mulai tanam, dan kemudian sampai pembagian airnya. Ketiga, terkait dengan varietas. Jadi ketiga unsur ini sudah dituangkan di surat edaran Bupati untuk menjadikan pedoman sebagai langkah mitigasi nanti ketika musim kemarau ini akan panjang sampai November.
0: Ya, kemudian dari kita berbicara logika kalau melihat topografinya di Bondowoso ini kan banyak daerah perbukitan dan juga hutan ya Pak ya. Jadi secara otomatis serapan air untuk sumber katakanlah ini seharusnya kan semakin besar, Pak. Tapi kok berbalik dari hal yang diperkirakan ini bagaimana, Pak Chris?
1: Iya. Jadi kalau kita menganalisa sebuah kawasan, tidak hanya secara topografi, Pak. Jadi secara geologi juga perlu kita sandingkan juga datanya. Kemudian secara hidrologi juga perlu kita referensikan juga. Artinya belum tentu daerah dengan kondisi topografi perbukitan itu memiliki sumber air yang cukup. Seperti kami contohkan di daerah Potolinggo. Potolinggo ini yang ini juga masuk di dalam kawasan kekeringan, gih. Itu juga lokasinya lebih di atas. Namun di sana secara geologi bebatuan dia tidak bisa menyimpan air yang airnya nanti secara gravitasi walaupun di air tanah dia akan turun ke cekungan. Nah ini yang menyebabkan aquifer-aquifer ini menjadi kosong lah, istilahnya seperti itu. Ada pula yang memang seperti di Ijen itu airnya melimpah. Ya memang kombinasi antara beberapa kondisi itu yang tidak bisa menetapkan di topografi pegunungan pasti airnya banyak. Jadi beda karakteristik secara geologi maupun topografis, Pak.
0: Ya baik, Pak Chris, ada tidak program dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah maupun dari beberapa pihak terkait termasuk diantaranya pemerintah daerah untuk melakukan program penghijauan, melakukan mencetak sumber air baru gitu? Apakah sudah dilakukan atau ada wacana ke situ, Pak Chris?
1: Ya, jadi untuk menangani kekeringan kita memang mempunyai apa namanya step-step ya. Jadi ada yang kita lakukan secara penanganan langsung yang by case, jadi ada kekeringan kita kirim air bersih. Ada juga yang jangka menengah dan panjang. Untuk jangka panjang mungkin seperti yang disampaikan Mas tadi, itu memerlukan waktu dan memerlukan perilaku masyarakat ya. Jadi ini juga kita lakukan. Artinya tidak bisa kita kerjakan secara sendiri. Kita selalu dalam hal penanggulangan bencana kita melibatkan yang namanya unsur pentahelik. Nah, jadi di situ ada masyarakat, ada pemerintah terkait dengan regulasi-regulasinya. Anggaran juga ada di sana. Kemudian dari unsur masyarakat, masyarakat ini selaku penggerak ya. Jadi masyarakat yang nanti bisa berpartisipasi di sana. Kemudian yang ketiga adalah dunia pendidikan, di mana inovasi, kemudian program-program terobosan-terobosan itu biasanya lahir di dunia pendidikan. Kemudian dunia usaha, dunia usaha kita juga selalu mengandengnya, dan terakhir adalah media massa. Jadi kelima unsur ini selalu kita libatkan, dan ini mungkin sebelum musim kemarau pada tahun ini masif, Mas, di Bondowoso. Jadi kami sudah dua kali melakukan penanaman, tapi kita menggandeng unsur pentahelik tersebut, baik dari perhutani, kemudian dari unsur media, unsur pendidikan kita lakukan bersama, kemudian dengan apa yang dilakukan dengan komunitas-komunitas yang lain. Kemarin sempat dari apa dari asosiasi pers itu juga melakukan penghijauan banyak, Mas. Jadi hal yang kita bisa lakukan untuk jangka panjang tetap kita lakukan, sembari kita melakukan hal yang bersifat darurat seperti pengiriman air. Demikian, Mas.
0: Iya, Pak Chris, kami juga mengapresiasi melalui line kami, di jalur kami banyak publik yang mengapresiasi dari tindakan yang dilakukan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bondowoso yang menggandeng beberapa masyarakat desa sekitar untuk melakukan ini apa upaya pencegahan kebakaran di tengah kemarau ini, dan juga ada mencetak sumber air baru, sehingga kami juga patut mengapresiasi, sehingga apapun tindakan sekecil apapun sudah dilakukan untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan yang berdampak buruk terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Nah, Pak Chris, kita juga mengundang pendengar, gak? Nanti kita juga silakan bagi Anda yang mendengarkan perbincangan kami di Dialog Kentongan pada sore hari ini bersama Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bondowoso, ada Pak Kristanto. Silakan bagi Anda, kita bisa sharing di sini. Mungkin ada beberapa daerah di tempat Anda yang mengalami kekeringan dan menginisiasi untuk melakukan untuk penghijauan ataupun beberapa hal lain sehingga masyarakat untuk pemenuhan hak air bersih bisa didapatkan. Ya, kita sembari menunggu penelpon Pak Kris, kita berbincang langsung. Kemudian ya, untuk dropping air bersih hingga detik ini bagaimana progresnya Pak Kris Tanto? Silakan.
1: Oke, Jen, Mas, jadi ini juga cukup menarik ya. Mm-mm. Artinya secara anggaran kita tahu sendirilah, jadi semua daerah juga mengalami efisiensi pengurangan transfer keuangan daerah, PKD. Ini juga mempengaruhi volume pengiriman atau distribusi air bersih. Nah, pada tahun 2026 kemarin kita menganggarkan sebanyak 2 bulan pengiriman air bersih, dan ternyata pada perjalanannya karena ada kenaikan BBM dan sebagainya, akhirnya kita hanya mampu melakukan dropping air bersih sebanyak 28 hari.
0: Baik.
1: Nah, pertanyaannya bagaimana sisanya? Karena ini kan kita belum memasuki puncaknya. Wah, tapi anggaran sudah habis. Nah, kita kembali lagi, Mas, ke apa konsep metahelik. Jadi alhamdulillah ya, teman-teman yayasan, kemudian teman-teman badan dunia usaha sampai Basnas, kita ajak rembuk. Ini ada masalah terkait dengan ketersediaan bersih.
0: Baik.
1: Monggo silakan kalau teman-teman dari dunia usaha dan yayasan ini mau menyalurkan kegiatannya, kami siap. Jadi kita kolaborasi, Mas. Ya, alhamdulillah dari Bank Jatim juga berkontribusi, dari Yayasan YDSF juga berkontribusi, bahkan Polres kemarin saat Hari Bayangkara juga kontribusi juga selama 4 hari, dan Basnas ini selama 1 minggu.
0: Wah.
1: Nah, untuk kekurangannya bagaimana? Nah, ini kita kalau di daerah ini punya bapak, Mas. Bapaknya itu adalah BPBD Provinsi. Nah, keluhan-keluhan apapun yang ada di daerah, kami sampaikan ke Provinsi. Nah, alhamdulillah dari pihak Provinsi, BPBD Provinsi, bisa menyalurkan apa bantuan operasional untuk tambahan distribusi air selama 2 bulan. Alhamdulillah, jadi ini nanti selama puncaknya kita masih aman sampai bulan September. Setelah itu kita usulkan melalui PAK, Mas.
0: Baik.
1: Jadi memang mau tidak mau selama musim kemarau kita harus anggarkan untuk dropping air bersih. Namun baik, pertanyaannya apakah tiap tahun kita akan dropping terus? Nah, ini yang sedang kita kaji dan lakukan pemetaan juga atas arahan Bapak Bupati, Bapak Sekda. Kita harus bisa melakukan upaya penanganan permanen. Ini sudah kami petakan daerah-daerah yang kebetulan masuk ke kawasan kekeringan, ini potensi untuk bisa dilakukan pengeboran air secara permanen. Ini sedang kita kaji, kita petakan. Nah, untuk programnya kita juga minta bantuan ke BNPB, kemudian ke teman-teman badan usaha, nanti kita kompilasi bersama.
0: Baik. Demikian, Mas. Pak Kris, ditahan dulu, ada penelpon yang ingin bergabung bersama kita, berbincang langsung. RRI, selamat sore.
2: Halo, selamat sore.
0: Ya, selamat sore. Bersama saya Hidayat dan juga ada Pak Kris Tanto. Silakan dengan Pak siapa di mana?
2: Selamat sore, Bapak siapa? Sumbernya
0: Pak Kristanto.
2: Kristanto, yeah. Salam kenal dan salam hormat takdir, sehat ya Bapak.
0: Amin.
1: Alhamdulillah sehat ya Bapak.
2: Dengan adanya kerja yang semangat dan selalu melindungi dan menyikapi keadaan air bersih khususnya di Kota Bondowoso ya, Bapak selalu semangat. Semoga tetap sehat ya.
1: Amin. Ini, amin, amin. Terima kasih Bapak semuanya.
2: Pertanyaan saya secara logika, Bapak ini mengetahui ya, tahun 2025 katanya 13 kecamatan yang kekurangan air bersih ya. Sehingga tahun 2026 menurun 9 kecamatan. Ya, apakah bisa nanti kolaborasinya bersama-sama siapa saja supaya lebih turun lagi di tahun-tahun berikutnya, Bapak.
1: Siap.
2: Dengan adanya penurunan-penurunan ini supaya rakyat bisa sejahtera, kolaborasinya itu apa bisa bertahan, Bapak? Biar air bersih ini tetap mengalir kepada masyarakat. Takutnya nanti setelah penurunan airnya bisa kendor, nggak sampai bisa mensejahterakan rakyat gitu, Pak. Mohon pencerahannya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Salam sehat dan salam kilau Pancasila. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, ada Bapak Ahmad Abdullah di Candi Jati Arjasa, Kabupaten Jember, Jawa Timur, Indonesia. Mungkin Pak Kris bisa langsung menjawab tadi apa yang ditanyakan sama Pak Ahmad Abdullah, bahwasanya dari hasil analisa evaluasi dari 13 menurun menjadi 9. Harapannya ini ada beberapa pihak yang mau berkolaborasi mempertahankan semakin berkurangnya jumlah titik atau spot kekurangan air bersih. Silakan Pak Kris langsung ditanggapi, silakan.
1: Oke, terima kasih Mas Hidayat. Salam hormat Pak Ahmad Abdullah. Terima kasih atas apresiasi dan dukungan pada kami. Tentunya ini juga untuk seluruh masyarakat dan relawan, semua unsur yang terlibat dalam penanganan kekeringan di Kabupaten Bondowoso. Nah, untuk ke depan kami, seperti yang kami sampaikan tadi, memang betul kita akan membuat basis data yang bisa digunakan untuk semua program. Jadi basis data ini nantinya akan disusun bersama-sama oleh semua stakeholder yang berkaitan dengan air bersih. Misalkan satu BPBD, dua nanti dinas perumahan permukiman Ciptaru, kemudian nanti dari dinas PSPK, Bina Marga, Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi, dan nanti dari DPMD, semua unsur ini kita satukan. Kita satukan, kita susun data secara bersama-sama, artinya secara existing yang terjadi sekarang dan program-program yang sudah dilakukan mulai dari tahun kebelakang ini kita inventarisir sehingga nanti ketemu daerah-daerah mana yang belum tersentuh oleh air bersih. Nah, daerah-daerah itu nanti yang kita tetapkan sebagai basis data untuk penanganan kawasan kekeringan, sehingga nanti kalau misalkan dinas permukiman dan Ciptaru itu mempunyai program dari pusat terkait dengan Pamsimas, kemudian pengeboran, kemudian yang lain-lain berkaitan dengan bersih, itu bisa langsung ke titik itu. Nah, jadi itu bisa diintervensi ke sana. Begitu juga kami nanti ketika kami dapat program pengeboran dari BNPB gitu ya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, kita langsung titiknya yang ada di kawasan sudah kita sepakati. Begitu juga dengan DPMD. Kenapa harus ada DPMD? Nah, itu yang berkaitan dengan dana desa. Nanti ketika pengusulan program pembangunan di desa, ketika di situ ada program sumur bor, itu akan kita arahkan ke lokasi-lokasi yang memang menjadi prioritas kita. Sehingga harapannya peta jalan ini bisa terukur, kemudian bisa tuntas pada waktu yang kita rencanakan dengan memperhatikan kemampuan keuangan yang sudah kita tetapkan gitu, Mas.
0: Pak Kris, sementara itu untuk wilayah kekeringan yang menjadi atensi bagi BPBD dan juga beberapa pihak terkait, ini daerah mana nih Pak Kris?
1: Ya, jadi 9 daerah itu ada di Kecamatan Maisan. Maisan itu ada 2 desa, di Sumber Anyar dan Sumber Sari. Ada di 2 dusun, jadi dusun Jatian sama dusun Potong. Dan RT-nya ada RT 12 untuk Jatian. Untuk Karangpotong ada RT 14. Ini kita sortingnya sampai ke titik RT/RW, Mas. Kemudian ada di Kecamatan Percekan, itu ada di Desa Walidono. Kemudian di Kecamatan Kelabang ada di Desa Blimbing dan Desa Karanganyar. Keempat, di Kecamatan Wringin, di Desa Wringin. Kemudian kelima di Kecamatan Tegalampel, Desa Kelabang, Desa Purnama. Kemudian Kecamatan Botolinggo ada di dua desa, Klekean dan Lumutan. Kemudian Taman Krocok ada di Desa Kemuningan, Curadami ada di Desa Jetis, dan Kecamatan Telogosari ada di Desa Gunosari. Nah, ini daerah-daerah yang memang kita petakan menjadi daerah rawan kekeringan.
0: Ya Pak Kris, untuk dari tahun ke tahun dari ANEF-nya ini, beberapa daerah ini tetap tidak ada perubahan ya Pak, artinya tetap ikut masuk dalam zona rawan kekeringan gitu Pak. Sebetulnya yang menjadi pemicu utama ini apa ini Pak Kristanto?
1: Iya, memang mungkin daerah ini memang belum tersentuh pada program pengadaan air bersih maupun pipanisasi. Sehingga mereka masih mengandalkan air hujan, kemudian air sumber air maupun air sungai, air permukaan yang lain. Nah, ini yang menjadi nanti kita jadikan prioritas dalam intervensi program pengadaan air bersih, Mas.
0: Ya, kemudian apa nanti upaya ke depan? Kan daerah ini sudah beberapa faktor diantaranya dimungkinkan tidak tersentuh dengan beberapa program pemerintah, mulai pipanisasi dan juga pengeboran. Ini bagaimana ke depan ini Pak Kris? Kalau sudah diketahui bahwasannya daerah tersebut memang tidak tersentuh oleh program pemerintah, apa yang akan dilakukan Pak Kristanto?
1: Ya, nanti ini akan kami sampaikan ke Baperda, agar supaya ini dimasukkan ke prioritas pembangunan RPJMD. Nah, berkaitan dengan keadaan air bersih. Dan nanti semua program yang ada di OPD-OPD lain yang berkaitan dengan keadaan air bersih ini harus mengarah ke kawasan ini. Ya, memang tidak semua bisa dibor lalu keluar air. Nanti perlu ada kajian-kajian teknis yang lebih detail, nanti OPD teknis yang paham dengan itu, atau mungkin interkoneksi dari sumber desa mana masuk sumber ini juga tidak mudah juga, karena kan kadang warga desa itu yang merasa punya sumber tidak rela air sumbernya digunakan oleh desa lain. Nah, ini kan perlu kebijakan maupun pendekatan-pendekatan sosial yang tentunya mengedepankan musyawarah. Tentunya nanti akan disesuaikan dinas teknis, Mas.
0: Iya, kemudian kalau perkiraan Anda dari frame Anda, ini kenapa kan dari tahun ke tahun kan pemerintah daerah dan juga beberapa pihak provinsi maupun pusat ini melakukan ANEF tersendiri bagi daerah yang menjadi atensi seperti itu. Ini alasan klasiknya, untuk alasan dasarnya kenapa, apakah di daerah tersebut ketika dilakukan program misalkan ini membutuhkan budgeting yang cukup besar atau bagaimana ini Pak Kris?
1: Salah satunya itu Mas, jadi kebutuhan dana yang besar ini tentunya harus memerlukan prioritas. Jadi hari ini pun mungkin tetap ada program itu, cuman mungkin ke daerah yang super prioritas dulu gitu ya. Jadi makanya ini kita angkat nanti, ini kalau sudah disepakati dan ditetapkan sebagai daerah kawasan rawan kekeringan, harapan kami ini menjadi guideline-nya, baseline-nya data untuk teman-teman OPD ini bisa mengintervensi di lokasi ini, Pak. Dan juga kadang misalkan ya ini by kasus ya. Jadi misalkan di Pracekan itu di Desa Walidono dusunnya Peterongan, RT-nya RT 6, RT 3 di RW 2. Lah ini kan kawasan ini kan tentunya ada faktor jarak juga, artinya dua RT ini belum tentu juga berdekatan. Makanya itu kan mungkin kalau misal dibangun sumur bor, belum tentu bisa satu, bisa jadi dua gitu. Satu daerah utara, satu daerah selatan. Jadi itu yang pendetilan ini ya, itu yang nanti kita detailkan di penetapan kawasan kekeringan itu, sehingga total nantinya akan dibutuhkan berapa sumur bor. Jika dikonversi ke anggaran, kita membutuhkan berapa miliar misalkan seperti itu. Nah, ini nanti ini sedang kita mulai untuk dibahas itu.
0: Pak Kris, untuk support terakhir yang diberikan oleh BNPB dan juga BPBD Provinsi, ini daerah mana nih Pak yang tersentuh oleh bantuan beberapa pihak tersebut, Pak Kris?
1: Ya, untuk dropping air bersih ini semuanya Pak. Jadi ini kan tidak setiap hari kita kirim tapi bergantian. Jadi misalkan hari ini 4 red gitu ya, berarti kita ada empat dusun, besoknya ke dusun yang lain, begitu Pak. Tapi secara keseluruhan semua terdistribusi air bersih, bergantian gitu Pak.
0: Iya. Pak Kris, berdasarkan dari perkiraan yang diperkirakan ini, kapan nanti bisa tersentuh semua untuk program-program pemerintah? Apakah 1 tahun lagi, 2 tahun lagi, untuk agar ketika dipetakan, dievaluasi dari potensi kekeringan, kekurangan air bersih ini bisa berkurang? Kapan nanti perkiraan Pak Kris Tanto?
1: Oke, kami tidak bisa secara detail karena ini masih dalam tahap penyusunan, tapi kami berharap sebelum masa kepemimpinan beliau Pak Bupati ini sudah tuntas lah ke arah yang sudah benar gitu. Walaupun tidak, kita kan juga bergantung dengan anggaran yang ada nih. Jadi kemampuan anggaran daerah juga kita perhatikan karena tidak semua masuk di urusan air bersih. Nanti mungkin ke infrastruktur jalan, kemudian irigasi ini kan sesuai nanti di pembahasan dan tim anggaran. Tapi yang penting kita jalan ini jadi dulu, titik-titik kebutuhannya kita sudah bisa menyajikan, kemudian anggarannya juga sudah kita bisa hitung, sehingga kita tinggal menyampaikan ke tim anggaran kita butuh data ini. Kalau misalkan dibuat bertahap, maka per tahun kita butuh dana sekian. Nanti Mas belum sampai final, jadi kami mohon maaf belum bisa menyampaikan, tapi gambarannya seperti itu.
0: Ya, baik. Pak Kris, ditahan terlebih dahulu, kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita di sesi kedua setelah yang satu ini.
3: Logistik di tempat pengungsian itu penting. Ingat, tempat pengungsian hanyalah tempat tinggal sementara korban bencana yang seringnya berupa tempat penampungan massal. Karena bukan tinggal di rumah sendiri, korban bencana tak bisa memenuhi kebutuhan dasarnya secara maksimal, sehingga dapat mengancam kelangsungan hidup mereka. Oleh sebab itu, logistik di tempat pengungsian amatlah penting. Terlebih, dukungan bantuan logistik harus tepat waktu, tepat lokasi, tepat sasaran, tepat kualitas, tepat kuantitas, dan sesuai kebutuhan. Salah satu unsur penting adalah manajemen bantuan logistik harus dilakukan secara efektif dan efisien pada saat status keadaan darurat bencana.
4: Berlibur ke pantai memang menyenangkan, tapi jangan lupa jaga keselamatan. Biar aman wisata di pantai, maka jangan lupa selalu perhatikan rambu peringatan dan arahan petugas. Renangnya dekat-dekat aja ya, apalagi saat ombak tinggi. Waspada fenomena arus balik atau rip current yang bisa menyeret kita hingga ke tengah laut. Nah, ini penting, simpan nomor darurat serta segera cari tempat tinggi jika terdengar peringatan tsunami. Pantai itu indah, tapi harus waspada. Nikmati liburan, jaga keselamatan kita dan keluarga.
5: Pemirsa, gempa bumi berkekuatan 5,1 magnitudo guncang Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara hari ini.
6: Gempa bumi berkekuatan magnitudo 5,7 yang mengguncang wilayah Pacitan, Jawa Timur.
7: Dan pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Pasca gempa berkekuatan magnitudo 5,8 yang mengguncang Gunung Kidul, Yogyakarta, belasan rumah warga mengalami kerusakan.
8: Kita ke kabar lainnya, pemirsa. Gempa bumi berkekuatan 6,3 magnitudo mengguncang Bengkulu pada Jumat dini hari.
9: Kita sering dengar kata magnitudo, tapi apa sih sebenarnya maksudnya? Magnitudo adalah ukuran kekuatan gempa. Semakin besar angkanya, semakin besar energinya. Misalnya, gempa magnitudo 3 mungkin cuma terasa kayak getaran kecil, tapi kalau 6 atau 7 bisa merobohkan bangunan. Beda lagi dengan skala MMI atau Mercalli. Itu mengukur dampak gempa terhadap manusia dan bangunan. Jadi kalau ada berita gempa, perhatikan dua hal, magnitudonya berapa dan dampaknya di mana. Fahami infonya supaya kamu bisa bersikap lebih bijak.
0: Baik pendengar, terima kasih bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Satu WRI Jember, kanal informasi dan inspirasi. Kita lanjutkan kembali untuk dialog perbincang atau perbincangan kita untuk kentongan pada sore hari ini. Bersama narasumber kita ada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bondowoso, ada Bapak Kristianto Putro Prasojo yang sudah memberikan banyak informasi dan juga edukasi bagi kita semua, khususnya dalam hal kebencanaan atau kekeringan yang terjadi di Bondowoso dan beberapa wilayah tetangga lainnya. Pak Kristanto masih bersama kami?
1: Ya, siap.
0: Ya, Pak Kristanto, ini berbicara tadi yang Anda katakan bahwasanya BPBD Bondowoso juga menggandeng berkolaborasi dengan beberapa pihak, diantaranya YDSF dan juga Basnas untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak tersentuh oleh pemerintah daerah. Sebetulnya kalau berbicara efisiensinya seperti apa ini, Pak? Dan apa kesulitan atau kendala utamanya dalam implementasinya, Pak Kristianto?
1: Ya, seperti saya sampaikan di awal, semua daerah mengalami pengurangan transfer keuangan ke daerah, dan ini berimbas pada program-program kegiatan yang ada di pemerintah daerah, dan ini juga mungkin berimbas pada pelayanan kita di masyarakat. Tapi Bapak Bupati menyampaikan memang kita berada di fase yang tidak menguntungkan secara anggaran, tapi secara pelayanan beliau meminta semua perangkat daerah untuk tetap bahkan bisa meningkatkan pelayanan dengan kita lebih kreatif dan inovatif. Salah satunya adalah kita melibatkan partisipasi dari unsur-unsur stakeholder. Nah, ini yang kita lakukan, Mas. Jadi secara pelayanan kita tidak akan berkurang dengan berapa tahun yang lalu dengan anggaran yang lebih besar, tapi kita lebih semakin bersemangat dan semakin harus bisa survive dengan keadaan ini. Gitu, Mas.
0: Ya, baik. Pak Kris, di penghujung waktu kita, ada yang bisa disampaikan untuk pesan moral kita agar masyarakat Bondowoso dan juga sekitarnya turut berpartisipasi. Jadi bukan hanya Badan Penanggulangan Bencana Daerah, pemerintah dan juga beberapa pihak terkait yang mengantisipasi terjadinya dampak kekeringan ini. Silakan, apa yang bisa disampaikan kepada publik untuk pesan moral dari Panjenengan? Silakan, Pak Kristianto.
1: Iya, terima kasih, Mas Zayat. Okay. Jadi keadaan kekeringan, kemudian hidrometeorologi basah yang menimbulkan korban maupun materi maupun korban jiwa yang tidak sedikit, ini hendaknya membuka kesadaran kita sebagai manusia, ya, dan masyarakat, bahwasanya memang fenomena cuaca, fenomena iklim ini sangat dipengaruhi oleh perilaku dari manusia. Jadi kita bisa melakukan penanganan-penanganan, tapi dimanapun, kapanpun adalah pencegahan itu adalah yang paling utama. Jadi kita harus beralih dari sikap responsif menjadi sikap yang preventif. Dengan cara apa? Di sini kami juga menghimbau bagi masyarakat yang tentunya tidak hanya berasal dari ASN maupun pendidikan dan sebagainya, masyarakat umum. Jadi kita kembali ke fitrah kita. Kita harus hidup bersama alam, kita menjaga alam, insya Allah alam juga akan menjaga kita. Dengan apa? Pola hidup bersih, kemudian menjaga lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan, tidak merusak alam dengan menebang maupun mengalihfungsikan lahan. Itu semua tentunya merupakan sumbangan terbesar dari perubahan iklim yang terjadi sekarang. Jadi teman saya itu aja sudah, Mas. Kita ubah perilaku kita lebih dengan alam, lebih ramah dengan alam.
0: Baik, baik Pak Kris, terima kasih untuk waktunya dan juga edukasi banyak hal yang sudah disampaikan kepada publik kita. Terima kasih Pak Kris Tianto.
1: Ya, sama-sama.
0: Baik, sampai ketemu lagi, sehat selalu. Assalamualaikum Pak Kris.
1: Amin, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, pendengar, baru saja bincang kami bersama Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bondowoso, ada Bapak Kristianto Putro Prasojo, yang banyak membahas tentang bagaimana pencegahan dan juga upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan juga Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bondowoso untuk mengantisipasi atau mengatasi beberapa persoalan klasik kekeringan, terutama di saat musim kemarau yang terjadi sejak beberapa bulan kemarin. Tanpa terasa 47 menit lepas dari jam 15 sore, saya Hidayat mewakili kerabat kerja yang bertugas. Terima kasih dan sampai jumpa.
10: Kenali wilayah kita, pahami potensi bencana, dan kuasai cara menghadapinya.

0: Itu kipas angin kalau udah selesai dimatikan.
1: Iya.
2: Sedikit lebih lama dari beberapa menit kemudian.
0: Itu kompor kalau udah selesai jangan lupa dimatikan.
1: Oh iya. Apa sih ini kok cerewet amat sih?
0: Gini ini kan buat keamanan kita toh. Coba bayangin kalau kita ceroboh hanya gara-gara lupa matikan kipas angin, bisa panas dan juga kebakar kan? Kompor juga gitu. Please deh, kan hal ini simple toh.
1: Iya, siap laksana.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Lejen Panjaitan nomor 61 Kabupaten Jember, inilah Radio Republik Indonesia dengan info prima jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, warga laporkan dugaan korupsi pengelolaan keuangan dan aset desa Rawo Indah ke Kejari Jember. BPBD Jatim catat 89,2% sekolah di Jatim masuk kategori rawan bencana. Wamenko Bidang Pangan Panen Jagung di Ponorogo dukung swasembada pangan. Inilah info prima selengkapnya edisi Selasa 7 Juli 2026 bersama saya Haryo Pratama. Jumlah warga dan Badan Permusyawaratan Desa Rowo Indah Kecamatan Ajung mengadukan dugaan penyimpangan pengelolaan keuangan dan aset desa ke Kejaksaan Negeri Jember. Laporan Gia Debora.
2: Dugaan korupsi pengelolaan keuangan dan aset Desa Rowo Indah Kecamatan Ajung Kabupaten Jember mencuat ke publik. Hal itu terungkap setelah sejumlah perwakilan masyarakat bersama BPBD setempat mendatangi kantor Kejaksaan Negeri Jember pada hari Senin 6 Juli 2026. Mereka mengadukan sejumlah temuan indikasi penyimpangan administrasi penyalahgunaan wewenang oleh kepala desa setempat dan meminta kejaksaan untuk menindaklanjuti serta mengusut dugaan korupsi yang terjadi di dalam pemerintah desa Rowo Indah selama periode 2021-2026. Perwakilan warga Misbahul Munir menyatakan warga memilih menempuh jalur hukum lantaran tidak adanya itikad baik dari pihak pemerintah desa untuk melakukan klarifikasi atas temuan warga. Warga mengaku telah mencoba menempuh jalur administratif untuk menyelesaikan persoalan tersebut, namun upaya menemui jalan buntu karena pihak kepala desa tidak memberikan tanggapan positif.
3: Padahal disitulah letak kemauan saya secara pribadi sebagai warga yang mempunyai temuan gitu loh. Toh misalkan juga temuan Pak Misbahul Munir itu juga ada unsur temuan yang sifatnya harus diganti, denda lah katakannya seperti itu, yang secara otomatis kami mengharapkan denda yang harus dibayarkan kepada kas desa, sehingga bisa tetap dikelola oleh desa. Namun harapan itu tetap dihil, tidak ada pertemuan, sampai akhirnya kami bismillah berangkat di sini untuk melakukan yang namanya pengaduan.
2: Menurutnya temuan dugaan korupsi ini mencakup beberapa sektor, diantaranya pengelolaan tanah kas desa yang tidak sesuai prosedur sejak tahun 2021, serta indikasi transparannya sisa lebih penggunaan anggaran atau silpa. Misbahul meminta Kejaksaan Negeri Jember dapat menindaklanjuti pengaduan ini dengan profesional. Ia menegaskan bahwa pelaporan ini merupakan bentuk partisipasi masyarakat untuk mengawal tata kelola pemerintahan desa yang bersih. Hingga berita ini diturunkan, pihak pemerintah desa belum memberikan pernyataan resmi terkait tuduhan tersebut.

0: tim redaksi masih berupaya menghubungi pihak-pihak terkait untuk memberikan hak jawab. Kia Debora, RRI di Jember, melaporkan.
1: Tim SAR gabungan berhasil menemukan seorang lansia yang sempat dilaporkan hilang saat mencari kayu bakar di kawasan hutan rayap Kabupaten Jember. Laporan Anggi Widya.
2: Pendengar, tim SAR gabungan berhasil menemukan seorang lansia yang sempat dilaporkan hilang saat mencari sisa biji kopi dan kayu bakar di kawasan hutan rayap Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember. Korban bernama Bu Awa, usia 66 tahun, warga Desa Darsono, ditemukan dalam kondisi selamat pada Senin 6 Juli 2026 setelah sebelumnya dilaporkan tidak kembali sejak Minggu sore saat berpisah dari rombongannya. Komandan Tim Operasi SAR Jember, Jeffriansa, mengatakan tim Rescue Pos SAR Jember langsung diterjunkan ke lokasi setelah menerima laporan. Bersama unsur SAR gabungan, petugas melakukan penyisiran di area yang diduga menjadi jalur pergerakan korban. Korban akhirnya ditemukan sekitar 250 meter dari lokasi awal dilaporkan hilang.
3: Alhamdulillah, berkat kerjasama tim SAR gabungan dari Basarnas, TNI Polri, serta PMI dan rekan-rekan relawan, korban berhasil kita temukan pada koordinat di 08 derajat 3 menit 45 detik 113 derajat 41 menit 40 detik dalam kondisi selamat. Operasi SAR dinyatakan ditutup dan kami ucapkan terima kasih serta potensi SAR kita kembalikan ke satuannya masing-masing.
2: Pendengar, operasi pencarian melibatkan tim Rescue Pos SAR Jember, BPBD Kabupaten Jember, TNI Polri, PMI, relawan, perangkat desa hingga masyarakat setempat. Sebelumnya, Bu Awa dilaporkan hilang setelah berpisah dari rombongan saat mencari sisa biji kopi dan kayu bakar di kawasan hutan rayap. Korban diketahui memiliki riwayat pikun, sehingga proses pencarian dilakukan secara intensif hingga akhirnya berhasil ditemukan dalam kondisi selamat. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
1: Harga sejumlah komoditas sayuran di Pasar Kepatihan mengalami kenaikan. Timun menjadi komoditas yang mengalami lonjakan harga paling tinggi. Laporan Gia Debora.
4: Harga sejumlah komoditas sayuran di Pasar Kepatihan Kabupaten Jember, Jawa Timur mengalami kenaikan dalam beberapa hari terakhir. Kenaikan paling mencolok terjadi pada komoditas timun yang melonjak hingga 4 kali lipat dibandingkan harga sebelumnya. Pedagang sayur di Pasar Kepatihan, Jupri, mengatakan harga timun yang sebelumnya dijual sekitar Rp3.000 per kilogram, kini mencapai Rp12.000 per kilogram. Menurutnya, kenaikan tersebut menjadi yang paling tinggi dibandingkan komoditas sayur lainnya yang diperdagangkan di pasar.
5: Nama Mas siapa, Mas?
6: Jupri.
5: Mas Jupri, untuk harga sayur-sayur di musim kemarau yang naik ini apa, Mas?
6: Yang paling naik itu sekarang sih melonjak timun.
5: Dari harga berapa timun, Mas?
6: Dari harga Rp3.000, seminggu tembus sekarang Rp12.000.
5: Kalau sayuran yang lain harganya gimana, Mas?
6: Normal semua, gue sih jagung mulai agak naik lagi mulai kemarin. Kalau sayuran beda, semua bayam, kangkung, normal.
4: Jupri menyebut harga jagung juga mulai menunjukkan tren kenaikan. Meski demikian, sebagian besar sayuran hijau seperti bayam dan kangkung masih dijual dengan harga yang relatif stabil, sehingga belum mempengaruhi aktivitas jual-beli secara signifikan. Dirinya berharap kenaikan harga yang terjadi tidak berlangsung lama. Gia Debora, RRI Jember, melaporkan.
1: Universitas Jember menegaskan komitmennya untuk memastikan tidak ada mahasiswa yang terhambat menempuh pendidikan karena kendala ekonomi. Laporan Gia Debora.
7: Rektor Universitas Jember, Iwan Taruna, menegaskan bahwa kampus berkomitmen memastikan tidak ada mahasiswa yang terhambat melanjutkan pendidikan karena kendala ekonomi. Menurutnya, Universitas Jember akan mencari solusi bagi setiap mahasiswa yang mengalami kesulitan finansial. Dirinya menjelaskan hingga saat ini pihak universitas belum menemukan persoalan serius terkait mahasiswa yang gagal melanjutkan studi karena faktor biaya. Menurutnya, beberapa kasus mahasiswa yang tidak melakukan daftar ulang justru disebabkan karena telah diterima di perguruan tinggi lain.
8: Kalau misalnya ada kesulitan, mungkin jenengan sudah sering ikuti ya berita dari net seperti apa. Kemarin misalnya ada keberatan dari mahasiswa seperti itu, kita selalu dukung. Jangan sampai ada anak yang sekolah tidak bisa sekolah karena kesulitan ekonomi. Jadi kita carikan jalan keluar seperti apa caranya.
9: Masih yang SPMB ini yang gagal atau belum mendaftarkan?
8: Yang ini belum ada masalah. Mungkin di tempat lain ya. Kemarin itu kan yang kan masih dikaji itu Mas, yang 60.000 dan sebagainya itu apakah memang nggak ada daftar ulang karena apa?
9: Biaya
8: atau karena pindah lain?
9: Pindah.
8: Ini seperti yang SMA Bagita ini di FK sudah diterima, ada 7 yang ada daftar ulang misalnya. Karena diterima di tempat yang lain, mohon maaf, mungkin dianggap lebih bereputasi di sana, padahal ya nggak ada bedanya sih. Kalau di kedokteran itu nanti ujungnya tetap uji hukum juga, uji kompetensi.
7: Melalui komitmen tersebut, Universitas Jember terus berupaya memberikan akses pendidikan yang setara sekaligus menjaga kualitas akademik di seluruh program studinya. Gia Debora, RRI Jember, melaporkan.
1: Anda masih di jalur info Prima RRI Jember, jejaring dengan RRI Surabaya, Sumenep, Sampang, Malang, Madiun, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun bersama Prita Audia. Silakan.
10: Baik, terima kasih Haryo. Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia melakukan panen jagung di Ponorogo sebagai bagian dari upaya mendukung swasembada pangan nasional. Laporan selengkapnya dihadirkan oleh Eka Wulan.
11: Wakil Menteri Koordinator Wamenko Bidang Pangan Hanif Faisal Nurofik bersama PLT Bupati Ponorogo Lis Jarita melakukan panen jagung di area tanam kawasan perhutani di Kelurahan Ronosentanan, Kecamatan Siman, Ponorogo. Setidaknya ada 198 hektar area sawah di Kelurahan Ronosentanan yang ditanami jagung. PLT Bupati Ponorogo Lis Jarita menjelaskan, luas area panen jagung di Ponorogo tahun 2025 mencapai sekitar 39 ribu hektar dengan hasil produksi mencapai 284 ribu ton. Sedangkan area luas panen padi sekitar 74 ribu hektar dengan hasil produksi mencapai 436 ribu ton.
12: Berkat capaian tersebut, Ponorogo menjadi salah satu lumbung pangan terbesar di Jawa Timur dan indeks ketahanan pangan pun mencapai 71,22 poin. Kita bersyukur Ponorogo dianugerahi tanah yang subur, namun yang lebih kami syukuri adalah memiliki petani-petani yang hebat, petani-petani pekerja keras yang tidak pernah lelah berinovasi.
11: Sementara itu, Wamenko Bidang Pangan Hanif Faisal Nurofik mengajak semua elemen masyarakat, terutama petani, mewujudkan swasembada pangan. Pemerintah daerah juga diminta mengawal dengan serius program pemerintah pusat. Menurut Hanif, secara nasional, capaian produksi jagung tahun 2025 menunjukkan tren positif. Jagung pipilan kering dengan kadar air 14% mencapai 16,16 juta ton dengan harga acuan pembelian HPP Rp5.500 per kilogram. Sedangkan produksi beras tercatat mencapai lebih 34,69 juta ton dengan kebutuhan rata-rata 30 hingga 32 juta ton per tahun. Karenanya pemerintah berkomitmen tidak mengimpor jagung pakan dan beras sebagai upaya mewujudkan swasembada pangan.
13: Ya, di dalam instrumen ketahanan pangan, hal yang juga tidak kalah penting adalah menetapkan neraca komoditas. Jadi NK ini kemudian menjadi instrumen kita impor atau tidak impor. Jadi pemerintah melalui Pak Menteri Koordinator Bidang Pangan dan Pak Mahintan telah menyampaikan kita tidak impor lagi beras dan jagung. Artinya seluruh rangkaian kegiatan untuk impor itu wajib untuk disesuaikan, tidak ada lagi impor. Karena perintahnya pemerintah demikian melalui neraca komoditas. Artinya bahwa upaya pemerintah sangat serius untuk membangun ketahanan pada komoditas utama. Yo, komoditasnya banyak, tetapi komoditas utama harus kita bangun dulu, yaitu padi dan jagung. Untuk Ponorogo saja, ini bisa melakukan hampir 3 kali panen. 3 kali panen, kalau kita beli rata-rata 2 kali padi dan 1 kali jagung.
11: Hanif Faisal mengungkapkan swasembada pangan harus terus diperkuat dengan tata kelola yang baik. Upaya itu menurutnya harus terus dibangun secara bertahap mulai rantai pasok hingga rantai beku. Selain itu, ia mengajak keterlibatan generasi muda untuk terjun di dunia pertanian. Hal itu penting untuk mewujudkan swasembada pangan nasional. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
10: Iya, pendengar juga pemirsa, kira budaya mewarnai peringatan bersih desa di Kelurahan Winongo, Kota Madiun dengan menampilkan beragam kesenian tradisional. Laporan selengkapnya dihadirkan Ulfa Larasati.
14: Kirab budaya dalam rangka bersih desa Kelurahan Winongo tahun 2026 dimeriahkan dengan beragam kreativitas warga. Sebanyak 11 RW ikut serta menampilkan konsep dan cerita yang berbeda. Kirab tahun ini mengusung tema Lestarikan Budaya Bersih Desa Menuju Desa Wisata Yang Nyaman. Peserta diberangkatkan dari depan Pusat Persaudaraan Setia Hati Winongo Tunas Muda Madiun dan finish di depan kantor Kelurahan Winongo, Kecamatan Manguarjo, Kota Madiun. Pelepasan peserta dilakukan secara simbolis melalui penyerahan bendera start dari Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Winongo kepada Pengasuh Persaudaraan Setia Hati Winongo Tunas Muda, HR Agus Wiono Santoso. Sepanjang rute kirap, setiap rombongan menampilkan beragam kesenian dan budaya, mulai dari kirap tumpeng gunungan Estri dan gunungan Caler, reog, barongsai, dongkrak, drama kolosal Roro Jonggrang, hingga pertunjukan lainnya yang mengangkat budaya daerah maupun budaya nasional. PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun turut hadir di panggung kehormatan dan mengapresiasi kreativitas yang ditampilkan setiap RW.
15: Mengapik kok, tenang. Jadi saya tadi melihat kenapa saya bisa bilang ini bagus. Dari seluruh peserta itu semuanya punya konsep sendiri, cerita sendiri-sendiri. Secara otomatis setiap RW ini punya kreativitas sendiri-sendiri, punya ceritanya sendiri-sendiri. Sehingga kalau tadi lihat dari all out-nya seluruh warga Winongo ini hari ini Winongo ini salah satu contoh kelurahan yang siap sebenarnya nanti untuk menghadapi kelurahan, saya nyebutnya Gema Kelurahan Berdaya 2027.
14: Bagus menilai kirap ini menunjukkan Kelurahan Winongo menjadi salah satu contoh kelurahan yang siap menghadapi program Gema Kelurahan Berdaya 2027. Melalui program tersebut, Pemkot Madiun akan menyiapkan dukungan anggaran bagi setiap kelurahan agar dapat menggali potensi daerahnya melalui berbagai kegiatan yang berdampak bagi kelurahan. Bagus berharap program tersebut mampu menghidupkan seni budaya sekaligus mendorong pertumbuhan perekonomian di setiap kelurahan Kota Madiun. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
16: Pendengar dari perpustakaan RRI, selanjutnya kita ke RRI Surabaya. Sudah ada Dini Wardani. Dini, silakan.
17: Baik, terima kasih berita. Pendengar dan perpustakaan BPBD Jawa Timur mencatat hampir 90% sekolah menengah di Jawa Timur berada di wilayah rawan bencana. Kondisi ini mendorong penguatan kapasitas guru melalui program Satuan Pendidikan Aman Bencana. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ani Hasanah.
18: Info olahraga.
19: Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Jatim mencatat sebanyak 3.645 sekolah SMA sederajat masuk kategori rawan bencana. Jumlah tersebut setara dengan 89,2% dari sebanyak 4.088 SMA sederajat di Jawa Timur. Untuk mewujudkan ketangguhan bencana di sekolah, BPBD Jatim melaksanakan program Satuan Pendidikan Aman Bencana atau SPSB. Kegiatan ini melibatkan para guru SMA SMK sederajat yang berkolaborasi dengan Ikatan Guru Indonesia atau IGI Jawa Timur. Sebanyak 50 orang guru SMA SMK perwakilan dari 38 kabupaten kota sejatin mengikuti training of facilitator SPAB. Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto menegaskan pentingnya kegiatan ini dalam percepatan ketangguhan sekolah di Jawa Timur.
20: Kalau melihat data dari Seknas SPAB menunjukkan bahwa di Jawa Timur terdapat kurang lebih 68.326 satuan pendidikan kan, mulai dari PAUD hingga SMA. Artinya lebih banyak dari ini. Ini khusus SMA saja. Kalau kita bicara PAUD, SD, SMP, lebih banyak dari ini.
19: Ketua IGI Jatim Sukari pun menyampaikan terima kasih kepada BPBD Jatim atas kolaborasinya dalam pelaksanaan kegiatan TOV SPAB secara rutin setiap tahun. Pelibatan guru dalam peningkatan kapasitas kebencanaan sangat penting, karena guru adalah ujung tombak dalam proses pendidikan dan pembelajaran di sekolah.
21: Kegiatan ini sebenarnya bagaimana mendorong percepatan kapasitas guru sebagai ujung tombak pendidikan untuk bagaimana memahami dan melaksanakan satuan pendidikan yang aman, nyaman, sehingga proses pembelajaran bisa menyenangkan sebagaimana yang menjadi program prioritas Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
19: Kegiatan TOV SPAB dilaksanakan selama 2 hari dengan berbagai materi seperti peta jalan dan kebijakan kerangka kerja SPAB, kajian resiko bencana partisipatif, dan tim siaga sekolah, pertolongan pertama gawat darurat, dan simulasi bencana. Ani Hasanah melaporkan.
17: Pendengar, Polda Jawa Timur mengungkap munculnya modus baru dalam aksi pencurian, yakni dilakukan oleh pasangan suami istri dengan cara berboncengan. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Faris Siarbu.
0: Polisian daerah Jawa Timur mengungkap tren baru dalam beberapa aksi kriminalitas di sejumlah wilayah. Tren baru aksi ini mulai marak dilakukan oleh pasangan suami istri. Kasubdit 3 Jatanras Ditreskrim Um Polda Jawa Timur, AKBP Arbaridi Jumhur mengatakan, kasus ini sudah ditemukan di Pasuruan dan Malang. Dalam prakteknya, para pelaku beraksi dengan cara berboncengan kemudian mencuri barang yang menjadi sasaran.
3: Ada sekarang di masjid kan, pakai sarung, mau sholat. Nah itu sekarang diwaspadai juga itu. Beberapa di medsos kan ada kan, ngambil di halaman masjid, dia pura-pura sholat, dia datangnya terakhir. Terus ini ada juga yang menarik, istrinya bawa motor ya kan, suaminya digonceng. Kemarin berapa TKP itu ya? Tapi ada modus baru lagi tuh seperti yang perlu diwaspadai.
0: Dalam praktek yang dilakukan pasangan suami istri ini, dijelaskan Jumhur lebih banyak terkait pencurian kendaraan bermotor. Para pelaku ini awalnya hanya berdalih jalan-jalan, namun pada akhirnya melakukan aksi pencurian. Untuk itu, ia mengimbau masyarakat untuk selalu waspada menjaga keamanan agar dapat mengantisipasi aksi-aksi pencurian. Faris Yarbo melaporkan.
17: Pendengar, Bupati Sidoarjo mendorong Perumda Delta Tirta mempercepat pembenahan layanan air bersih agar masyarakat bisa mendapatkan layanan yang terbaik. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Yanuar Fahmi.
22: Bupati Sidoarjo Subandi meminta Perumda Delta Tirta atau PDAM daerah mempercepat pembenahan layanan air bersih di tengah usia perusahaan yang memasuki 48 tahun. Ia menilai peningkatan kualitas pelayanan harus menjadi prioritas utama, terutama memperluas cakupan layanan dan menekan tingkat kebocoran air yang masih tinggi. Hal itu ia sampaikan dalam memperingati hari jadi PDAM Delta Tirta ke-48 tahun.
23: Dewas. Luas cakupan kita hari ini masih 35%. Kebocoran kita 38%. Nah, mudah-mudahan dengan HUT ke-48 kita harus bahwa ada perubahan target ke sana. Terus yang kedua juga kita kelebihan karyawan. Ada 45 karyawan kita yang kelebihan. Nah, nanti saya sebagai owner sebagai Bupati Sidoarjo yang masih belum menjadikan karyawan tetap akan kita asesmen, akan kita melihat kemampuannya seperti apa, kinerjanya seperti apa. Apabila dia tidak punya kemampuan, ya minimal dengan 45 itu kita akan kita kurangi.
22: Ia menegaskan bahwa Perumda Delta Tirta tidak hanya berorientasi pada aspek bisnis sebagai badan usaha milik daerah, tetapi juga memikul tanggung jawab memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Bupati berharap dengan pembenahan menyeluruh dan peningkatan profesionalisme, Perumda Delta Tirta mampu memperluas akses air bersih sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan perusahaan daerah tersebut. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
17: Pendengar, DPRD Kota Surabaya mulai membahas rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Pemkot menegaskan, silpa digunakan untuk menjamin keberlangsungan pelayanan publik di awal tahun. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Agustin Irdiani.
24: Pembahasan rancangan peraturan daerah atau raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 menjadi agenda utama dalam rapat paripurna DPRD Kota Surabaya yang digelar pada kemarin. Rapat paripurna menjadi tahapan awal penyampaian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebelum dibahas lebih lanjut oleh fraksi DPRD hingga ditetapkan dalam rapat paripurna berikutnya. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menjelaskan bahwa agenda paripurna kali ini merupakan penyampaian laporan pertanggungjawaban atas realisasi APBD sekaligus laporan keuangan Pemkot Surabaya anggaran 2025. Eri menegaskan bahwa besaran sisa lebih pembiayaan anggaran atau silpa sebesar 516,896 miliar rupiah merupakan kebutuhan yang harus tersedia untuk menjaga keberlangsungan operasional pemerintah pada awal tahun anggaran.
25: Jadi paripurna ini adalah laporan pertanggungjawaban terkait dengan raca dan terkait dengan laporan-laporan keuangan tahun 2025. Jadi kami sampaikan hari ini sehingga nanti akan ada pembahasan dengan DPRD terkait dengan laporan setelah itu diparipurnakan. 500 silpa itu memang harus ada. Karena silpa itu, karena kita itu pendapatan kita dari pendapatan asli daerah, maka dari pajak restoran, dari pajak kendaraan bermotor, kan tidak mungkin di bulan Januari itu masuk kan. Maka silpa itu wajib ada. Dibuat apa? Buat bayar listrik, buat bobda, buat pendampingan apa, dibuat pembayaran air, dibuat terkait dengan kebutuhan-kebutuhan pokok seperti pembuatan rumah pompa bayar listriknya dan lain-lain, kebutuhan wajib gaji.
2: Ia juga meluruskan anggaran bahwa besarnya silpa menunjukkan anggaran yang tidak terserap. Menurutnya dana tersebut memang harus tersedia sebagai cadangan kas untuk pembiayaan berbagai pengeluaran wajib pemerintah daerah sebelum penerimaan pendapatan mulai masuk pada awal tahun. Selain menjelaskan fungsi silpa, Eri juga menyampaikan perkembangan pendapatan asli daerah atau PAD Kota Surabaya. Ia menyebut realisasi penerimaan daerah masih berjalan sesuai target yang telah ditetapkan pemerintah kota. Agustin Irdiani melaporkan.
4: Mendengar dalam rangka melestarikan tradisi leluhur, Paguyuban Murti Tomo Waskito Tunggal menggelar Suran Agung dengan berbagai rangkaian kegiatan budaya yang menyedot antusiasme masyarakat. Seperti yang dilaporkan Farin Regi berikut ini.
5: Paguyuban Murti Tomo Waskito Tunggal kembali menggelar perhelatan budaya tahunan bertajuk Suran Agung di Dusun Sekaran, Desa Sekar Bagus, Kecamatan Sugio. Kegiatan tersebut menjadi ruang pelestarian budaya sekaligus pemberdayaan ekonomi masyarakat. Selain hiburan, Suran Agung juga menghadirkan prosesi sakral berupa jamasan pusaka atau pencucian keris sebagai tradisi menyambut datangnya bulan Suro. Panitia juga turut menyiapkan gunungan raksasa dan tumpeng sebagai simbol rasa syukur atas berkah dan keselamatan. Penanggung jawab acara, Dedi Setiawan, mengatakan Suran Agung merupakan agenda rutin yang digelar setiap tahun sebagai upaya menjaga keberlangsungan tradisi leluhur. Ketua Masyarakat Adat Nusantara Matra Lamongan, Heru Widi, mengapresiasi konsep penyelenggaraan Suran Agung yang dinilai mampu memadukan pelestarian budaya dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
6: DPD Matra ini kita mendukung DPD Matra itu anu ya, masuk gabungannya macam-macam, ada budaya, seni, termasuk apa? Paguyuban-paguyuban ini masuk termasuk apa ya istilahnya mitra daripada Matra.
8: Harapannya, Pak?
6: Harapan kita sebagai Matra nanti bisa lebih mengeksiskan budaya-budaya lokal yang ada di Lamongan ini lebih eksis, lebih dikenal di dunia Nusantara.
5: Melalui Suran Agung, masyarakat tidaknya diajak mengenang warisan leluhur, tetapi juga menunjukkan bahwa tradisi dapat berjalan seiring dengan penguatan ekonomi dan menjadi daya tarik budaya yang tetap relevan di tengah perkembangan zaman. Farin Reki melaporkan.
4: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI bersama dengan Diana Riza. Diana, silakan.
9: Terima kasih, Dini. LPP RRI Malang kembali menggelar tradisi ruatan sebagai upaya melestarikan budaya leluhur sekaligus menjadi sarana doa dan ikhtiar bersama masyarakat. Laporan Rizky Darmawan.
26: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Malang kembali menggelar tradisi ruatan dengan antusiasme tinggi masyarakat yang diikuti total 179 peserta di Gedung Auditorium Seni dan Budaya. Kegiatan yang telah memasuki penyelenggaraan ke-28 ini menjadi wujud pelestarian budaya leluhur sekaligus sarana doa dan ikhtiar bagi masyarakat. Kepala Stasiun LPP RRI Malang Diana Rusnawati menyampaikan, pelaksanaan ruatan merupakan bentuk komitmen dalam menjaga tradisi budaya di tengah perkembangan zaman.
27: Masyarakat di Malang ini konsisten sekali dan bersemangat dalam menjaga dan melestarikan tradisi budaya leluhur. Karena ruatan ini, di dalam ruatan itu sebenarnya ada balai, juga di situ ada harapan, kemudian ada ikhtiar kita, bagaimana kita menjalani kehidupan, keluarga kita, dan juga doa untuk daerah yang kita cintai.
26: Banyaknya peserta yang mengikuti ruatan menunjukkan masih kuatnya kepedulian masyarakat terhadap warisan budaya leluhur. Hal tersebut menjadi dorongan agar tradisi ruatan terus dilestarikan di tengah perubahan zaman. Diana juga berpesan kepada peserta agar menjadikan ruatan sebagai pengingat untuk terus menjalani kehidupan dengan nilai-nilai kebaikan. Diana mengajak masyarakat untuk selalu hidup jujur, menjaga tenggang rasa, dan istiqomah dalam berbuat baik. Rizky Darmawan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
9: Selanjutnya kita beralih ke RRI Sumenep, sudah ada Nur Holili. Holili, silakan.

0: Pengurus Cabang Perguruan Silat Nasional PSM Perisai Putih Cabang Sumenep menggelar invitasi pencak silat antar pelajar Bupati Kap 5 pada tanggal 3 hingga 5 Juli 2026 di Gor Indoor Ayani Sumenep. Kompetisi bergengsi diikuti oleh 439 pesilat dari tingkat SDMI, SMP, MTS hingga SMA, MA, SMK sederajat. Ketua PSM Perisai Putih Cabang Sumenep Imam Safi menjelaskan bahwa ajang ini telah masuk dalam kalender acara resmi Kabupaten Sumenep selama 3 tahun terakhir, meski kompetisinya sendiri sudah memasuki tahun kelima. Selain dari Kabupaten Sumenep, pihaknya juga mengundang sejumlah sekolah dari Surabaya, Bangkalan, Sampang, dan Pamekasan.
1: Kita mengundang sekolah dari luar Kabupaten Sumenep, yaitu dari Surabaya, Bangkalan, Sampang, dan Pamekasan. Kita membuka ruang. Inilah, jadi Perisai Putih selaku penyelenggara ingin menjual Sumenep, ingin menjual Kabupaten Sumenep melalui event pencak silat. Inilah pencak silat. Kita hasil dari kegiatan ini kita berevaluasi, paling tidak ini merupakan sudah bagian si Jawa Timur, walaupun hanya beberapa sekolah yang kita undang. Tetapi untuk tahun depan kita akan membuka ruang yang lebih besar lagi agar kegiatan ini menjadi secara Jawa Timur 38 kabupaten kota di Jawa Timur itu bisa mengikuti.
0: Imam menambahkan kelas yang dipertandingkan meliputi kategori usia dini, praremaja, remaja, dan dewasa terbatas. Karena sifatnya sebagai ajang permasalahan, seluruh peserta akan mendapatkan medali namun tetap dilakukan pembatasan untuk juara 1, 2, dan 3 bersama. Evaluasi berkala akan terus dilakukan agar para atlet ini nantinya bisa berprestasi di tingkat provinsi maupun nasional. Sementara itu, staf ahli bidang kemasyarakatan dan SDM Kabupaten Sumenep Dedi Falahuddin yang hadir mewakili Bupati Sumenep menyampaikan apresiasi mendalam dari pemerintah daerah atas pelaksanaan kejuaraan ini sebagai upaya melestarikan budaya bangsa.
2: Ya, jadi pemerintah Kabupaten Sumenep sangat mengapresiasi pelaksanaan pencak silat ini karena ini terkait bagaimana kita melestarikan budaya. Budaya kemudian ingin memupuk kedisiplinan kepada para atlet, sportivitas, kejujuran, dan juga badan yang sehat. Jadi pemerintah Kabupaten Sumenep sangat mengapresiasi karena ini merupakan budaya kita, pencaksilat, yang nantinya budaya bangsa yang harus tetap terus dilestarikan.
0: Dedi juga berpesan agar seni bela diri pencaksilat terus disosialisasikan ke sekolah-sekolah. Menurutnya pencaksilat tidak hanya berfungsi sebagai tameng bela diri dan menjaga kesehatan jasmani, akan tetapi juga efektif dalam menumbuhkan rasa percaya diri serta kedisiplinan yang tinggi di kalangan generasi muda.
3: Demikian info olahraga.
4: Selanjutnya kita kembali ke RRI Jember bersama Haryo Pratama. Haryo, silakan.
5: Terima kasih Kolili, pendengar dan pemirsa RRI. Kabar tadi mengakhiri info prima jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Haryo Pratama dan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
3: Telah kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan menarik. Juara bertahan Argentina akan menghadapi Mesir di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Argentina melangkah ke babak ini usai mengatasi perlawanan sengit Tanjung Verde. Sementara Mesir tampil tangguh setelah menyingkirkan Australia lewat adu penalti. Akankah Argentina kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia atau Mesir yang melanjutkan langkah sensasional menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 7 Juli 2026 pukul 23 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya hormati, saya baru saja membaca berita yang menggembirakan, karena ini tentang langkah dan tindakan yang inspiratif dari para pelajar kita. Jadi, di Bekasi, ada siswa dan siswi dari SMK YPM 8 Bekasi yang dengan semangat turun ke sungai, membersihkan sungai, mengangkati sampah yang mengotori sungai, membuat sungai itu kemudian kembali menjadi bersih. Tindakan seperti ini juga dilakukan di tempat-tempat lain, antara lain di SMK YPM 7 Sidoarjo. Mereka melakukan hal yang sama seperti teman-temannya di Bekasi. Tentu saja, di luar yang viral, tindakan-tindakan atau aksi-aksi seperti ini juga dilakukan oleh pelajar-pelajar lain di berbagai daerah. Yang hendak kita garis bawahi adalah memang kita membutuhkan keteladanan. Kita membutuhkan patriotisme yang nyata di dalam keseharian. Kita membutuhkan anak-anak muda yang bisa memberikan solusi atas segala masalah yang nyata. Dan tentu saja, inilah contoh nyata dari pengamalan Pancasila dalam keseharian. Ketika kita berpancasila, menghayati sila-silanya, tentu saja kita tidak bisa hanya bicara tentang hal-hal yang bagus tanpa kita mempraktekannya. Tidak bisa pula kita hanya sibuk mengkritik pemerintah tanpa kita berbuat sesuatu yang nyata dalam rangka memberi solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Bangsa kita saat ini sungguh-sungguh membutuhkan yang namanya keteladanan, membutuhkan kontribusi yang nyata dari segenap warganya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ketika semakin banyak orang yang mau memberikan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi ini, tentu saja kita punya harapan bangsa ini kembali kepada keadaannya yang harmoni, yang selaras, yang gemah ripah loh jinawi, tata tentrem ketara harja. Mereka yang mau menjadi orang-orang yang patriotik, yang mau memberikan solusi atas masalah yang nyata, di negeri ini. Tentu saja, Luther berjasa membuat Pancasila ini menjadi sesuatu yang nyata dan teraplikasikan. Mari perbanyak keberadaan orang-orang yang mau berbakti secara tulus buat negeri ini.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 101 dari Jember Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat sore pendengar setia, semoga aktivitas Anda hari ini berjalan lancar dan menyenangkan. Bagi Anda yang sedang dalam perjalanan pulang, tetap utamakan keselamatan karena ini memasuki jam pulang kantor yang mana arus lalu lintas di sejumlah ruas jalan biasanya mulai padat. Jadi Anda bisa berkendara dengan sabar, jaga jarak aman, patuhi rambu lalu lintas, dan hindari terburu-buru agar perjalanan tetap nyaman. Semoga Anda tiba di tujuan dengan selamat dan bisa segera berkumpul bersama keluarga di rumah. Tentunya masih bersama saya, Haryo Kukuh, temani perjalanan sore sampai malam hari nanti pada pukul 20 waktu Indonesia Barat mendatang dengan beragam komposisi menarik yang telah kami siapkan dalam perjalanan Jember sore ini.
1: Jember sore ini, peluang tidak datang sendiri, namun Anda yang menciptakannya. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan duel yang penuh kejutan. Swiss akan berhadapan dengan Kolombia di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Swiss melangkah ke babak ini berkat permainan disiplin dan organisasi tim yang solid saat menyingkirkan Aljazair. Sementara Kolombia datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah mengatasi perlawanan Ghana. Siapakah yang akan melangkah ke putaran berikutnya? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 8 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dek, ini jalan kenangan papa sama mama loh.
2: Cie, apalagi iya dong papa sama mama. Tapi dulu, di sini banjir kayak gini gak sih, Pa?
1: Kalau di sini enggak.
2: Kalau sekarang, kenapa jadi sering banjir gini ya? Emang zaman papa dulu gimana, Pa?
1: Ya dahulu, tak ada bangunan di dalam hutan. Dahulu, hutan adalah hutan. Hutan bersahabat dengan sungai. Dan sungai sahabat kita. Saling menjaga dan saling melengkapi. Anakku, hutan adalah tempat menyimpan air. Hutan, sungai adalah ruh kehidupan kita.
3: Air, kecil jadi sahabat, besar jadi bencana. Tak ada air, terhenti kehidupan.
4: Bebas dari gentong ini.
5: Anak muda, ku beri satu permintaan.
6: Saya ingin tahu fakta Piala Dunia.
4: Ada nama yang gak akan pernah hilang dari Piala Dunia.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang menyebut Kementerian Keuangan Kemenkeu mengadakan program bantuan dana sebesar 50 juta rupiah per keluarga. Bantuan itu diklaim berasal dari uang 13 triliun rupiah yang disita dari koruptor. Namun faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Tidak ditemukan informasi resmi yang menyebutkan bahwa uang sitaan itu dibagikan kepada masyarakat dalam bentuk bantuan dana 50 juta rupiah per keluarga. Adapun akun tersebut merupakan akun palsu dan informasi di dalamnya termasuk dana bantuan dari Menteri Keuangan merupakan hoax. Kemenkeu telah mengimbau masyarakat waspada dengan akun media sosial palsu yang mengatasnamakan pejabat atau pegawai Kemenkeu.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pendengar, Anda akan ikuti tausiah sore dengan judul Allah merahmati hamba yang mengoreksi dirinya bersama Muhammad Firdaus. Selamat mengikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wakafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Ta'ala yang telah memberikan kepada kita petunjuk dan berbagai macam kenikmatan. Seandainya bukan karena hidayah dari Allah Ta'ala, tentu kita tidak akan pernah berdiri di atas keislaman dan keimanan. Begitu pula, tanpa rahmat dan kasih sayang Allah, niscaya kita akan selalu tersibukkan dengan dunia, dan kita tak akan pernah memikirkan kewajiban-kewajiban yang telah Allah wajibkan atas kita. Begitu pula, berkat rahmat Allah lah, kita masih bisa sehat sampai sekarang, sehingga kita bisa beribadah kepada Allah dengan mudah dan kuat. Salawat beriringkan salam, kita hadiahkan kepada junjungan kita, Nabi kita, Nabi besar, Khatamul Anbiya wa Khatamul Mursalin,

sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umatnya yang diizinkan oleh Allah Ta'ala untuk mendapatkan syafaat dari Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin rabbal alamin. Faya ma'asyiral mu'minin, para pendengar RRI yang semoga dirahmati oleh Allah Ta'ala, pada kesempatan kali ini, insya Allah kita akan mengangkat sebuah tema yang berjudulkan Allah merahmati orang yang mengetahui dirinya. Ikhwani, para pendengar RRI yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Ta'ala, Khalifah Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah di masa dinasti Umayyah, diriwayatkan bahwa beliau pernah menulis sebuah surat yang sangat agung. Di dalam surat tersebut ada kata-kata yang sangat menarik sekali. Beliau rahimahullahu ta'ala mengatakan, semoga Allah Ta'ala merahmati seseorang yang tahu siapa dirinya. Dalam ucapan Umar bin Abdul Aziz di atas, apabila kita renungi, sungguh itu merupakan ucapan yang berhak untuk ditulis dengan tinta emas. Seorang manusia yang tahu siapa dirinya, ia tahu bahwa dirinya adalah makhluk Allah, makhluk yang diciptakan. Dirinya adalah hamba Allah, dirinya adalah manusia yang lemah, yang membutuhkan kepada karunia Allah, membutuhkan kepada rezeki Allah, membutuhkan rahmat dan kasih sayangnya. Maka ketika seseorang itu tahu siapa dirinya, dia akan tahu apa yang harus ia lakukan kepada Rabbnya, yaitu senantiasa berdoa kepadanya, senantiasa beribadah kepadanya, senantiasa menggantungkan harapannya kepada Allah Ta'ala. Itulah ketika seseorang manusia sadar bahwa dirinya adalah hamba yang lemah. Allah Ta'ala berfirman, wa khuliqal insanu dha'ifa, dan manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Ikhwani, para pendengar RRI yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Ta'ala, seorang hamba yang sadar siapa dirinya dan mengetahui bagaimana kedudukan dirinya serta kemampuannya, dia pun tahu harus menempatkan kedudukannya. Seseorang yang sadar bahwa dirinya bodoh dari keilmuan, dia akan berusaha untuk menuntut ilmu. Sedangkan orang yang tak sadar bahwa dirinya bodoh, dia tidak akan menuntut ilmu. Bahkan dia tidak akan pernah merasakan sakitnya kebodohan. Dia selalu merasa dirinya pintar dan berilmu, padahal sebetulnya ia adalah seseorang yang dirundung dengan kebodohan. Kenapa hal di atas bisa terjadi? Karena ia tak sadar siapa dirinya, dan dia tidak tahu bahwa dirinya adalah makhluk. Dia akan sombong kepada Allah, sombong kepada perintah-perintah Allah. Lalu ia pun tertipu dengan kehidupan dunia, dan ia menjadi hamba yang sulit tunduk kepada Allah Ta'ala. Ikhwani, para pendengar RRI yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Ta'ala, seseorang yang lupa siapa dirinya adalah akibat dari ia lupa siapa penciptanya. Allah Ta'ala berfirman, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ, yang artinya, dan janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang mana mereka melupakan Allah. فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ, maka Allah jadikan mereka menjadi lupa terhadap diri mereka sendiri. أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ, mereka itulah adalah orang-orang yang fasik. Lihatlah di atas, ketika mereka lupa Allah, ketika mereka lupa kepada pencipta yang telah memberikan rizki kepada mereka, maka mereka akan lupa kepada diri mereka, kemudian mereka akan melakukan kemaksiatan dan keburukan. Padahal kemaksiatan dan keburukan itu hanyalah merusak badan dan agamanya sendiri. Bahkan
merusak agama dan akhiratnya, sehingga ia tak sadar bahwa kemaksiatan dan keburukan yang ia lakukan itu ternyata merugikan dirinya sendiri. Hal itu semua karena ia lupa kepada penciptanya, lupa kepada perintah-perintah yang telah menciptakannya, sehingga akhirnya ia tak peduli apakah perbuatannya itu menguntungkan agama dan akhiratnya ataupun tidak. Yang ia fikirkan adalah hawa nafsunya sendiri. Ikhwani, para pendengar setia RRI yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Ta'ala, ketika seorang hamba sadar siapa dirinya dan ia pun ingat kepada Allah Ta'ala, Allah pun akan ingat kepada hamba tersebut. Seorang hamba akan selalu berusaha untuk memperbaiki agamanya, memperbaiki hidupnya, memperbaiki akhlaknya, memperbaiki ibadahnya, akidahnya, muamalahnya. Hal ini karena ia ingat dengan Allah. Sebaliknya, siapapun yang lupa kepada Allah Ta'ala, Allah akan jadikan setan sebagai teman dekatnya. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّطْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatan Ar-Rahman, yaitu peringatan Allah Ta'ala, نُقَيِّطْ لَهُ شَيْطَانًا, maka akan kami biarkan baginya seorang syaitan yang menyesatkan. فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ, dan kami jadikan syaitan yang menyesatkan tersebut baginya sebagai teman dekat. Wahai umat Islam, sadarilah siapa diri kita, agar kita ingat bahwa kita adalah makhluk yang lemah, sehingga dengan itu kita akan menjadi hamba yang sejati, hamba yang benar-benar menghambakan diri kita kepada pencipta alam semesta. Apabila kita tidak pernah bisa sadar dan disadarkan oleh ayat-ayat Allah, maka apalagi yang bisa menyadarkan kita. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jika terdapat keburukan, maka itu murni datang dari diri saya sendiri. Dan jika terdapat kebaikan, maka sungguh itu datangnya dari Allah Ta'ala. Kita tutup pertemuan kita kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi.

dari Anas, katanya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh iman itu bagaikan baju yang dipakaikan oleh Allah kepada siapa saja yang dikehendakinya. Jika seorang hamba itu berzina, maka Allah akan melepaskan baju iman itu daripadanya. Jika dia bertobat, maka Allah akan mengembalikannya pada hamba itu. Hadis riwayat Baihaqi.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada dosa yang paling besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala sesudah syirik kepada Allah yang dapat melebihi dosa orang yang menumpahkan air spermanya pada perempuan yang tidak halal. Hadis riwayat Ahmad.

وضلات الغائمة.

وشرب وادر جدا عالية رفيعة وبعث

0: برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib dengan khusyuk dan tumaninah. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Di balik selembar kain bernama jilbab, bukan hanya sekedar sebagai penutup kepala wanita muslim, tapi juga cerminan budaya dari tiap negara. Di Indonesia, modelnya beragam dari segi empat, pasmina, sampai hijab instan dengan warna dan motif yang kreatif. Berbeda lagi dengan Turki, gayanya lebih klasik dan modern. Sering dipadupadankan outfit ala Eropa. Di Timur Tengah, seperti Arab Saudi, modelnya cenderung panjang, longgar, dan berwarna netral atau gelap. Sementara di Malaysia, gayanya hampir mirip dengan Indonesia, tapi lebih soft dan lebih elegan.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ma, adik gue ya, ambil coklat, susu, strawberry, sama popcorn ya.
3: Iya, boleh sayang.
2: Ma.
3: Iya, boleh ambil yang adik suka.
2: Bukan ma, ini kalau sabun mandi ada di rak makanan, terus kapas ada di rak mie instan. Ini loh, ada bumbu masak di rak susu.
3: Oh, itu pasti ulah pengunjung yang usil. Ambil barang ketika gak jadi dibeli, ditaruh sembarangan. Ya udah, ayo kita bantu om sama tante pramuniaganya untuk kembalikan barang-barang ini ke tempat semula. Tidak sulit kan untuk membantu sesama dan mengajarkan kebaikan? Jangan membenarkan kebiasaan, tapi membiasakan kebenaran.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar, bagi Anda yang baru tiba di rumah setelah seharian bekerja, luangkan waktu sejenak untuk beristirahat dan melepaskan penat sebelum kembali beraktivitas. Anda bisa membersihkan diri, menikmati makan malam bersama keluarga, berbincang santai, atau melakukan hobi ringan agar pikiran lebih rileks. Jangan lupa batasi pekerjaan yang masih terbawa ke rumah agar waktu istirahat tetap berkualitas. Karena Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan waktu pribadi, termasuk tidur yang cukup, beraktivitas fisik, serta meluangkan waktu bersama keluarga untuk membantu mengurangi stres dan menjaga kesehatan fisik maupun mental. Masih bersama saya, Haryo Kukuh, temani perjumpaan sore hari ini sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat mendatang. Masih dalam perjalanan Jember sore ini.
1: Jember sore ini, peluang tidak datang sendiri, namun Anda yang menciptakannya. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.

Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan menarik. Juara bertahan Argentina akan menghadapi Mesir di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Argentina melangkah ke babak ini usai mengatasi perlawanan sengit Tanjung Verde. Sementara Mesir tampil tangguh setelah menyingkirkan Australia lewat adu penalti. Akankah Argentina kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia atau Mesir yang melanjutkan langkah sensasional menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 7 Juli 2026 pukul 23 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kalau berbicara final Piala Dunia, kebanyakan orang langsung terbayang pertandingan yang ketat, tegang, dan penuh drama. Tapi ternyata tidak semua final berjalan seimbang. Ada satu final yang sampai sekarang masih menjadi rekor sebagai kemenangan terbesar dalam sejarah Piala Dunia. Kita mundur ke tahun 1958 saat Brazil menghadapi Swedia di partai final. Saat itu, Brazil datang dengan skuad muda yang penuh talenta, termasuk seorang remaja berusia 17 tahun yang kelak menjadi legenda dunia, Pele. Banyak yang mengira laga ini bakal berjalan alot, apalagi Swedia bermain di kandang sendiri. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Brazil tampil luar biasa dominan dan menang dengan skor telak 5-2. Pele mencetak 2 gol, dan dunia mulai sadar bahwa bintang besar baru telah lahir. Kemenangan ini bukan cuma soal angka besar, tapi juga jadi awal era kejayaan Brazil di sepak bola dunia.

Pendengar, hari ini bertepatan juga dengan Hari Coklat Sedunia. Diperingati setiap tahunnya 7 Juli, yang mana coklat kembali jadi perbincangan karena diyakini punya manfaat untuk kesehatan jantung. Apakah ini hoax atau benar? Kita coba cek lagi, karena memang ada sejumlah penelitian yang menunjukkan bahwasannya coklat hitam atau dark chocolate yang kaya flavonoid ini ternyata bisa membantu menjaga kesehatan pembuluh darah, meningkatkan aliran darah, dan berpotensi menurunkan resiko penyakit jantung kalau dikonsumsi dalam jumlah yang wajar. Tapi manfaat tersebut tidak berlaku untuk semua jenis coklat ya pendengar, karena coklat dengan kandungan gula dan lemak yang tinggi ini justru bisa meningkatkan asupan kalori berlebih, sehingga tidak baik kalau dikonsumsi secara berlebihan. Karena itu para ahli menyarankan memilih coklat dengan kadar kakao tinggi dan menjadikannya bagian dari pola makan sehat, bukan sebagai pengganti gaya hidup sehat secara keseluruhan.

0: Selamat pagi dengan Ibu Aisyah.
1: Selamat pagi.
0: Nah, Ibu, saya Mita dari PT Pinjam Abal-Abal. Apa benar ini Ibu Aisyah teman dekatnya Bapak Sarifuddin Hartono?
1: Iya, betul. Kenapa ya, Mbak?
0: Nomor beliau nggak bisa dihubungi, Ibu, dan nomor kontak Ibu yang terdaftar sebagai orang terdekat. Ini sudah lewat tanggal bayarnya loh, Bu.
1: Loh, loh, siapa itu Sarifuddin? Saya nggak kenal, ah. Pinjam kok bawa-bawa nama saya.
0: Tolong ya, Bu, ya, sampaikan untuk segera dibayar.
1: Saya nggak kenal, Mbak.
2: Hai, Aisyah. Lama ya kita nggak ketemu.
1: Siapa ya? Nggak kenal, ih.
3: Pinjol, dekat dengan kemiskinan dan merusak hubungan pertemanan. Pernahkah kamu bertanya-tanya mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.

Pendengar, di tengah pesatnya penggunaan media sosial oleh anak-anak, Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi mengungkapkan bahwa 3 dari 5 anak masih memalsukan usia ketika membuat akun agar bisa mengakses platform media sosial. Kondisi ini dinilai jadi tantangan dalam penerapan aturan perlindungan anak di ruang digital karena proses verifikasi usia masih bergantung pada sistem masing-masing platform. Pemerintah pun mendorong penyedia media sosial untuk memperkuat teknologi verifikasi usia tanpa mengabaikan perlindungan data pribadi sehingga anak-anak bisa terhindar dari paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka.

0: Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan duel yang penuh kejutan. Swiss akan berhadapan dengan Kolombia di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Swiss melangkah ke babak ini berkat permainan disiplin dan organisasi tim yang solid saat menyingkirkan Aljazair. Sementara Kolombia datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah mengatasi perlawanan Ghana. Siapakah yang akan melangkah ke putaran berikutnya? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Rabu 8 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Tembok, kamu kok kotor sekali?
2: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
1: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
2: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
1: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
2: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
1: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
3: Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia, sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan Gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Phillies Antartika. Menurut Earthdate, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kedepan kami juga berkomitmen untuk memperdalam kerjasama di bidang kesehatan, serta berharap dapat memperluas kesempatan meningkatkan kapasitas bagi dokter perawat dan tenaga kesehatan lainnya.
2: BGN hari ini mendiskusikan terkait dengan rencana aksi yang akan dilakukan oleh teman-teman BGN menindaklanjuti kajian yang telah dilakukan oleh KPK.
0: Indonesia-India sepakat meningkatkan kerjasama di sektor kesehatan dengan pengembangan sumber daya manusia. Badan Gizi Nasional menyerahkan rencana aksi kepada KPK untuk menindaklanjuti 10 rekomendasi kajian program MBG dari KPK. Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan mulai menerima aduan terkait pemadaman bergilir yang dilakukan oleh pihak PLN. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 7 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Indonesia, India sepakat meningkatkan kerjasama di sektor kesehatan dengan pengembangan sumber daya manusia dan kapasitas pelayanan. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Kunjungan kali ini sekali lagi merupakan tanda betapa kita ingin terus memelihara persahabatan dan kerjasama tersebut.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi menyepakati kerjasama di berbagai sektor, di antaranya adalah kesehatan. Presiden Prabowo mengatakan salah satu bentuk kerjasama di bidang kesehatan adalah pengembangan sumber daya manusia dan kapasitas pelayanan. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pernyataan bersama dengan Perdana Menteri Modi di Istana Merdeka siang tadi.
1: Kedepan kami juga berkomitmen untuk memperdalam kerjasama di bidang kesehatan, serta berharap dapat memperluas kesempatan meningkatkan kapasitas bagi dokter perawat dan tenaga kesehatan lainnya. Dalam kaitan tersebut, kami menyambut baik restorasi dan konservasi kompleks Candi Prambanan yang merupakan situs warisan dunia UNESCO, serta penetapan tahun 2006-2007 sebagai tahun Tagore Dewan Tara bagi diplomasi budaya dan pendidikan Indonesia-India.
3: Sementara itu, Perdana Menteri India Modi menyatakan kesiapan untuk memasok obat-obatan yang berkualitas dan terjangkau untuk Indonesia.
4: Dunia perhoga, puri manuta perhoga.
5: Kesepakatan yang ditandatangani hari ini, obat-obatan berkualitas dan terjangkau dari India akan semakin tersedia bagi warga daerah Indonesia. Kami juga akan berkontribusi yang telah dikembangkan di India dan ketahanan pangan Indonesia akan semakin kuat dan juga kemampuan praktik-praktik baik dari sustainable farming dan agroteknologi dengan satu sama lain.
3: Adapun kerjasama lainnya, yakni di bidang ekonomi, salah satu bentuk kerjasama di bidang ekonomi adalah konektivitas maritim antara Pelabuhan Sabang di Aceh dan Kepulauan Andaman di India. Pengembangan sistem pembayaran lintas batas berbasis QR Code yang diharapkan mempermudah transaksi masyarakat dan pelaku usaha di kedua negara. Indonesia dan India akan memperluas kolaborasi di bidang energi, termasuk pengembangan pembangkit listrik tenaga surya, pertukaran teknologi, serta peningkatan kapasitas di bidang teknologi nuklir. Dan kebudayaan, Indonesia dan India akan memperkuat kerjasama restorasi Candi Prambanan sebagai simbol hubungan sejarah kedua bangsa yang telah terjalin sejak lama. Di sektor pendidikan diantaranya pendirian kampus Indian Institute of Technology dan Indian Institute of Management di Indonesia. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perdana Menteri India Narendra Modi dan Ketua DPR RI Puan Maharani menyepakati pentingnya sinergi strategis antara kedua negara guna menjaga stabilitas geopolitik dan menghadapi tantangan global. Selengkapnya dilaporkan Hana Syah.

0: yang mulia, Indonesia dan India memiliki akar sejarah yang sangat panjang dan istimewa.
1: Perdana Menteri India Narendra Modi menyampaikan pidato bersejarah di hadapan para anggota Parlemen Republik Indonesia pada hari ini. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya sinergi strategis antara India dan Indonesia sebagai dua kekuatan demokrasi terbesar di Asia untuk menghadapi tantangan global di masa depan. Ia juga mengungkapkan rasa kagum dan terima kasihnya atas sambutan yang luar biasa yang diberikan oleh masyarakat serta pemerintah Indonesia. Ia bahkan menyebut momen ini sebagai salah satu hari paling berkesan dalam hidupnya.
2: Indonesia ke logo
3: nih. Atas nama miliaran rakyat India, saya menerima kasih sayang dari masyarakat Indonesia ini dengan sepenuh hati dan dengan segala kerendahan hati. Penghargaan ini adalah bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai demokrasi yang dijunjung oleh kedua negara, warisan bersama kita, serta simbol dari semakin kuatnya hubungan bilateral antara kedua bangsa.
1: Dalam kesempatan yang sama, Ketua DPR Puan Maharani menyebut bahwa hubungan Indonesia dengan India semakin erat. Ia juga menyampaikan kedua negara memiliki kekuatan maritim di Samudra Hindia yang menjunjung tinggi prinsip kedaulatan di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks.
0: Yang mulia, Indonesia dan India memiliki akar sejarah yang sangat panjang dan istimewa. Sejarah mencatat bahwa Presiden Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, yang juga merupakan kakek saya, menjadi tamu kehormatan utama pada peringatan Hari Republik India yang pertama pada tahun 1950.
1: Menurut Puan, kemitraan itu semakin penting di tengah meningkatnya rivalitas kekuatan besar, gangguan rantai pasok global, krisis pangan dan energi, serta dampak perubahan iklim. Sinergi keduanya diyakini tidak hanya akan membawa kemakmuran bagi kedua negara, tetapi juga menjadi motor penggerak stabilitas dan energi baru bagi perdamaian dunia. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah mengapresiasi kinerja pemerintah dalam pencapaian pendapatan negara pada semester pertama 2026. Meski demikian, Badan Anggaran tetap menyoroti sejumlah indikator fiskal yang memerlukan perhatian pemerintah. Berikut laporan Eliana Zahra.
5: Penerimaan perpajakan dan PNBP lebih baik dibanding dengan tahun lalu.
6: Ketua Badan Anggaran atau Banggar DPR RI Said Abdullah menyampaikan penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak pada semester pertama tahun 2026 menunjukkan kinerja yang lebih baik dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Meski demikian, Banggar mencermati realisasi pembayaran utang semester pertama yang lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya, serta tingginya sisa lebih pembiayaan anggaran atau SILPA yang dinilai menunjukkan perlunya penyempurnaan perencanaan pembiayaan utang dan investasi.
5: Penerimaan perpajakan dan PNBP lebih baik dibanding dengan tahun lalu, namun proyeksi defisit APBN kita direncanakan dalam APBN 2026 sebesar 689,12.68% PDB.
6: Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan, outlook APBN 2026 tetap diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta mendukung prioritas pembangunan nasional. Pemerintah juga memperkirakan belanja negara meningkat termasuk untuk pembayaran subsidi dan kompensasi serta tetap menjaga defisit APBN berada dalam batas aman.
7: Outlook defisit APBN tercatat sebesar 734,3 triliun rupiah dengan persentase sebesar 2,8% terhadap PDB. Dengan demikian, atur pembiayaan anggaran menjadi sebesar 734,3 triliun rupiah. Saya yakin kita masih bisa menekan defisit ini ke bawah.
6: Dalam rapat tersebut, Banggar DPR RI juga menyoroti defisit neraca pembayaran pada triwulan pertama tahun 2026 yang mencapai 8,93 miliar dolar Amerika Serikat dan meminta pemerintah menyiapkan langkah mitigasi apabila tren tersebut berlanjut. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Perdagangan dengan tumbuh 45,9%.
4: Badan Gizi Nasional menyerahkan rencana aksi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk menindaklanjuti 10 rekomendasi kajian program MBG dari KPK sebelumnya. Rencana aksi tersebut akan diawasi dan dimonitor oleh Kedeputian Pencegahan dan Monitoring KPK. Selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
9: BGN hari ini mendiskusikan terkait dengan rencana aksi yang akan dilakukan.
10: Badan Gizi Nasional telah menyerahkan rencana aksi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menindaklanjuti 10 rekomendasi kajian program MBG dari KPK sebelumnya. Rencana aksi tersebut akan diawasi dan dimonitor oleh Kedeputian Pencegahan dan Monitoring KPK. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Aminuddin, menyatakan bahwa pimpinan BGN telah memaparkan rencana aksi untuk menindaklanjuti 10 rekomendasi kajian KPK sebelumnya. KPK sendiri akan mengawasi, mendampingi, dan memonitor pelaksanaan rencana aksi tersebut hingga seluruh rekomendasi dijalankan.
9: Diskusi sudah dilakukan dengan pimpinan dan pimpinan BGN yang pada intinya BGN hari ini mendiskusikan terkait dengan rencana aksi yang akan dilakukan oleh teman-teman BGN menindaklanjuti kajian yang telah dilakukan oleh KPK. Ada 10 rekomendasi kajian yang sudah kami berikan dan hari ini BGN menyampaikan rencana aksi yang akan dilakukan. Dan nanti tentunya kami dari Kedeputian Pencegahan Monitoring akan melakukan pengawasan.
10: Sementara itu, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan bahwa rekomendasi KPK telah diterima sejak 17 Maret 2026. Namun, saat jajaran pimpinan baru BGN mulai bekerja dan berkunjung ke KPK pada 2 Juni 2026, hasil kajian tersebut belum ditindaklanjuti. Agustina menegaskan BGN memahami bahwa penyampaian dokumen rencana aksi bukan akhir dari proses. KPK sendiri akan menilai implementasi nyata dari setiap rekomendasi yang dijalankan. Ia menyebut sejumlah rekomendasi sudah mulai dijalankan. Di antaranya perbaikan validitas data penerimaan manfaat serta penyempurnaan mekanisme pembayaran untuk mencegah potensi kebocoran anggaran.
11: Ya, jadi hari ini kami seluruh jajaran pimpinan BGN hadir di Komisi Pemberantasan Korupsi. Seperti yang tadi juga disampaikan oleh Pak Amin, pada tanggal 17 Maret 2026 KPK sudah memberikan hasil kajian. Waktu itu masih masa pemerintahan pimpinan yang lalu, karena 17 Maret 2026. Pada saat 2 Juni 2026 kami datang, itu kami lihat ternyata hasil kajian tersebut belum mendapat tanggapan. Kami pelajari.
10: Sebelumnya, memang KPK mengungkap temuan terkait pelaksanaan program makan bergizi gratis. Temuan tersebut merupakan bagian dari kajian strategis yang dilakukan KPK sepanjang tahun 2025. Dalam kajian tersebut, KPK mengungkap 20 kajian strategis policy brief serta corruption risk assessment di berbagai sektor prioritas nasional termasuk program MBG. Salah satu sorotan utama KPK adalah mekanisme pengadaan melalui skema bantuan pemerintah. Menurut laporan KPK, skema ini berpotensi memperpanjang rantai birokrasi, meningkatkan risiko konflik kepentingan, serta melemahkan transparansi dan akuntabilitas. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pendengar, Ombudsman RI perwakilan Kalimantan Selatan mulai menerima aduan terkait pemadaman bergilir yang dilakukan oleh pihak PLN Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Masyarakat, terutama para pelaku usaha, merasa dirugikan dengan adanya kejadian tersebut karena berdampak terhadap omset mereka. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi dari RRI Banjarmasin.
12: Seminggu ini menerima cukup banyak aduan atau keluhan masyarakat.
13: Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan menerima cukup banyak aduan masyarakat terkait pemadaman listrik bergilir yang terjadi di berbagai wilayah dalam beberapa hari terakhir. Keluhan tersebut disampaikan warga karena pemadaman dinilai berdampak terhadap aktivitas sehari-hari maupun kegiatan usaha. Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan, Hadi Rahman, mengatakan laporan mengenai pemadaman listrik merupakan isu yang relatif jarang diterima Ombudsman. Selama ini, PT PLN memang kerap menjadi pihak terlapor, namun substansi laporan biasanya tidak berkaitan dengan gangguan pasokan listrik.
12: Seminggu ini menerima cukup banyak aduan atau keluhan masyarakat. Akses kami khususnya di sektor kelistrikan dengan terlapor PLN ini meningkat dalam beberapa waktu terakhir tadi. Setidaknya kami mencatat ada kurang lebih 10 konsultasi ataupun laporan yang disampaikan masyarakat ke kami di Ombudsman Kalsel, mereka menyampaikan keluhan mengenai pemadaman listrik ini. Ini sesuatu isu yang jarang-jarang sebenarnya dilaporkan ke Ombudsman. Memang kalau PLN cukup sering dilaporkan di Ombudsman Kalsel, tapi substansinya bukan terkait pemadaman listrik.
13: Menurutnya, masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan keluhan kepada penyelenggara pelayanan publik apabila pelayanan yang diterima tidak sesuai dengan standar maupun komitmen yang telah dijanjikan. Jika ditemukan dugaan penyimpangan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, maka terdapat potensi maladministrasi yang dapat ditindaklanjuti oleh Ombudsman sesuai kewenangannya. Dampak pemadaman listrik juga dirasakan para pelaku usaha. Sejumlah pelaku usaha mengaku operasional mereka terganggu akibat terhentinya pasokan listrik selama beberapa jam, sehingga aktivitas pelayanan kepada pelanggan tidak dapat berjalan secara normal. Salah satunya disampaikan Rizkan, pelaku usaha fotokopi dan percetakan di Jalan Cemara Raya. Menurutnya, pemadaman listrik selama 4 hingga 5 jam menyebabkan seluruh mesin produksi tidak dapat dioperasikan sehingga pekerjaan pelanggan tertunda.
14: Rata-rata hampir hari-hari, ada siang, ada malam, dampaknya ya gawean numpuk jadinya. Jadi ya numpuk ya gawean kada jalan.
15: Yang numpuknya kalau saya pesanan orang
14: ya. Saya datang rata-rata langganan di sini sabar aja mang, jadi mau aja menunggu.
15: Oh, jadi bininya tetap mantar jalan?
14: Iya, mantar. Tapi ditinggal. Jadi via chat WA.
15: Dikabarilah.
13: Keluhan serupa disampaikan Mariana, pegawai usaha laundry di kawasan Jalan Pelamboyan. Ia mengatakan pemadaman listrik selama 2 hingga 5 jam menghambat proses pencucian dan penyetrikaan pakaian sehingga penyelesaian pesanan pelanggan mengalami keterlambatan.
16: Iya, soalnya biasanya kan kami misalnya sore sudah tuntungan kering loh. Jadi malam tuh menggawi aja kayak itu. Nah, jadi ini kan pas mati lalu teranuai kayak itu, nah terlambat kayak itu, nah yang mengeringinya. Lambat jadinya, soalnya kan kada sesuai estimasi, jadi misalnya 2 hari kan jadi ano, jadi agak ano, jadi misalnya orang ambil pada hiya belum tuntung, kan biasanya kada apa-apa pang orangnya mau aja.
15: Berapa kali ya mati lampu di sini pernah?
16: 2 kali pang sudah selama aku di sini nah.
13: Ombudsman berharap persoalan pemadaman listrik dapat segera diselesaikan sehingga masyarakat memperoleh kepastian layanan kelistrikan. Selain itu, PLN juga didorong untuk memperbaiki tata kelola informasi dan komunikasi kepada publik, termasuk menyampaikan perkembangan penanganan gangguan secara berkala, serta memperkuat sistem pengelolaan pengaduan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK memastikan stabilitas sektor jasa keuangan nasional tetap terjaga di tengah ketidakpastian ekonomi global. Berikut laporannya disampaikan langsung rekan kami Zahrotin Alzana. Zahro.
17: Ya, penemuan Otoritas Jasa Keuangan memastikan stabilitas sektor jasa keuangan nasional hingga Juni 2026 tetap terjaga. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widyasari Dewi menyebut, kondisi tersebut didukung ketahanan sektor keuangan meski ekonomi global masih dibayangi resiko geopolitik dan juga perlambatan pertumbuhan. Friderika menjelaskan OJK terus memperkuat pembiayaan bagi sektor produktif melalui optimalisasi sistem layanan informasi keuangan atau SLIK. Kebijakan yang mulai berlaku pada 1 Juli 2026 ini diharapkan dapat mempercepat pembaruan data kredit dan juga meningkatkan kualitas informasi debitur. Berikut pernyataan Friderika.
18: Optimalisasi SLIK yang mulai berlaku 1 Juli 2026 ini mencakup percepatan pembaruan informasi kredit atau pembiayaan oleh pelaku usaha jasa keuangan menjadi paling lambat 3 hari kerja setelah pelunasan, serta penerapan threshold informasi debitur untuk nominal di atas 1 juta, sehingga informasi yang disajikan tetap proporsional dan relevan dalam proses analisis kredit.
17: Selain itu, pendengar OJK juga menegaskan komitmennya dalam memperkuat pembiayaan berkelanjutan dan mendukung transisi menuju ekonomi rendah karbon. Langkah tersebut dilakukan melalui penguatan kerjasama internasional serta pengembangan pembiayaan bagi sektor-sektor strategis. OJK berharap berbagai kebijakan tersebut mampu menjaga stabilitas sistem keuangan sekaligus memperkuat akses pembiayaan bagi masyarakat dan juga dunia usaha. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Yeah.
4: Pendengar, Dewan Pers memberikan lisensi uji kompetensi wartawan cyber kepada RRI. Laporannya disampaikan Yorike Fitri.
19: Yang pasti adalah RRI akan senantiasa adaptif, kita memperkuat kemampuan.
6: Dewan Pers resmi memberikan lisensi kepada LPP RRI sebagai lembaga uji kompetensi wartawan cyber. Pengesahan ini menjadi tonggak penguatan kompetensi jurnalis di tengah perkembangan media digital. Direktur Utama LPP RRI Ihen Rasmo menyatakan kepercayaan dari Dewan Pers menjadi motivasi bagi RRI untuk terus membangun human capital. Sebagai media multi platform, RRI harus didukung wartawan yang memiliki kompetensi radio dan cyber sehingga mampu menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas. Menurut Hendrasmo, penguatan kompetensi menjadi langkah penting agar insan pers RRI mampu beradaptasi dengan perkembangan industri media sekaligus menjaga kepercayaan publik.
19: Kita intinya bersama lembaga-lembaga lain itu bisa melakukan dan ini menjadi konsep kita, memang bagian dari upaya kita selama ini untuk membangun human capital kita.
6: Sementara itu, anggota Dewan Pers Maha Eka Swasta menyatakan modul yang disusun oleh LPP RRI sangat diapresiasi oleh Dewan Pers. Dan ini merupakan modul dan lisensi uji kompetensi wartawan cyber pertama yang dirancang khusus. Dan Dewan Pers berharap produk jurnalistik RRI semakin berkualitas, mengikuti kaidah pers dan menjadi rujukan bagi masyarakat.
20: Setelah disusun oleh RRI, semoga modul ini bisa menjadi guidance untuk melahirkan jurnalis yang tangguh.
6: Sementara itu, pendengar, pengesahan lisensi tersebut menandai kesiapan RRI menyelenggarakan uji kompetensi wartawan cyber sekaligus memperkuat kualitas jurnalisme digital di lingkungan LPP RRI. Dari Jakarta, Yorike Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kebakaran hutan besar melanda Prancis Selatan di tengah gelombang panas awal musim yang melanda sebagian besar wilayah Eropa. Lebih dari 10.000 orang dievakuasi dan dari lebih selusin kota dan desa di kawasan kaki pegunungan Pyrenees. Kebakaran terjadi di Trevillach dekat kota Perpignan dan telah menghanguskan sedikitnya 4.600 hektar lahan. Prefect Pierre Reynald de la Motte menyampaikan informasi tersebut melalui media sosial X yang kami lansir dari BBC News. Menteri Dalam Negeri Prancis Laurent Nunez mengatakan kondisi kembali memburuk pada Senin 6 Juli 2026 pagi, di mana kondisi yang memburuk tersebut membuat upaya pemadaman kembali dilakukan secara intensif. Kita beralih ke informasi olahraga. Timnas Swiss mengantisipasi pertemuan dengan Kolombia sebagai salah satu laga berat. Sementara Kolombia berusaha menjalani pertandingan dengan terus menyesuaikan perubahan lokasi pertandingan. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
21: What a start to the second half for Switzerland!

0: Gabon dengan Kolombia sebagai salah satu laga berat di fase 16 besar Piala Dunia 2026. Pernyataan ini disampaikan sang pelatih Murat Yakin dalam konferensi pers yang berlangsung kemarin. Murat menyebut pertandingan ini akan menjadi salah satu pertandingan paling bergengsi bagi mereka. Dan ia bersyukur seluruh tim terus menerima dukungan dari para penggemar timnas Swiss.
1: Ja, man spielt ja nicht täglich ein Achtelfinale an einer Weltmeisterschaft.
2: Tidak setiap hari Anda bermain di babak 16 besar Piala Dunia. Ini bukan hanya kebahagiaan yang saya rasakan, tapi juga dirasakan para pemain saat sesi latihan, serta dukungan besar yang datang dari Swiss. Tentu saja ini akan menjadi pertandingan yang besar besok. Pertandingan besar dengan para pemain besar. Ini akan menjadi pertandingan yang dinanti.
1: Die Vorfreude ist riesig. Also, ja, das ist ein offenes Spiel.
0: Sementara itu, Kolombia berusaha menjalani pertandingan dengan terus menyesuaikan perubahan lokasi pertandingan. Pelatih

0: esos cambios, sabíamos que iba a ser así, el hecho
1: tim de kami terpapar oleh perubahan itu. Kami tahu kondisinya akan seperti ini dengan Piala Dunia yang berlangsung di tiga negara yang tersebar di benua yang cukup luas. Semua orang merasakannya, termasuk kami. Kami harus menerima, berusaha mencari solusinya setiap hari dan tampil sebaik mungkin.
0: Solucionarlo en el día a día y tener la mejor prestación posible.
2: Swiss lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Al-Jazair di babak 32 besar. Sedangkan

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, isu premanisme tengah mencuat. Ini memang membawa keprihatinan bagi siapapun yang punya kepedulian terhadap nasib bangsa dan negara ini. Ini bukan semata-mata berkaitan dengan ketertiban umum, dengan keamanan warga. Premanisme ini juga sangat berkaitan erat dengan nasib perekonomian dari negara kita. Kalau soal premanisme ini tidak bisa diatasi, akan banyak sekali perusahaan yang memilih untuk memindahkan lokasi pabriknya ke negara-negara yang lebih aman, yang tidak ada premanisme di sana. Memang ini fakta. Bagaimana premanisme dikemas dalam wadah ormas dan kemudian menciptakan iklim bisnis yang tidak sehat, yang kalau dibiarkan berlarut-larut akan membuat jumlah lapangan kerja di republik ini menjadi berkurang secara signifikan. Tentu saja ini semakin memperberat tugas pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya atau bagi warganya. Semakin berat tantangan kita untuk menciptakan negara yang sejahtera. Maka, memang ini menjadi sesuatu yang harus dipikirkan dengan sangat serius oleh semua pemangku kepentingan di republik ini. Jika mengacu kepada nilai-nilai luhur Pancasila, tentu saja sangat tegas dan lugas, tidak ada tempat bagi premanisme. Semua ormas yang malah menjadi wadah bagi premanisme, yang kemudian menciptakan kekisruhan, kegaduhan, dan mengganggu ketertiban sekaligus perekonomian, harus ditata, diselaraskan, diatur dengan cermat agar tidak lagi terjadi destruksi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, persatuan Indonesia itu bukanlah sebuah situasi dan kondisi yang bisa muncul begitu saja. Itu harus kita perjuangkan bersama. Dan itu menjadi tanggung jawab pemerintah maupun rakyat. Siapapun kita harus bersama-sama memberikan yang terbaik bagi negeri ini dan mencegah diri kita dari berlaku yang destruktif. Karena perilaku yang destruktif itu mencederai semangat persatuan dan kesatuan. Sekaligus tentu saja bertentangan dengan prinsip keadilan. Mari kita kembali hidup di dalam kilau nilai-nilai luhur Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

salam sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, para pendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kasih, karena atas penyertaannya kita telah dibimbing sepanjang hari dan diberi kesempatan serta kesehatan untuk merenungkan firman-Nya pada malam hari ini. Pada kesempatan mimbar agama Katolik kali ini, marilah kita bersama-sama merenungkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Matius bab 9 ayat 32 sampai 38. Dalam bacaan Injil tersebut, kita mendengar bagaimana Yesus tidak hanya menyembuhkan orang yang bisu, tetapi juga menunjukkan belas kasih-Nya kepada banyak orang yang hidup dalam berbagai kesulitan. Ketika melihat orang banyak itu, hati Yesus tergerak oleh belas kasih. Ia melihat mereka seperti domba-domba yang tidak bergembala. Kemudian Yesus berkata kepada para murid-Nya, "Lowongan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuan yang mempunyai lowongan, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk lowongan itu." Saudara-saudari yang terkasih, ketika mendengar kata pekerja Tuhan, mungkin sebagian dari kita langsung membayangkan seorang imam, biarawan, biarawati, katekis, atau mereka yang aktif dalam pelayanan di lingkungan dan paroki. Kita sering berpikir bahwa tugas pewartaan dan pelayanan adalah tanggung jawab orang-orang tertentu yang memang telah dipanggil secara khusus. Namun melalui Injil hari ini, Tuhan mengingatkan kita bahwa sesungguhnya setiap orang yang telah dibaptis dipanggil untuk ikut ambil bagian dalam karya keselamatannya. Menjadi pekerja di ladang Tuhan bukan selalu berarti melakukan hal-hal besar ataupun luar biasa. Menjadi pekerja Tuhan dapat dimulai dari hal-hal sederhana yang kita lakukan setiap hari. Ketika seorang ayah dan ibu mendidik anak-anaknya dengan kasih dan iman, mereka sedang bekerja di ladang Tuhan. Ketika seorang guru mengajar dengan penuh tanggung jawab dan keteladanan, ia sedang bekerja di ladang Tuhan. Ketika kita menghibur orang yang sedang mengalami kesulitan, membantu tetangga yang membutuhkan, atau menjadi pembawa damai di tengah keluarga dan masyarakat, saat itu pula kita sedang mengambil bagian dalam karya Tuhan. Dunia yang kita hidupi saat ini masih membutuhkan banyak pekerja yang mau menghadirkan kasih, kebaikan, kejujuran, dan pengharapan. Masih banyak orang yang membutuhkan perhatian, pendampingan, dan teladan hidup yang baik. Karena itulah sabda Yesus tentang tuaian yang banyak tetap relevan hingga saat ini. Maka melalui renungan pada kesempatan ini, marilah kita membuka hati untuk mendengarkan suara Tuhan. Mungkin Tuhan tidak memanggil kita untuk pergi jauh, tetapi Tuhan memanggil kita untuk mulai melayani dari tempat kita berada saat ini, di dalam keluarga, lingkungan kerja, sekolah, masyarakat, bahkan melalui cara kita berinteraksi dengan sesama setiap hari. Saudara-saudari terkasih, marilah kita memasuki permenungan Injil hari ini dengan hati yang terbuka, seraya memohon agar Tuhan membantu kita mengenali panggilan-Nya dan memberi kita keberanian untuk menjadi pekerja-pekerja-Nya yang setia di tengah dunia. Selanjutnya, marilah kita bersama-sama merenungkan sabda Tuhan yang menjadi dasar permenungan kita hari ini, yaitu Injil Matius bab 9 ayat 32 sampai 38. Dalam Injil tersebut dikisahkan bahwa Yesus didatangi oleh orang-orang yang membawa seorang bisu yang kerasukan setan. Orang itu tidak mampu berbicara dan hidup dalam keterbatasan yang membuatnya sulit berkomunikasi dengan orang lain. Namun Yesus tidak menolaknya. Dengan kuasa dan kasih-Nya, Yesus mengusir setan itu sehingga orang tersebut dapat berbicara kembali. Peristiwa ini membuat banyak orang merasa kagum. Mereka berkata bahwa belum pernah terjadi hal seperti itu di Israel.
Orang banyak menyaksikan sendiri bagaimana kuasa Allah bekerja melalui Yesus. Mereka melihat bahwa Tuhan sungguh hadir dan berkarya di tengah kehidupan manusia. Namun jika kita memperhatikan Injil ini lebih dalam, sebenarnya fokus utama bukan hanya pada mukjizat penyembuhan itu. Injil hari ini mengajak kita melihat sesuatu yang lebih penting, yaitu hati Yesus yang penuh belas kasih. Setelah menyembuhkan orang bisu itu, Yesus melanjutkan perjalanannya ke berbagai kota dan desa. Ia mengajar, mewartakan kerajaan Allah, serta menyembuhkan berbagai penyakit dan kelemahan. Dimanapun Yesus berada, ia selalu hadir untuk menolong mereka yang membutuhkan. Kemudian Injil mencatat sebuah kalimat yang sangat menyentuh. Dikatakan bahwa ketika Yesus melihat orang banyak, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Mengapa? Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Saudara-saudari terkasih, Yesus tidak hanya melihat kerumunan manusia, ia melihat lebih dalam daripada yang tampak di permukaan. Ia melihat luka-luka yang tidak terlihat. Ia melihat kesedihan yang tersembunyi. Ia melihat kelisahan, ketakutan, bingungan, dan beban hidup yang dipikul oleh banyak orang. Belas kasih Yesus lahir dari hati yang mau melihat dan peduli. Ia tidak bersikap acuh tak acuh terhadap penderitaan manusia. Sebaliknya, ia mendekati mereka, mendengarkan mereka, dan membantu mereka. Sikap inilah yang menjadi teladan bagi kita semua. Sebab seringkali kita melihat banyak persoalan di sekitar kita, tetapi tidak sungguh-sungguh peduli. Kita melihat orang yang kesepian, tapi tidak menyapanya. Kita melihat tetangga yang mengalami kesulitan, tetapi merasa itu bukan urusan kita. Kita melihat anak-anak muda yang kehilangan arah hidup, tetapi tidak berusaha mendampingi mereka. Yesus mengajarkan bahwa pelayanan yang sejati selalu dimulai dari belas kasih. Sebelum bertindak, kita harus terlebih dahulu memiliki hati yang peka terhadap kebutuhan sesama. Karena itulah, setelah melihat keadaan orang banyak, Yesus berkata kepada muridnya, "Tuayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit." Perkataan ini menunjukkan bahwa masih banyak orang yang membutuhkan perhatian, pendampingan, dan sentuhan kasih Tuhan. Masih banyak ladang pelayanan yang menunggu untuk digarap. Masih banyak orang yang membutuhkan kehadiran saudara dan saya. Maka melalui Injil hari ini, Tuhan mengajak kita untuk bertanya kepada diri sendiri. Apakah hati kita masih memiliki belas kasih terhadap sesama? Apakah kita mau menjadi pribadi yang peduli terhadap penderitaan orang lain? Dan apakah kita bersedia menjadi pekerja-pekerja Tuhan yang menghadirkan kasih-Nya di tengah dunia? Saudara-saudari terkasih, pesan utama Injil hari ini sangat jelas. Belas kasih selalu menjadi awal dari pelayanan kita. Sebelum tangan kita bergerak untuk membantu, hati kita terlebih dahulu harus digerakkan oleh kasih. Sebab pelayanan yang lahir dari belas kasih akan membawa harapan, sukacita, dan menghadirkan wajah Tuhan bagi sesama. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, setelah mendengarkan perkataan Yesus, mungkin muncul pertanyaan dalam hati kita, di manakah tuayan yang dimaksud Yesus itu? Apakah tuayan itu hanya berada di daerah-daerah terpencil, di tempat misi yang jauh, atau di wilayah yang belum mengenal Kristus? Sesungguhnya, tuayan yang dimaksud Yesus tidak selalu berada jauh dari kita. Tuayan itu ada di sekitar kita. Bahkan mungkin setiap hari kita berjumpa dengannya, namun seringkali tidak kita sadari. Yang pertama, banyak orang yang membutuhkan pendampingan. Di sekitar kita ada anak-anak dan kaum muda yang bertumbuh di tengah derasnya arus informasi, namun kehilangan arah dan teladan. Misalnya, seorang remaja yang lebih asik dengan gawainya daripada berbicara dengan orang tuanya.
atau seorang anak muda yang sedang bingung menentukan tujuan hidup dan merasa tidak punya tempat untuk berbagi pergumulannya. Ada pula keluarga yang di balik rumah yang tampak baik-baik saja, diam-diam menghadapi konflik, kesulitan ekonomi, atau renggangnya komunikasi. Saudara-saudara terkasih, mereka semua adalah bagian dari tuayan yang sedang menunggu kehadiran pekerja-pekerja Tuhan. Kadang yang mereka butuhkan bukanlah nasihat yang panjang, melainkan seseorang yang mau mendengarkan, memahami, dan menemani mereka. Yang kedua, banyak orang yang merindukan perhatian. Sekitar kita ada orang sakit yang membutuhkan bukan hanya pengobatan, tetapi juga dukungan, perhatian, dan doa dari sesama. Ada juga lansia yang menjalani hari-hari dalam kesepian setelah bertahun-tahun mengabdikan hidup bagi keluarga. Misalnya seorang kakek, nenek yang hanya menanti telepon atau kunjungan dari anak cucunya. Tidak sedikit pula saudara-saudari kita yang berjuang menghadapi kesulitan ekonomi, kehilangan pekerjaan, atau bergumul memenuhi kebutuhan keluarga. Saudara-saudari terkasih, terkadang perhatian yang sederhana dapat menjadi tanda kehadiran Tuhan bagi seseorang. Sebuah sapaan, sebuah kunjungan, atau bantuan yang diberikan dengan tulus dapat membawa harapan baru bagi mereka yang sedang mengalami kesulitan. Saudara-saudari terkasih, disinilah kita diajak untuk menyadari bahwa tuayan itu sungguh banyak. Tuayan itu ada di tengah keluarga kita, di lingkungan tempat tinggal kita, di sekolah, tempat kerja, komunitas, bahkan di tengah pergaulan kita sehari-hari. Karena itu, jangan pernah berpikir bahwa kita harus pergi jauh untuk menjadi pekerja Tuhan. Tuhan justru mengundang kita untuk mulai melihat kebutuhan yang ada di sekitar kita. Ketika kita memiliki hati yang peka terhadap sesama, kita akan menemukan begitu banyak kesempatan untuk menghadirkan kasih Tuhan. Maka marilah kita bersama bertanya kepada diri kita masing-masing, siapakah yang saat ini membutuhkan perhatian saya? Siapakah yang membutuhkan pendampingan dari saya? Dan kepada siapakah Tuhan mengutus saya untuk membawa harapan? Bab tuayan itu bukan hanya berada di tempat yang jauh. Tuayan ada di lingkungan kita sendiri, menanti kehadiran orang-orang yang bersedia menjadi tangan, kaki, dan hati Tuhan bagi sesamanya. Setelah Yesus mengatakan bahwa tuayan banyak tapi pekerja sedikit, kemudian muncul pertanyaan yang sangat penting bagi kita. Siapa pekerja yang dimaksud Yesus itu? Seperti telah kita renungkan, panggilan tidak hanya milik imam biarawan-biarawati, gereja mengajarkan bahwa setiap orang yang telah dibaptis menerima panggilan untuk ambil bagian dalam perutusan Kristus sesuai dengan keadaan dan kemampuannya masing-masing. Artinya apa? Tuhan tidak hanya memanggil orang-orang tertentu, Tuhan memanggil kita semua. Tuhan memanggil para orang tua, para guru, para pelajar, petani, pegawai, pedagang, para pemimpin masyarakat, dan siapapun yang ingin membuka hati untuk melayani sesama. Saudara-saudari yang terkasih, mungkin ada yang berpikir, saya bukan orang yang pandai berkhotbah, saya tidak memiliki jabatan di gereja, apa yang bisa saya lakukan? Sesungguhnya, pelayanan kepada Tuhan tidak selalu harus berupa hal-hal besar. Justru seringkali, pelayanan yang paling berharga dimulai dari tindakan-tindakan yang sederhana yang dilakukan dengan kasih. Misalnya, menjadi pendengar yang baik. Zaman sekarang, banyak orang punya masalah, tetapi sedikit yang mau mendengarkan mereka dengan sungguh-sungguh. Ketika kita meluangkan waktu untuk mendengarkan keluh kesah seseorang, memberikan perhatian dan hadir bagi mereka, sesungguhnya kita sedang menjalankan pelayanan kasih. Pelayanan sederhana lainnya adalah mengunjungi orang sakit. Kehadiran kita dapat membawa penghiburan bagi mereka yang sedang menderita. Terkadang, satu kunjungan singkat, satu sapaan hangat, atau satu doa bersama dapat memberikan kekuatan yang besar bagi mereka yang sedang menghadapi penyakit atau kesulitan hidup. Selain itu, pelayanan yang sangat penting adalah menjadi teladan dalam keluarga.
Keluarga merupakan tempat pertama dan utama untuk mewartakan iman. Ketika orang tua menunjukkan kasih, kesabaran, kejujuran, dan semangat doa kepada anak-anaknya, sesungguhnya mereka sedang melaksanakan perutusan yang sangat mulia. Saudara-saudari terkasih, namun ada satu hal yang perlu kita ingat. Menjadi pekerja Tuhan bukan hanya soal melakukan berbagai kegiatan pelayanan. Yang lebih penting adalah bagaimana kita hidup menjadi kesaksian bagi orang lain. Seringkali kita berpikir bahwa pewartaan harus dilakukan melalui banyak kata-kata. Padahal dalam kenyataannya, pewartaan yang paling kuat justru lahir dari tindakan dan teladan hidup. Orang akan lebih mudah percaya kepada pesan yang kita sampaikan ketika mereka melihat bahwa kita terlebih dahulu menghidupinya. Ketika kita berbicara tentang kasih, orang ingin melihat apakah kita sungguh mengasihi. Ketika kita berbicara tentang pengampunan, orang ingin melihat apakah kita mampu mengampuni. Ketika kita berbicara tentang kejujuran, orang ingin melihat apakah hidup kita juga jujur. Karena itu, ada sebuah kutipan yang sangat indah yang mengatakan, orang mungkin tidak membaca kitab suci, tetapi mereka membaca hidup kita setiap hari. Kalimat ini mengingatkan kita bahwa hidup kita adalah Injil yang dapat dibaca oleh banyak orang. Sikap kita, perkataan kita, cara kita memperlakukan sesama, dan keputusan-keputusan yang kita ambil setiap hari dapat menjadi kesaksian tentang kehadiran Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, maka ketika Yesus berbicara tentang pekerja-pekerja bagi tuayannya, janganlah berpikir bahwa panggilan itu hanya ditujukan kepada orang lain. Sabda itu juga ditujukan kepada kita masing-masing. Tuhan tidak menuntut kita melakukan hal-hal yang luar biasa. Tuhan hanya meminta hati yang bersedia, hati yang mau melayani, hati yang mau peduli, hati yang mau menjadi alat kasih-Nya bagi sesama. Dan ketika kita dengan setia melakukan hal-hal kecil dengan kasih yang besar, saat itulah kita menjadi pekerja-pekerja Tuhan yang sesungguhnya di tengah dunia. Dalam gereja, Tuhan memang mengutus pekerja-pekerjanya, tetapi cara setiap orang terlibat tidaklah sama. Ada pelayanan yang khas bagi tertahbis dan ada kerasulan yang khas bagi awam. Namun semuanya bertujuan menyebarkan kasih Kristus. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, setelah memahami bahwa setiap orang beriman dipanggil menjadi pekerja di ladang Tuhan, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kita dapat menjalankan panggilan itu di zaman sekarang. Kita hidup di tengah dunia yang terus berubah. Perkembangan teknologi, perubahan sosial, dan berbagai tantangan kehidupan menuntut kita untuk menghadirkan nilai-nilai Injil dengan cara yang relevan dan nyata. Menjadi pekerja Tuhan bukan hanya tentang apa yang kita lakukan di gereja, tetapi juga tentang bagaimana kita menjalani kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menjadi pekerja Tuhan dalam keluarga. Keluarga adalah tempat pertama di mana iman dihidupi dan diwariskan. Karena itu, setiap anggota keluarga dipanggil untuk menjadi pembawa damai. Dalam kehidupan bersama, perbedaan pendapat dan kesalahpahaman tentu dapat terjadi. Namun sebagai pengikut Kristus, kita dipanggil untuk membangun komunikasi yang baik, saling mengampuni, dan menjaga persatuan. Selain itu, orang tua memiliki peran yang sangat penting dalam mengajarkan nilai-nilai iman kepada anaknya. Tidak hanya melalui nasihat, tetapi terutama melalui teladan hidup. Ketika anak melihat orang tuanya rajin berdoa, jujur, peduli kepada sesama, dan setia kepada Tuhan, mereka sedang belajar tentang iman yang hidup. Jadi, saudara-saudara terkasih, pekerja Tuhan yang pertama-tama dibutuhkan di dunia saat ini adalah keluarga-keluarga yang menjadi saksi kasih Allah. Yang kedua, menjadi pekerja Tuhan dalam masyarakat. Sebagai warga masyarakat, kita dipanggil untuk memiliki kepedulian terhadap sesama. Kepedulian itu dapat diwujudkan melalui tindakan-tindakan sederhana.
seperti membantu tetangga yang membutuhkan dan ikut menjaga kerukunan lingkungan. Di tengah berbagai tantangan kehidupan saat ini, masyarakat membutuhkan pribadi-pribadi yang jujur dan bertanggung jawab. Kejujuran mungkin tampak sederhana, tapi justru itulah salah satu kesaksian iman yang sangat kuat. Ketika kita bekerja dengan jujur, menepati janji, menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, dan menghormati hak orang lain, kita sedang menghadirkan nilai-nilai kerajaan Allah di tengah masyarakat. Saudara-saudari yang terkasih, terkadang orang tidak mengenal Kristus melalui khotbah yang panjang, tetapi melalui perilaku orang-orang Kristiani yang mencerminkan kasih dan kebenaran. Yang ketiga, menjadi pekerja Tuhan dalam dunia digital. Saat ini, dunia digital telah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Banyak orang menghabiskan waktu berjam-jam di media sosial, membaca berita, mengirimkan pesan, dan berinteraksi melalui berbagai platform digital. Karenanya, dunia digital juga menjadi ladang pelayanan yang sangat luas. Sebagai pengikut Kristus, kita dipanggil untuk menggunakan media digital secara bijaksana dan bertanggung jawab. Kita dapat menjadi pekerja Tuhan dengan menyebarkan pesan-pesan yang membangun, memberikan semangat kepada sesama, membagikan inspirasi yang baik, dan menghadirkan harapan bagi mereka yang sedang mengalami kesulitan. Dan sebelum membagikan sebuah informasi, marilah kita bertanya, apakah informasi ini sudah benar? Apakah informasi ini bermanfaat? Apakah informasi ini membawa kebaikan bagi orang lain? Saudara-saudari terkasih, media sosial dapat menjadi sarana yang luar biasa untuk menghadirkan nilai-nilai Injil melalui kata-kata yang santun, sikap yang penuh hormat, dan unggahan yang membangun. Kita dapat menjadi terang Kristus bagi banyak orang yang mungkin tidak pernah kita temui secara langsung. Dengan demikian, baik dalam keluarga, masyarakat maupun dunia digital, Tuhan terus memberi kesempatan kepada kita untuk menjadi pekerja-pekerjanya. Yang dibutuhkan bukanlah kemampuan yang luar biasa, melainkan hati yang bersedia menghadirkan kasih Kristus dalam setiap aspek kehidupan. Karena dimanapun kita berada, disitulah Tuhan mengutus kita untuk menjadi saksi kasih-Nya bagi dunia. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, tidak terasa kita telah sampai pada bagian akhir permenungan kita hari ini. Melalui Injil yang telah kita renungkan bersama, kita diajak untuk melihat kembali hati Yesus yang penuh belas kasih kepada umat-Nya. Yesus melihat penderitaan manusia, Ia melihat mereka yang lelah, terluka, kehilangan arah, dan membutuhkan pertolongan. Apa yang dilihat Yesus 2000 tahun yang lalu masih dapat kita jumpai hingga hari ini. Di sekitar kita masih ada banyak orang yang membutuhkan pendampingan, perhatian, dan pengharapan. Masih ada keluarga yang menghadapi berbagai persoalan. Masih ada kaum muda yang mencari arah hidup. Masih ada orang sakit yang membutuhkan penghiburan. Masih ada mereka yang merasa sendirian dalam menghadapi pergumulan hidup. Karena itu, sabda Tuhan Yesus tetap relevan hingga saat ini. Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Tuaian itu masih banyak, ladang pelayanan itu masih terbuka luas. Dan kabar baiknya, Tuhan tidak pernah berhenti memanggil pekerja-pekerjanya. Panggilan itu bukan hanya ditujukan kepada para imam biarawan dan biarawati, tapi juga ditujukan kepada kita semua, kepada setiap orang yang mau membuka hati dan menghadirkan kasih Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Setiap orang dapat menjadi pekerjanya dengan panggilan dan keadaannya masing-masing. Ada yang dipanggil untuk melayani keluarga, ada yang dipanggil melalui profesi dan pekerjaannya, ada yang dipanggil melalui pelayanannya di gereja, ada juga yang dipanggil melalui perhatian
dan kepeduliannya kepada sesama. Tuhan tidak menuntut kita menjadi orang yang sempurna. Tuhan hanya meminta kesediaan hati untuk melayani dan menjadi saluran kasih-Nya. Maka pada akhir permenungan ini, marilah kita mengajukan satu pertanyaan sederhana kepada diri kita masing-masing. Tuhan, apa yang dapat kulakukan hari ini untuk menjadi pekerja di ladang-Mu? Mungkin jawabannya adalah memberi perhatian kepada anggota keluarga, mungkin membantu mereka yang mengalami kesulitan, mungkin juga menjadi pribadi yang lebih sabar, lebih jujur, dan lebih peduli kepada sesama. Apapun bentuknya, marilah kita percaya bahwa setiap kebaikan yang dilakukan dengan kasih akan menjadi bagian dari karya Tuhan di dunia ini. Sebelum mengakhiri mimbar Agama Katolik pada kesempatan kali ini, mari kita menundukkan kepala sejenak dan bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas sabdamu yang telah kami dengarkan dan renungkan pada hari ini. Terima kasih karena Engkau senantiasa memperhatikan kehidupan kami dan memanggil kami untuk ambil bagian

Curahkanlah keberanian kepada kami, agar tidak takut menjadi pekerja-pekerjamu di tengah keluarga, masyarakat gereja, maupun dunia digital. Semoga melalui perkataan, sikap, dan tindakan kami, semakin banyak orang merasakan kasih dan kebaikanmu. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam penyelenggaraanmu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, terima kasih atas kebersamaan Anda dalam mimbar Katolik hari ini. Semoga sabda Tuhan yang telah kita renungkan menjadi kekuatan dan inspirasi bagi kita untuk terus menjadi pekerja-pekerja Tuhan yang setia di tengah dunia. Selamat beristirahat, Tuhan memberkati.

Masih di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam dengan Pro 1 dimanapun Anda berada. Jumpa kembali bersama dengan saya Sindi Wira yang temani Anda di perjalanan Jember malam ini. Edisi dari Selasa 7 Juli 2026. Tentunya dengan beragam informasi dan program yang kami hadirkan untuk temani Anda semuanya hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, kali ini kami awali dengan menghadirkan mini drama berjudul Aku dan Bayang-Bayang Ayah, produksi dari RRI Jember. Selamat malam dan selamat mengikuti.

sebuah sekolah menengah di pinggiran kota, Eno berdiri di depan kelas. Wajahnya muda, semangatnya menyala, tapi hatinya sedang gundah. Ini bukan dunia pendidikan seperti yang pernah dia impikan.

cerita-cerita Bapak tentang murid-murid yang hormat, tentang kelas yang hidup karena ilmu dan adab, tentang bagaimana seorang guru bukan sekedar pengajar, tapi pendidik, penggerak jiwa. Tapi hari ini sepertinya dunia gak lagi seperti itu. Murid-murid sibuk dengan gawainya, hormat jadi langka. Tugas guru tergerus formulir dan pelatihan yang seakan gak ada hentinya. Dan aku rindu mengajar, bukan mengejar deadline. Kadang aku bertanya, salahkah jika aku ingin seperti Bapak? Atau justru aku yang naif memaksakan idealisme di zaman yang sepertinya sekarang sudah gak mengenal lagi? Tapi aku ingin jujur.

jujur rasanya mahal. Aku ingin mendidik, tapi waktuku habis untuk administrasi. Dan setiap malam aku memandangi foto Bapak, mencari jawaban, mencari kekuatan, mencari aku sendiri yang perlahan-lahan hilang. Guru bukan sekedar pekerjaan, ini panggilan. Tapi sampai kapan aku bisa bertahan?

0: Datang.
1: Assalamualaikum. Anak-anak.
0: Yo.
1: Ayo kita mulai belajar lagi.
0: Enggak mau capek, Bu.
2: Capek,
0: Bu.
1: Baik. Kita lanjutkan pelajaran hari ini. Tenang dulu ya, tenang, fokus ya. Sudah. Ada pertanyaan, nanti kalau misalnya bisa jawab, Ibu kasih bonus nilai. Nanti kalau kita gak mulai-mulai, nanti siapa yang gak bisa rugi. Pertanyaannya, siapa yang bisa menyebutkan 3 prinsip dasar Pancasila?
0: Bebas.
3: Kita lo tinggal googling aja lo, Bu, ketemu jawabannya. Kepala saya udah penuh banget, Bu, kayak antrian bansos sembako di kelurahan.
1: Anak-anak, kita itu di sini belajar, untuk belajar loh, bukan bercanda.
0: Ya, Rin. Gak
4: apa, Bu, kan kita juga sekolah untuk bakalan aja, Bang.
1: Ayo fokus yuk, kita belajar bareng-bareng ya. Gini loh, kita itu kan baru saja memperingati hari lahir Pancasila. Ayo, siapa yang bisa, kapan kita memperingati hari lahir Pancasila?
0: Aku tahu, Bu, 14 Februari, Bu. Kalau tanggal cantik 14, Bu, ya benar ya, Bu, ya 14, kalau tanggal cantik itu ya. Aku mau jawab. Kalau tanggal cantik itu kan untuk Harbolnas, Bu, biar promo ongkir. Tapi kalau itu ya
1: fokus yuk anak-anak.

0: Gak usah dibawa terlalu serius, Bu Eno. Siswa zaman sekarang tuh beda. Kita ngajar asal selamat, absen lengkap, administrasi kelar, udah syukur.
1: Tapi kita ini guru loh, Pak Det. Tugas kita itu mendidik, bukan cuma ngisi absen.
0: Ya, Bu Eno bakal capek sendiri bertemu dengan masalah-masalah. Bisa dari murid, bisa dari sekolah sendiri. Kalau ibu masih saja idealis seperti ini, percaya deh, Bu.

0: Masuk Bu Eno. Silakan duduk.
1: Baik, Bu.
0: Bu Eno, tolong kirim laporan penilaian karakter siswa dan revisi RPP minggu ini ya. Harus sesuai deadline. Dan jangan lupa ikut pelatihan kurikulum yang baru besok pagi, Bu. Wajib diikuti itu loh. Demi nama baik sekolah kita.
1: Maaf ya, Bu. Itu pas banget dengan jadwal saya ngajar besok loh, Bu. Kasihan murid-murid. Saya ini udah sering absen ngajar loh, Bu Ana. Bu Ana paham kan maksud saya? Kasihan murid-murid.
0: Atur saja, Bu Eno. Murid-murid kan bisa dikasih tugas.
1: Tapi, Bu.
0: Alah, Bu. Jangan sok idealis deh. Kan selama ini juga gitu, toh. Anak-anak itu bisa ditinggalkan. Kasih tugas dulu, beres. Jangan bikin ruwet, Bu.

0: Eno duduk sendiri di meja belajar. Di hadapannya, laptop, tumpukan kertas, dan foto tua seorang lelaki sederhana, ayahnya.
1: Pak, kalau Bapak masih ngajar hari ini, mungkin Bapak bakal kecewa. Sekolah ini, dunia ini, rasanya jauh dari dunia yang dulu Bapak selalu ceritakan padaku.
2: Nak, jadi guru itu bukan soal zaman, bukan soal kurikulum, tapi soal hati. Kita mungkin gak bisa ngubah semuanya, tapi kita bisa tetap jujur dalam mengajar. Anak-anak ini butuh satu orang aja yang tulus, dan itu cukup.
0: Kata-kata itu menghantam hatinya. Eno terdiam, memandang laptop, lalu melihat satu folder bernama RPP dan Administrasi 2025. Tangannya gemetar menggenggam foto ayahnya erat-erat.
1: Baik, aku akan coba, Pak, untuk tetap jujur. Meski dunia ini tak lagi seindah idealisme kita.

0: Hari ini kita akan belajar lagi ya.
1: Yeay. Mulai dari mana, Bu?
0: Hari ini kita akan mulai belajar dari saling menghargai.
1: Tapi Bu Eno hari ini kelihatan cantik, Bu. Ganti skincare ya, Bu?
0: Hari ini Ibu sangat bersemangat. Mudah-mudahan anak-anak juga ya.
2: Iya dong.
0: Kita buktikan yuk, meski kita tinggal di pinggiran, kita tetap bisa berprestasi dan punya adab yang tinggi.
2: Siap, Bu.

Mungkin dunia tak lagi ideal, tapi seorang guru masih bisa memilih. Dan Eno telah memilih menjadi lentera kecil dalam gelap yang terus

0: Jember malam ini merangkai mimpi untuk mewujudkan prestasi. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.
1: Masih di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi. Saat malam berdengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Masih di rangkaian perjalanan Jember malam ini, di mana kali ini kami hadirkan untuk Anda Obras Obrolan Komunitas. Tentunya di malam hari ini kita tidak sendirian, kita bersama dengan Yayasan Tara Laya di malam hari ini. Anda bisa bergabung bersama di line telepon 0331-336652 ataupun di line WhatsApp 0811-3040-911. Tidak lupa juga Anda bisa saksikan secara live di malam hari ini melalui akun YouTube kita di RRI Jember. Baik, sambil kita coba sapa satu per satu, narasumber yang sudah hadir di studio Pro 1 mendengar, ada Mas Saka selaku volunteer Tara Laya Indonesia. Selamat malam, Mas Saka.
2: Selamat malam.
1: Oke, baik. Ya. Ada juga Mbak Evi. Selamat malam.
3: Malam, Kak.
1: Oke. Ada juga Mas Anan Volaya ini. Selamat malam.
4: Selamat malam.
1: Oke. Halo. Kabar baik semua malam hari ini?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Ini menjadi sebuah hal yang luar biasa. Menemani dengan hati pengalaman menjadi pendamping ABK ini ya, teman-teman semua ini ya. Oke. Sebelum kita ngobrol lebih lanjut nih, mungkin mendengar juga penasaran nih, Tara Laya ini apa sih? Mungkin dari Mas siapa nih? Mas Anan mungkin ya bisa. Silakan.
4: Oke, ya jadi untuk mengenalkan Tara Laya sendiri, sebenarnya kita nggak terlalu ini ya, nggak usah terlalu bingung mungkin, karena yang kami lakukan sebenarnya adalah yang biasa orang-orang lain lakukan sebagai manusia, yakni peduli terhadap sesama.
1: Oke.
4: Dan di Tara Laya Indonesia sendiri, kami berkomitmen untuk bisa memberikan sebuah perubahan di masyarakat, ya mungkin dari langkah kecil, berupa apa yang kami sebut sebagai satu langkah untuk bisa meningkatkan pendidikan di Indonesia. Nah, kalau pendidikan di Indonesia mungkin banyak yang sudah bergerak, kami ingin coba untuk menaruh perhatian lebih kepada teman-teman anak berkebutuhan khusus. Kalau di luaran sana mungkin banyak dari kegiatannya berupa terapi ringan dan lain sebagainya. Nah, kali ini kami punya kegiatan bernama micro touching dan lebih spesifik ke sentuhan dan juga motorik. Kami juga bekerja sama ya dengan terapis berpengalaman untuk bisa memberikan pengalaman yang benar-benar semoga ya membuka potensi dari anak berkebutuhan khusus. Stigma di masyarakat mungkin masih ada adalah anak berkebutuhan khusus ini kesulitan mendapatkan tempat di masyarakat.
1: Yeah.
4: Ya. Dan lebih buruk lagi ketika sudah dewasa tidak bisa bekerja. Nah, ini tentu akan jadi masalah baru ke depannya. Kami memulai langkah ini berangkatnya dari keprihatinan tersebut dan melihat bahwa sebenarnya anak berkebutuhan khusus pun juga punya potensi yang bisa diasah dan semoga bisa menjadi alat untuk nantinya ya bertahan hidup gitu ya. Tidak hanya berpangku tangan kepada orang tua ataupun orang lain. Seperti itu.
1: Oke. Tapi kalau dari Tara Laya sendiri ini dari mana asalnya? Dari Jember kah atau dari luar kota kah?
4: Kami sebenarnya berawal dari relawan-relawan yang sudah terbiasa ya, sudah berkegiatan dan berbagai bidang juga tentunya. Nah, setelah kumpul nih udah lama ya, rasanya perlu dilegalkan gitu ya, biar lebih kuat lagi, biar lebih impactnya biar lebih besar lagi. Akhirnya di Agustus 2025 yang lalu kami membuat sebuah yayasan bernama Tara Laya Indonesia. Ini sebenarnya inisiasi dari kami sendiri. Dan dari kami itu sebenarnya yang orang luar cuma satu.
1: Luar Jember
4: ya maksudnya ya. Pembina kami salah satunya ini domisili di Jakarta, gitu. Yang lainnya semua tinggal di Jember. Karena kami simple berharap memang gerakan ini berawal dari Jember, tapi semoga impactnya bisa dirasakan sebanyak-banyaknya orang.
1: Gitu. Luar biasa. Ini berarti teman-teman relawan semua ini.
3: Mbak Evi,
1: Mas Saka juga ini ya. Kalau dari Mbak Evi nih, kenapa kok bisa tertarik mengikuti di Yayasan Tara Laya ini?
3: Karena kegiatannya beda dari tempat yang lain. Terus menarik juga. Orang-orangnya selalu welcome ke di sini, tidak ada istilah senior dan junior, jadi semuanya sama.
1: Mbak Evi sudah gabung dari kapan ini?
3: Satu tahun lalu ya.
1: Kalau masakan nih, kenapa kok tertarik gabung di Tara Laya?
2: Menurutku sih, saya sendiri suka membantu. Ya mungkin takdir ya, ditemukan sama Tara Laya ya, akhirnya kayaknya ini tempatnya deh gitu. Aja sih.
1: Tapi sebelumnya kalau Mas Saka ini pernah juga ikut kegiatan relawan seperti itu?
2: Iya, pernah dulu. Mulai tahun 2019.
1: Ini panggilan hati nih berarti.
2: Iya, betul sekali.
1: Akhirnya ketemu sama teman-teman dari Tara Laya ya.
2: Iya, betul.
1: Nah, juga kalau ketika di Tara Laya sendiri ini untuk mendampingi ABK atau anak berkebutuhan khusus ini seperti apa biasanya ini, Mas Anan?
4: Jadi gerakan ini sebenarnya baru kami inisiasi kurang lebih 2 bulanan terakhir ya. Ya, untuk yang benar-benar kami bisa fokus, karena jujur kami tidak punya background di pendidikan luar biasa. Jadi kami perlu benar-benar menggodok gitu ya, apa yang benar-benar cocok bagi kami, dan ini satu hal yang baru. Kemudian kami mulai dari beberapa minggu yang lalu, kami melaksanakan event pertama, micro touching. Dan ini benar-benar alhamdulillah ya, dengan seluruh volunteer yang ada, dan juga ternyata animo masyarakat juga menerima dengan baik. Akhirnya terlaksana. Di situ anak-anak berkebutuhan khusus kami ajak untuk bermain. Kemudian tentunya permainan yang sifatnya kami sebutnya tuh SI ya, sensory integrasi gitu. Jadi ada permainan-permainan yang bisa merangsang motorik anak gitu. Dimana memang itu salah satu kelemahan ya dari anak-anak berkebutuhan khusus yang perlu diasah gitu kan. Kemudian di akhir kami ajak anak-anak ini untuk membuat sebuah keterampilan gitu. Nah, kalau untuk yang sesi yang lalu kami ajak untuk melukis. Mungkin yang dibayangkan oleh pendengar melukis ya, anak-anak melukis biasa gitu ya. Tapi yang kami temui luar biasa. Luar biasa sekali untuk bisa benar-benar membuat anak-anak ini fokus. Ini kan jadi satu kunci ya yang susah gitu ya untuk teman-teman dapatkan ketika mendampingi anak-anak berkebutuhan khusus. Nah, kemarin alhamdulillah tuh di akhir dengan berbagai effort gitu ya, kami bisa menyelesaikan. Anak-anak juga berhasil membuat karyanya, dan ketika sudah bertemu dengan orang tua, orang tuanya juga senang ini. Ada yang komentar bahwa ini nggak pernah gitu selama ini, anak saya nggak tahu kalau anak saya bisa untuk melukis seperti ini. Gitu.
1: Jadi sebuah apresiasi juga nih dari orang tua ya.
4: Iya, alhamdulillah gitu. Jadi memang itu yang kami harapkan sebenarnya. Memang ini masih langkah kecil ya, masih langkah awal. Tapi kami berharap bahwa potensi anak berkebutuhan khusus ini benar-benar bisa kita gali sejak dini. Gitu.
1: Nah, kalau dari Mbak Evi nih, sebelumnya sudah pernah berinteraksi belum dengan anak-anak ABK itu?
3: Baru pertama kali. Event kemarin.
1: Gimana nih perasaannya kemarin pas mendampingi ini?
3: Agak-agak juga sih, soalnya baru pertama ternyata anak ABK itu super aktif. Ya sampai kita sampai kejar-kejaran sama anak ABK terus ngikuti alurnya agak susah juga.
1: Okay.
3: Harus benar-benar siap sih.
1: Siap dan sabar ya.
3: Iya. Jadi buat teman-teman nih yang tertarik mau join untuk kegiatan kali ini, kalian bisa langsung datang aja atau biar gak ketinggalan infonya mungkin bisa follow di IG Taralaya Indonesia. Nah, untuk infonya biasanya kita sampaikan di situ.
1: Oke. Kalau dari pengalaman rencana yang terdekat ini kan sudah satu event deh, event pertama berarti ini ya. Oke. Kalau ada rencana next mau kapan lagi nih eventnya nih?
4: Untuk selanjutnya kita udah rencanakan di tanggal 26 Juli ini.
1: 26 Juli.
4: Iya, 26 Juli ini jadi ada tambahan ya. Kalau dari yang lalu mungkin bermain kemudian membuat keterampilan. Nah, kali ini ada sesi terapinya. Jadi ada sesi tambahan gitu. Yang biasanya kalau mungkin bagi orang tua dari anak berkebutuhan khusus ini sudah mengerti gitu ya, ada terapi rutin dan lain sebagainya. Ini kali ini kami coba untuk memberikan satu bonus gitu ya, berupa terapi yang mungkin ada yang belum pernah menjalani terapi, agar anak-anak ini atau setidaknya orang tuanya juga mengerti bagaimana dalam tanda kutip yang menghandle anak-anak ini. Jadi di tanggal 26 Juli 2026 ini akan dilaksanakan lagi untuk kegiatan micro touching, sentuhan dan motorik. Jadi gitu.
1: Masih dengan terapis yang sama atau?
4: Masih dengan terapis yang sama. Iya, karena emang kita udah ya moga-moga kita udah klop ya sama terapis ini. Udah ngajarin banyak buat kita juga yang baru gitu kan. Dan semoga benar-benar bisa berlanjut seterusnya gitu.
1: Tentunya menjadi ajang belajar juga nih bagi teman-teman ya.
4: Yes, ya. Ya, ini jadi satu hal menarik lagi sebenarnya. Mas, jadi kemarin ini sebenarnya belum pernah ketemu ya. Ada beberapa volaya ini yang belum pernah ketemu langsung gitu. Mereka datang tuh dari UNED gitu ya. Dari ada yang dari UIN, ada yang dari Poltek juga ya. Dari jurusan psikologi.
1: Psikologi.
4: Jadi kegiatan kami ini bisa jadi prakteknya mereka lah gitu. Mereka bilangnya seperti
1: bisa
4: itu.
1: Pas banget ini. Jadi kegiatannya gitu, nyambung dengan teman-teman dari psikologi ini.
4: Iya.
1: Ya. Okay. Ini tapi kalau dari teman-teman sendiri di Taralaya ini ada berapa nih yang sudah join ini kurang lebih?
4: Kalau yang tergabung udah 20-an lebih ya. Iya, 20-an lebih yang sudah tergabung. Cuman ya memang karena memang background kita beda-beda gitu kan. Sebagian sudah pekerja gitu, sebagian juga masih mahasiswa. Akhirnya intensitas dari keaktifannya aja yang mungkin beda-beda gitu. Tapi kalau kegiatan rutin alhamdulillah masih rame ya. Jadi teman-teman tuh pada gabung, pada ikutan kegiatan juga. Gitu.
1: Oke. Ini berarti untuk semua kalangan boleh gabung di Taralaya.
4: Bisa banget. Ya. Jadi kita nggak melihat, karena kita bukan berangkatnya bukan dari kampus atau dari lembaga apapun gitu. Jadi kami lembaga yang independen. Kami juga universal, bisa dimasukin oleh semua kalangan gitu.
1: Ini tentu menarik ya bagi pendengar yang mungkin belum pernah berinteraksi ya dengan ABK ini. Tapi kalau di event itu bisa join secara langsung juga nih atau seperti apa nih kalau misalkan di event di 26 Juli nanti?
4: Ya, kalau di event sebelumnya memang beberapa tuh joinnya waktu di hari aja gitu.
1: Iya.
4: Ini tentunya bagus ya, nggak ada masalah. Tapi untuk selanjutnya kami Harapkan buat teman-teman yang mungkin udah mulai tertarik bisa untuk menghubungi admin terlebih dahulu biar lebih terkoordinir gitu ya. Jadi datanya udah ada duluan, udah masuk dulu, kami juga enak. Ada beberapa step yang harus dilalui dulu, nanti mungkin bisa dijelaskan sebelum akhirnya ikut di hari H di tanggal 26 Juli. Itu mungkin dari Mbak Evi bisa jelaskan.
1: Gimana nih kalau mau gabungan ini?
3: Belajar dari event sebelumnya, mungkin kita perlu ke terapis dulu untuk belajar bersama-sama ABK. Nah, jadi dari situ kita bisa paham dulu nih ABK kayak apa. Dari situ juga kita bisa di next eventnya bisa lebih baik.
1: Jadi biar ada
4: basic lah
1: basicnya
4: ya.
1: Dulu ya, ada ilmunya dulu ya. Jadi mungkin biar dalam tanda kutip gak kaget gitu ya.
4: Apalagi yang gak punya basic kayak kita-kita nih. Gak ada backgroundnya nih, kaget kan.
1: Terus bagi menarik ya, belum kita diobras di edisi bersama dengan Yayasan Taralaya. Bagi Anda yang bergabung bersama, kami tunggu Anda hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini.

Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan menarik. Juara bertahan Argentina akan menghadapi Mesir di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Argentina melangkah ke babak ini usai mengatasi perlawanan sengit Tanjung Verde. Sementara Mesir tampil tangguh setelah menyingkirkan Australia lewat adu penalti. Akankah Argentina kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia atau Mesir yang melanjutkan langkah sensasional menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 7 Juli 2026 pukul 23 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kembali di obrolan komunitas pendengar, masih teman Anda semuanya bersama dengan Yayasan Taralaya dengan tema menemani dengan hati pengalaman menjadi pendamping ABK. Ada Mas Saka, Mbak Avi, dan juga Mas Anan yang hadir di Studio Pro 1 malam hari ini. Anda juga bisa bergabung sama di 0331336652 dan juga saksikan secara langsung di akun kita di RRI Jember. Baik, ini menjadi sebuah hal yang menarik ya, tentunya bagaimana interaksi dengan ABK ini ya, dari teman-teman semua. Tapi kalau dari teman-teman sendiri melihat peran keluarga nih ketika dalam proses kemarin nih, pembelajaran seperti apa nih Mas Anan nih?
1: Kami memang berharap ya dari orang tua agar tidak terlalu terlibat ya saat pelaksanaan. Malah di event pertama kami mempersilakan ayah bunda ini untuk sembunyi gitu ya, biar nggak terlihat oleh anak-anaknya. Karena ini ternyata, ini mungkin jadi insight baru juga bagi kami gitu ya. Ini ada beberapa anak ini yang cenderung akan manja ketika dilihat langsung oleh orang tuanya, atau setidaknya dia juga melihat bahwa orang tuanya ada di sana gitu. Manja ini yang akan membuat si anak akan susah ya untuk fokus. Nggak ada orang tua aja susah fokus gitu ya, apalagi ada orang tua gitu. Akhirnya lebih mudah untuk terdistraksi dan akhirnya tidak berjalan sesuai dengan apa yang kami rencanakan gitu. Jadi orang tua tuh datang mengantarkan anak-anak lalu pergi gitu untuk 1,5 jam lalu kembali lagi untuk menjemput. Ya, jadi seperti itu. Kedepan kami berharap bisa untuk memberikan ruang untuk orang tua juga, agar ada satu kegiatan lain juga bagi orang tua. Jadi anak-anaknya ada kegiatan, orang tuanya juga ada kegiatan gitu.
0: Jadi ini juga bareng gitu.
1: Benar,
0: ya.
1: Ini juga jadi salah satu masukan juga bagi kami ya. Moga-moga bisa kami wujudkan di event-event selanjutnya.
0: Tapi ada nggak orang tua yang istilahnya kayak ngeyel dalam tanda kutip, udah aku di sini aja gitu?
1: Alhamdulillah enggak kemarin ya. Mungkin juga ya, udah paham ya. Jadi itu. Itu juga jadi alasan kami harus menggandeng orang yang profesional agar bisa memberikan penjelasan yang juga bisa diterima oleh orang tua gitu. Jadi ini juga berdasarkan pertimbangan bersama terapis juga. Yeah. Jadi benar-benar sudah dipikirkan bagaimana bisa kegiatannya berjalan lancar, dan alhamdulillah berjalan sesuai dengan rencana.
0: Oke, luar biasa. Ini dari teman-teman yang ABK kemarin yang bergabung ini, emang dari usia berapa sih sebenarnya yang direncanakan ini?
2: Rencananya sih kita dari usia 4 tahun ya.
0: 4 tahun, oke.
2: Dari 4 tahun sampai SMP sih, kalau nggak salah.
0: Oh, sampai SMP juga? Iya. Masih masuk ya?
2: Soalnya si terapis pernah cerita kalau dia itu punya
3: pasien
0: okay.
2: Itu SMP, usia SMP begitu. Ya mungkin kedepannya dari usia 4 sampai SMP itu sih.
0: Okay. Kalau dari rentang umurnya sendiri ini, ketika acara memang digabung atau ada dipisah-pisah seperti itu? Yang kemarin nih.
3: Kita jadi satu, jadi semuanya jadi satu, ya? Main bersama, ngikutin apa ya, sesuai rundown gitu.
1: Sebenarnya nggak ada masalah karena setiap anak ini ada pendampingnya. Nah di situ jadi
0: satu
1: poinnya.
0: Satu anak
1: kemarin dua pendamping.
0: Dua pendamping.
1: Jadi memang nggak akan jadi masalah ketika dicampur gitu ya, karena tidak ada yang benar-benar dicampur gitu ya. Jadi semua masih dalam pengawasan pendamping seperti itu.
0: Okay. Kalau acara sendiri dari jam berapa nih?
3: Jam 8 sampai jam 10.
0: Jam 8 sampai jam 10 ya. Oke. Okay. Ini memang full di melukis ya atau ada tambah-tambahannya?
3: Kegiatan, seluruh kegiatan sih. Mulai dari bermain, terus senam juga kemarin.
0: Oh, ada senamnya juga. Ya,
3: ada senam juga. Di akhir saya sih baru kita ngelukis.
0: Oh, oke. Okay. Kalau dari hasil lukisannya ini apakah ada yang diambil terbaik atau seperti apa nih?
3: Enggak ada.
0: Oh, enggak ada.
3: Untuk lukisannya itu khusus buat anaknya. Jadi dibawa pulang.
0: Bawa pulang lagi ya.
3: Kebetulan kemarin kita ngelukis tote bag ya.
0: Oh, di tote bag itu. Yeah. Oh, oke. Jadi bisa digunakan.
1: Iya, jadi memang harapannya itu juga request dari mama dan papanya ya gitu ya, dari orang tuanya gitu ya. Jadi pengen melihat hasil karya dari si anak gitu. Kami berharap sebenarnya nanti ada sebuah karya yang bisa kami mungkin berharap kedepannya itu bisa dipamerkan gitu ya. Bisa diberikan sebuah pameran atau apa gitu. Tapi untuk awal kemarin karena semua orang tuanya tuh minta gitu ya. Berharap mana sih anakku tuh bisa ngelukis atau enggak gitu. Kalau emang bisa tuh seperti apa hasilnya gitu. Mungkin kedepannya akan berbeda.
0: Oke. Tapi kalau ditotik pakai apa ngelukisnya berarti kemarin? Pakai
3: cat air.
0: Oh, cat air. Seru banget ya pasti ini ya. Oke. Dan juga sebenarnya kalau dari teman-teman sendiri nih melihat dari ABK ya, berinteraksi dengan ABK, kira-kira ada gak sih anggapan keliru nih tentang ABK yang menurut teman-teman ini perlu diluruskan nih?
1: Apa? Mungkin nanti bisa sampaikan ya. Kalau dari aku sendiri melihatnya, ABK ini mungkin stigmanya masih gak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Yeah. Kemudian ada mungkin ketika di usia-usia yang sudah, kalau masih kecil masih ada lucu gitu ya sih melihatnya kan gitu ya. Tapi kalau udah di usia yang makin dewasa ada stigma lain seperti ya udah gak bisa ngapa-ngapain, pastinya akan jadi dalam tanda kutip mungkin beban gitu ya bagi sebagian orang. Tapi sebenarnya tidak, jelas tidak, karena sebenarnya mereka ini adalah anak-anak yang punya potensi. Mereka ini adalah anak-anak yang lebih aktif daripada anak-anak kebanyakan. Gitu. Saking aktifnya. Nah, ini sebagian mungkin tidak bisa mengontrol gitu ya. Jadi akhirnya bingung caranya menangani bagaimana dan lain sebagainya, membuat si anak juga enggak punya ruang untuk berkembang. Gitu. Enggak tahu mungkin dari teman-teman gimana?
0: Kalau dari PFI gimana nih pandangannya?
3: Kalau dari aku sih awalnya kan baru pertama ikut tuh. Jadi kita harus ekstra sabar. Sebenarnya sabar itu gak cukup. Jadi kita juga harus tegas. Soalnya ABK itu beda sama orang pada umumnya. Biasanya kan kalau kita main sama anak biasa, kita perhatiin, kita gandeng tangannya. Nah, untuk ABK ini kita cuma dampingin doang. Jangan kayak terlalu dimanja. Tujuannya biar mereka itu bisa mandiri.
0: Oke. Kalau menurut Mas Akan nih gimana nih?
2: Sama sih, gak jauh beda ya.
0: Idem ya. Oke. Kalau dilihat juga nih dari teman-teman sendiri ya, istilahnya dengan pola pendidikan ataupun lingkungan yang sekarang ini ada ini ya, kalau buat teman-teman ABK sendiri harapannya seperti apa nih Mas Anan?
1: Harapan ke depan ya, semoga lembaga pendidikan dimanapun itu, baik negeri, swasta, bisa memberikan ruang lebih pada teman-teman ABK. Jadi saya takut salah nih ya, ada sebenarnya ada aturannya di mana sekolah ini memberikan atau menyediakan gitu untuk keberadaan dari shadow teacher.
0: Gitu
1: ya. Jadi harus ada memang pendamping yang memiliki basic untuk bisa menangani ABK. Jadi ABK tetap bisa sekolah di sekolah umum asalkan ada yang mendampingi gitu. Karena ini ternyata jadi dambaan ya bagi setiap orang tua agar anak-anaknya ya dianggap sama seperti anak-anak yang lain. Jangan sampai ada anggapan anak-anak ABK ini gak bisa berkembang, kemudian akan selalu terlambat oleh anak-anak yang lain. Ya mungkin path atau jalan yang dilalui berbeda gitu ya, dengan cara-cara yang berbeda. Tapi mereka bisa sebenarnya untuk sama-sama berprestasi, mereka juga bisa sama-sama belajar hal yang sama. begitu.
0: Oke, luar biasa. Kalau dari Mbak Evi, harapannya tentang Yayasan Taralaya kedepannya seperti apa nih?
3: Untuk harapan Taralaya kedepan bisa jauh lebih baik, banyak volunteer yang gabung juga, banyak kegiatan yang lebih bermanfaat lagi, dan apa ya? Udah cukup itu aja.
0: Oke, sampai terharu banget nih. <Yeah. laughs> Kalau masakan nih gimana nih harapannya tentang
2: Taralaya? Ya, pasti harapannya bisa lebih gede lagi ya. Bisa ada di seluruh Indonesia mungkin ya cabangnya ya. Biar ketika orang-orang atau teman-teman atau anak-anak seusia saya itu ingin melakukan kebaikan, mungkin Taralaya bisa jadi wadahnya gitu nantinya. Inginnya saya sih begitu.
0: Oke. Okay. Ini mungkin boleh disounding sekali lagi nih untuk acara di tanggal 26 Juli 2026 di hari Minggu ya?
1: Iya, benar.
0: Oke, okay. Acaranya di mana nih acaranya?
1: Untuk acaranya ada di Tiny Town. Ini ada di Jalan Mojopahit ya. Ya, di belakang Trans Mall. Nah, itu lurus mentok aja terus belok kiri, itu ada namanya Tiny Town. Di situ memang playground yang sebenarnya khusus buat anak-anak dan anak-anak pada umum ya, gitu. Dan kita sudah kerjasama dengan mereka, alhamdulillah kami diberikan ruang untuk bisa mengadakan kegiatan-kegiatan seperti ini, gitu. Jadi di tanggal 26 Juli 2026 di hari Minggu pukul 8 ini dimulai acaranya di Tiny Town. Buat mungkin ayah bunda yang ingin mendaftarkan anak-anaknya juga bisa menghubungi kami melalui WhatsApp di nomor 0878-4640-9555.
0: Oke, gitu. Kalau langsung datang bisa? Atau
1: kalau untuk ini harus daftar dulu ya, daftar karena dulu. Di situ nanti kami akan berikan link form ya, ada formulir di situ yang harus diisi, dan salah satunya berisi tentang biodata terkait anaknya, gitu. Jadi kami bisa punya assessment awal apa yang harus, apa yang disukai dan tidak, apa yang harus dihindari dan tidak terhadap apa dari si anak ini. Ada loh, misalkan anak yang nggak bisa mendengarkan musik.
0: Oh, gitu.
1: Ada yang akhirnya nanti jadi tantrum dan lain sebagainya.
0: Baru tahu nih.
1: Ya, jadi kami perlu assessment awal. Untuk itu harus melalui formulir dulu ya, harus mengisi formulir dulu. Kemudian mungkin untuk kalau untuk volunteer, volunteer bisa
3: langsung hubungin admin Taralaya atau follow IG-nya. Jadi nanti sebelum kegiatan di tanggal 26 itu kita ada kegiatan di rumah terapis dulu. Jadi nanti kita belajar dulu di situ, baru di tanggal 26-nya kita ikutan event.
0: Bisa
3: untuk dampingin ya, ABK-nya itu.
1: Gitu.
0: Oke. Okay. Rencananya juga masih sama nih, dua pendamping untuk satu anak atau seperti apa nih? Atau masih menyesuaikan lagi nih?
3: Dua pendamping untuk satu anak.
1: Iya, idealnya seperti itu ya.
0: Idealnya,
1: Cuman kita lihat lagi, ada levelnya ya.
0: Oh,
1: ABK tuh ada levelnya gitu ya. Kita juga baru tahu nih. ABK tuh ada levelnya dan buat yang masih level rendah, masih bisa dihandle oleh satu anak, satu orang.
0: Satu
1: aja.
0: Orang.
1: Gitu.
0: Okay. Semakin tinggi levelnya, semakin banyak orang,
2: banyak
1: semakin banyak pusing ya.
2: Iya.
0: Gitu. Oke, terima kasih banyak sebelumnya Mas Anan, Mbak Evi, Mas Aka. Ini tentang kegiatan yang luar biasa. Semoga bisa terus diadakan pastinya dan memberikan edukasi ya tentang ABK tentunya. Jangan lupa untuk bergabung pendengar di tanggal 26 Juli 2026. Bisa dicek di Instagramnya juga ya nanti ya. Baik itu untuk mau mengikuti acara ataupun yang mau jadi volunteer.
1: Yes.
0: Oke. Okay. Terus tentunya buat Taralaya.
1: Amin. Terima kasih.
0: Ya, semoga kita bisa jumpa kembali di next episode. Oke, pendengar sekali, jadi akhir dari obrolan komunitas di malam hari ini. saya Sendiwira menjadi penutup bersama dengan Jaya Sentara Laya, menemani dengan hati pengalaman menjadi pendamping ABK. Selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan duel yang penuh kejutan. Swiss akan berhadapan dengan Kolombia di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Swiss melangkah ke babak ini berkat permainan disiplin dan organisasi tim yang solid saat menyingkirkan Aljazair. Sementara Kolombia datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah mengatasi perlawanan Ghana. Siapakah yang akan melangkah ke putaran berikutnya? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 8 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda. Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
1: Kilau Pancasila.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratal mukarramun, para alim ulama, guru ngatih, tokoh masyarakat sedujuh, tandretan muslimin serta muslimat, mukminin mukminat berak temur di jalauk sebetulnya kula amujaki. Sebelum acara kesenian menjopat matur Trisno Kembar pimpinan Pak Yasin Tekbat Tersukur Jawa kita temu lain kalangkong betul-betul atas nama pimpinan mik berdasarlah lopat anjun pengaporan saya tak maki betas. Sebelum kali itu temu lain ngering mesyukur da ajunan Allah SWT sehingga ini isat mal mungkin kau

0: Dia bisa bermuajah apa pangkian lebat udara, lebat RL-21 bergak di tom. Tikan mereka lebat suara. Orang tak betul kata deretan si orang menjepat ngiring. Estu aki on kuku karena gak di tom. Si becah menyebarkan syariat-syariat pun kusti kaji Nabi Muhammad SAW lewat kesenian majapat matura. Kalau lebat itu tempeng. Sebelum nak itu ilmu lain ngiring ya wali tawassul Fatihah bismillahirrahmanirrahim subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil azim subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil azim subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil azim برضا الله تعالى بشفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرحمن الرحيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إلى حضرة النبي المصطفى والرسول المرتضى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا أبي بكر عمر عثمان علي رضي الله عنهم الفاتحة. إلى حضرة النبي الله دير ونبي الله إلياس عليه السلام إلى أهل الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والعلماء الآمنين والمصلين في الموسين ثم إلى أبائنا وأمهاتنا وجدادنا وإخواننا وأخواتنا وأقربائنا وأقوالنا وجماعتنا وأصحابنا وأحبابنا وأولادنا وتلامذتنا وأولي وزوجاتنا ومشايخنا وتصفي الله شيخنا عبد القادر جيلنا والشهداء والصالحين أفضل الله علينا وإلى أهل المرحوم مرحومة sendi perbetan tanah pakaran setepatnya RRI Kalistoh subali jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat Allah ya'min wal man kulluhum syagirin wa kabir kapatan minal masyrik wal marib wa iskunhum wal jannah wa hasil khadim ilikadil hajat ya Allah lidam'il bala bi syafati ya Rasulullah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi barakatil Fatiha. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yaumiddin Ya alhamdulillah matur segala kong tawassul Fatihah sampunlah terima semoga keterima pada Allah Subhanahu wa taala amin amin ya rabbal alamin. Para pemirsa seperti kula amul jaki semakin acara kesenian majapat matur peti laksana kia sebelumnya kula maus kak linto sambil menunggu teman atau bahkan tasid dengku ongki belum hadir dan cuma makin boleh perengkaulan nikah insyaallah nikah baru nikah dari gama dari Kalisat asmaipun bapak Pak Hendra. Pak Hendra le Pak Hendra nikah terus nyambunga atretan terutama jadi lebat mengsiaran RRI itu mudah-mudahan Allah taala beri keberkahan sekepinah nah nikah. Sebelumnya kalau macam itu arim kirim salam di Asimuljah terletak gula sebelah dek petas Sukorjo penakan Pak Anas sarangan Bu Anas ya Cik Tedung Kiri Bari setel radio nak RRI Pro 1 Jember merengakin sejarah-sejarah esena Kitab Nur Fuad juga dek Bapak Sobri Bapak Sobri Umam Bu Sobri Cik Tedung Kacong Sobri Kapi kini atau foto sebelah dek petas mon sebelah Cik Mecek menteri muka tak buat lo pun mencek saya ni kan buto kulkas buto pesin cuci ni kan kecompok ni kan ikut umam ni kan penakan gula ni kan berjual beli ni juga anda kata ditahan gula semuanya seperti wira lagi ni kan Bapak Ayu Miss Nadi Serumbu Ayu Sarman Amir Sakin Cik Tedung Nal set, anu ya seteng lah peserta lah radio lah bahasa tina nak olok bi lek wakib ya olok kepi abolong ni radinya apa anu perangakin tetapi jak lebur ke tempat ke mana tapi esen lah sepenting esen lah sejarah kanjeng Nabi Muhammad SAW juga Rosid Pak Robi kapi je salam amin saki ya tanya benda kulu rem kerem kop darah berkik buruh marik kuring lah cong saya kelopayan mulai kuring je dalam alen lek rohman aja kelopayan kebaik tanpa ya salam amin sakin Cik Samsul tarik pasir dengan cak merah kira diun ke ada lek tu berangkat ni ke gula big tv ni ka ni red i bener bener kat tadi ka kengan ni ka anu mengendal ke lu tro petantri tadi ka gagak antuah sidri kalisat yang ki nanti ni tare ni ka sangka tepung di Pak Yasin nyolan nyobi pon ni ka le tak asal ni ka belum big tv an ki Beban juga Pak Anuh ni kalau kalau pain tabang kia jalan kiri biru Bapak Yasin tukang sul sepatu tok tok ni kan. Soalnya saya ambil sakin, saya tedung, saya ngah tanam mikirin cai lah ni kan. Tanam mikirin cai, saya golpai pun aje sepatu. Pemapan pesekan pembagus malah banyak lagi enam. Ah, monggo kula tadi ni kau tembang pertama kula ni kan Rabu. Tretan kula Haji Samsul di Dangkong. Ini kata nama menteri kada kula sama aja. Eca seni kan kejadian. Kini dengan kini radio jumpa ni kan. Aku akil Bismillahirrahmanirrahim. Tretan-tretan sebelah si kali saat kepi ni ke gelaga vero tu dah siap sekali ni ke mon mon anu pun.
1: Pada berganto Pak Sur, Pak Nera ni ke berganto. Ini si Medi ngakin pun, radio nak muter pun, ni ke mon mon lana. Pak Yasin ni ke. Ya. Langkong.
0: Si gila Pak Mir. Kamu gila sih si Panji. Us atakon, jing nabi ing onta ni, temas ke.
1: Okey. Sedikit lagi Pak, kula rebukakan tu rebuk, Bi.
0: Mungkin bergantung man. Era pun tak gantung. Jangan nang kalau jangan dulu, jangan dulu keburu. Mak. Ni kapan mula lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Turma tiga tekat tur ketur panirima.

0: bagus atas koncan kirim Ratu Temas. Kika di tu can Gusti Rasul ada kaun tak kak roh kanak.
1: Sama berat.

Eka Kande semakin sabar dengan pada bubar. Eka Kande semakin bulah ben bujal. Apuk rempuk lu laku boleh. Apuk rempuk lu laku bulah ben bujal. Kenikah.

0: Fok rempok dek rema yo si bisa mati Muhammad lo dek rema akan le yo iba en cer da tura bujal king ri ko jalla kun bujal ban bula
1: akan aman e pun kanjeng nabi sana e Abdullah Allah
0: paman gusti nabi anan Abdullah can gusti Muhammad sakade ta can sepuk rempok karo.

0: lari ke rangka benaya mun pola na engkau dia Muhammad tu penakan kia kok kena tak bang ke kok kan nyuruh orang lain sekat dito latura engkau jan bujar kene ko
1: alhamdulillah sekarang kong terita ni kata bang se kedu kali ni ka bon lastar Pak Yasin makan ia ledek si bujar Haji Samsul si diri dong ke ong pemadri gula tibi Pak Yasin la ni kedretan
0: penakan
1: mun perang ni kepancet tetap bodes sedunia ni tetap pakun tak kira langilang le karena sejarah kanjeng Nabi ni kan ketika jina bibi penakan nanti dia bibi macam
0: ni dia penakan
1: ni keng ah keng ni kak mun bisa bisa tu sekin sekin dengan keimanan
0: karena ni
1: cocok ni kau
0: cocok kita tidak cer pun asal bed tapi itu nyanyi ke kejadian aku tanya apolog sengketa tanya setong bujur pun berasal tetak ni keton
1: Anika,
0: Muhammad ni perakan aku setiap anu bujur
1: kun berat contoh yang cuma cek torok si cuba ni kan dia pun cek segi semua suan bi teretan bi macam dia pun ni kan cuma ni kan cek pun kan cuma cek jad berada ni kan sejarah jadi teretan-teretan sekenin Islam iman guluban ampian sekenin ki karena kenapa jadi umat itu nyariah kencur mabe-mabein ahlakul karim mapan-mapan leh nikah teti kebangsa nikah bagus toleh
0: jadi karena penakan saya patahnya kadang nyuruh orang beda
1: bayaran pembunuh bayaran
0: pembunuh bayaran beda cet asal cet beda teti tak ni kesambuk.
1: Ah, kere, ni kemakin rem-kirem salam dah kasih mulja, teretan kulun dah kasih berdaya virologi, Gang Demak, Pak Yud, Pak Yud dan Andy juga Pak Selamat sampai masa kita asalan kiri beri. Dah rumah apa tak entar kasih kau mengira jualan Andy je lah soker ke Pak Yasin ya. Ha, ya Ben Bu Rosi cak tedung juga kiri bersalam dah ke teretan kulun sebeda Sri Berjaya Bapak Roni ni kak. Ika pegawai RRI ke Bapak Roni juga jualan John Simamura John ni kan cak kirim ini kok iya kirim lah John ya lah sangka ia tang suara suara siang sun juga nak kirim salam dekat tanah kulit sebeda Ebunder ni kan Bapak pada Bapak Adi ni kan Pak Adi tegang cilok barokah dan Pak Anu Pak Edi saya pergi lupa-lupa ni, lupa-lupa. Ben takat-takat pergi ni kasi benda bundur sama masa lagi cik asal yang beri lagi. Juga akhir masalah dia kata datang gula. Ni kah penakan ni kasi benda dia jalan pasar lagi. Cong selamat. Dan apa cong? Mak masih ni baju kan baju ni cuala apa baju meter kerus nak ya selamat ya kebala kebun rosi je ya mun aring kuring cak bila amin tiktok melolok bila amin nyanyi meletakku lah lah celeng burin bercerai bener malah dah remah ya mun buhidan juga nak kira salam dekat Pak Budi di beratna kau selamat Bu Budi selamat amin saki cik asaring kiri balik juga Pak Pak Butin mun batin sebuah umur Butin juga Cong Birto Bu Birto selamat ambil saki cik asalian cik tidung kiri beri Ning mun cual kuring anjik rang larang ki beki sambil sedekar malay kering kesanggup akhirat boleh dah cualan je sambil sedekar boleh boleh lain beri lain dia iru selamat saki juga Pak Lukman Bu Lukman cik asalian kiri beri menggogolah tadi Bapak Asasul sambil pun lembang ni kah.
0: Bamane pol kanjeng Nabi anak hasil.

0: Marilah kan.
1: Teroning dek trenca te aja na bila pot nun sapora treta. Gustem. Kato terakhir paman epon Gusti Kanjeng Nabi. Ki kado anak Hasim nyaman. Kala ben paman ikon ikirar tin Abdullah. Sapa ni kabiro ta kiliran-kiliran satane tanan ben macadian gak ro. Oh, iki.

Tapi kajing Nabi, saya nyamana hasil mengini dupo poh kalau benda tin pukus Abdullah. Ratin Abdullah ni kah ramai pun kusta kajing Nabi. Dupo poh, mangga ki lagu apa rangah.

0: Ya Allah. Lu si duk ni kak duk pun lepuk perempuan. Perempuan apa? Abu Jahal bin Abu Lahab. Ni kata dia boleh sepukal ngancur meluang lemun bulah bun bujahal ni kah? Dia kah kustih? Siapa ni kah king?
1: Asa'at apa mati nono kanjing Nabi?
0: Ya Allah, alikah? Dari teronyi tak nak kustih kanjing Nabi sampai bulahat bujahal atapa ke atas gunung atapa. Lu alikah? Mungkin marit kebila marit atapa buat dia ramah buan.
1: Balis meara soram bukane ya Abu Jahal.
0: Ya Allah, ada kini kah? Encik pun jam iblis setan sehingga dingpuk perempuan Abu Jahal ban bulat. Dah ni kajian ikhiring ban setan. Sapa ni kajik?
1: Segera mongga.

0: siga lekas acelen ongke dek atas gunung. Amin tu kini ga kini ga mai tu dek kau lihat. Eh siapa rapat rapat gunung jangan bujhal berbulahan.
1: Belas koros kadi mai, wasata ken Abu Jah.
0: Ya Allah, ada pak kata gunung tentu buat orang atapah belis koros abes kakak tiba yitan Abu Jahal berbulan. Pas atanya Abu Jahal dekau orang siapa pak? Berapa tanya Abu Jahal dekau orang siapa atas gunung?
1: Eh, wong.

0: Terus nenek
1: Abu Jalal ngandika ing pelis laknat.
0: Ya Allah, saya tak pengucap. Saya kok nginding kabar cek berdua nak kanak kini ngubah agama. Le arwah Abu Jahal pas ngucap ada kawan yang saya tak pemberitas gunung. Berapa ngucap Abu Jahal?
1: Amba atapa poniko sopo neka karwa ingwa.
0: Berilah sengko atapa neka yang terus menyimpang arwah. Siapa ni kata ebon orang saya tak begini kong?
1: Kawano kang atapa putri boja hal kawarni.
0: Ya Allah, tak kejator siang tapa mangkana putri nak Abu Jahal kini kesehat apa berias gunung.
1: Miar sang warta yen sama onjaya luwe tur abakus anwadir go.
0: Ya Allah, tak nanan bujal kok ngini kabar pak. Jaya arwahnya mas sama unruak jojo telebut bon genteng ori teki jek-jek. Sapa ni gajah ebut anan bujal siata petro ngancur juga ni wah.
1: Tanono jaya ning kapir aning paperangan sigra putri anono rat.
0: Nah, tapi tanda cahaya dek rupa ni paperangan. Pas ini orang dek kari kapir, sigra lekas makan putri putri lagi bulan anono rat. Nolis surat putri bujahal gini.
1: Kena terakan engong istri tenampanan wina cahagi.
0: Ya Allah, tini surat. Kini kak ikan makidah kau istri kau yang bini. Tambah ni pas itu pas saya baca. Bermacam munyina surat saya baca makin ben orang bini kini kak.
1: Ini ni surat poneku amba arso
0: akramalawan siro. Pas surat kini kak baca. Engkau terus abis ini boleh aku baca ni sesuatu. Jadi terus kalau saya nak kuk surat kini ke pas anak bujahal kini kan.
1: Yeah.

0: pangale meliapa kokeng bebenga cek palapain tak larang tretan si kacakang ala kokeng pejengah selemak cek kalopain eman Gustav. Eka tu terbangkan segera berangkat makan. Lekat tu tak mabuk tak orang bini kisah sampun prapting dapat dek kampungkan sama orang kini kan. Eka kan tu. Okey.
1: Sampun prato ing umen sama on. Sane kasang putri sawasi salah.
0: Pos F abang ni kamangkin salah salam sini sebut aku mantan kini kah?

Ya Allah, ben iyang kui sekar kempeng dari emas, ben omro om juga makin seikegebay, anu nak mantan gak ruah, sekar kempeng dari emas suatu jator omro om gede kan?

0: bila ampun kini kada pak alik kibada pasai ben kak ruah. Le terak tak ni bang min bang. Mencar amun ni duduk seburuk alam makin teran kini kasih betul ke mantan. Soapa ni kaki. Alhamdulillah. Matur segalang kong pengawasan di Cisam Sul dan kong bolas tarif. Mungkin abli ke gula boleh. Tapi gula sebelum macam teretan. Gula teruk ni ka. Lam salam teretan sendiri ke Alisar ke Legawero.
1: Haa.
0: Kirim kirim datang teretan ni kiri kebun. Kebele je. Oh,
1: ni kata kau. Diri kamu kan?
2: Tempuran Kalisan.
0: Tempuran Kalisan. Okay.
1: Anu boleh. Uning ka Pak Gedam. Pahlawan. Anu. Pahlawan. Pak. Napa? Bude pahlawan kan? Iksyatian. Ser. Tretan gula kru parking so sebilin pun sebuah umur yuti.
2: Ini gula tempuran.
1: Tempuran kan ni.
0: Bon, telepon, dah salam dulu.
2: Matur sekelangkong, Bektona, Pak Haji Samsul, sarang Pak Yasin. Haji Yasin, di. Okay. Bektona, gula rem kaya remah, gula dari tempuran Kalisat. Kerjebung Jonggreng Setong.
0: Oh, Jonggreng Setong. Gebar.
2: Salam, Pak Sur. Kimbian Marutin Pak Sur, boleh nengah pun kepangki sarang Pak Ciasin sarang Pak Samsul, Ciasin Samsul boleh nengah Pak Sur Pak Sur. Insya Allah kimbian di Rebu Dedeng ya terakhir ke RRI boleh kepangki sarang Ciasin sarang Samsul. Nah jadi malah oneng kimbian, boleh Pak Hendra pun boleh RRI nengah. Akhirnya masalam dek kimbian. Kancan ambian saya pergi lagi ke kerua Pak Sera Pak Hos apa kerua ambian moncet macam apa tak insya Allah pun dateng ke bawah ke Pak
0: kiki
2: ambian biku lah ekonomi nah nyebar ke compok kade pasti yang terakhir ke RRR
0: ketemu Pak Yasin di jam sul paling RRR
2: tidak kau renggel debung nabi nabi senang mau copat ngereng ngeding agen ben malam rebuh kalau
0: salah sampai jam 11
2: renggel debung terutama nih kami pulang nih kilain tak apa yang juga dong dua
0: kenapa
2: kami pulang nih nih kah hiburan yang pertama nih kah kulah senang kah jiasin nih kah karena nih kah termasuk menyebar menyebar agama gitu ya, ki kesenengan, gimana betretan saling kancah, nggak neka, jadi saling main, gua lagu pun kenal,
0: karena
2: saya nggak tretan,
0: bukan kebudayaan malah tak elang.
2: Karena benar guna sih macam apa, pengadaan, karena orang kasar tak oneng,
0: nggak
2: RRI tak oneng secara nih saya ngadep nih remah,
0: alhamdulillah.
2: Karena tak usah biaya Pak Sur,
0: tak usah
2: jangan bayar. Si neka si penting pang dateng
0: buka
2: kantong bik bareng nami kula
0: pertama
2: neka sang pon berjalan dekik
0: kimpian bisa ada DB anda DB ini pergon Pak Yasin Sugorjo dari Semak langsung ke RRI saya ki sedih ke ki Pak Sir
2: Pak
0: Hendra Pak Hendra ajal Pak Sir anu saya rem geremi Pak Sur kepik ini lah tantretan panjenengan membaca negara neka niatan karena Allah niat menyebarkan syariat Kanjeng Nabi Muhammad SAW ngiring. Nah ini kak melalui majoparga itu ini kak penting kak. Kaku nambah kekokohan iman Islam beriman. Kesti gula berlebihan ini kak mun cek sakit tak Kanjeng Nabi tak ini kak sebung gula berlebihan kan kak kapi ngiring. Nah tantretan kak sebelah Gelgawero Kalisat Jonggreng satu bergulan di epar Jonggreng berok kasa Jonggreng di
2: Jonggreng. Oh, ini barang
0: kuna keluar. Beraril.
2: Beraril. Beraril sepuran.
0: Toron.
2: Kuna saya temur.
0: Oh, kini beraril. Kini ke bini le asal.
2: Oh.
0: Kini. Bulan taran.
2: Jasa.
0: Beli. Ale etar. Taran ini kau kini.
2: Kini salam Pak Sur. Kini. Toron pihak pon Pak. Pak Bucing pon kini ngeke. Jompo kini ke pon. Kini. Pak. Kini. Kini. Kini. Kini. Kini. Kini. Kini. Saya penting pun pada sehat kepi.
0: Ini kan depak. Pak Hendra depak. Depak mengatur.
2: Ini kan depak. Cisang sul. Paling dah sehat.
0: Ki amin, amin, amin.
2: Pada senang.
1: Bungkuan jaring cek saking kasar ni budak arisan isrotar gula. Entar apa.
0: Entar gula. Mula bentuk arisan. Kaku tak melang kesenian menjopat. Tore. Eta kau tu yang kelemah teti.
2: Menabi Pak Sur ni kau lawan budak arisna.
1: Okey.
0: Oh, cepat baca.
1: Beri on ni, mohon pun benda ni. Entah lah gula lila ni.
0: Gula onceng, kagak sah. Kaku Madrid nak pergi ni kah? Entah tak minta pesen.
1: Tak minta pesen gua.
0: Gila, kau tadi kesenangan.
2: Okey. Kalau pun turut ramah, sementing pada sehat.
0: Pada sehat walau
2: apa. Banyak kebaik pengalaman. Ya, kan? Karena gini. Di samping kesenangan, budaya.
0: Budaya ini kepenting.
2: Cerita Nabi Muhammad melalui
0: tempatnya. Menjawab
2: kepada Allah. Karena gini. Kalau pernah terima. Anu kan wakil
0: itu. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Sakalakong
1: boleh mato sakalakong
0: kami anggur. Atas informasinya di Bapak Indra itu berdekat dengan teretan dengan saya seneng dak kebujopat ngireng ngireng. Rebu dateng kol sangat bektor kutus pun boleh kato.
2: Nah ni kah.
0: Sebun berdekat. Okey lah ni kah.
2: Okay.
0: Bon, salam
2: gula, beres
0: kopi, regul
2: debung kopi. Nah, beres.
0: Sendi
2: radio ngereng edit kopi
0: mencoba. Sip, bagus.
2: Malam
0: rebuh. Ah, kor sangat. Oke. Sampai kor 11,
2: sampai
0: kor
2: 11. Oke. Salam
0: gula. Matur selakong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pas beleman pian. Oke.
1: Nomor kartu mambian. Nomoran HP.
0: Oke. Oke, kan. Ini kak ke pun iko banu. Gule tak apa lagi.
1: Mapas apa renggaan?
0: Beng kita bahan, kini kerja drone macam kat tu bahin anu. Bahasa pun sikit kirimin.
1: Pak.
0: Ah, teretan-teretan kini kampung Lastari kirim salam si dari Galaga Bero Kalisat Tembur Jo. Temburan Junggerang Satong. Ngapun sari Bapak Indra pun mari ngabelakin dekat teretan si seneng majopat nikah ke kantor. Nah, ni kaki.
1: Kakak Gedam boleh si bude pahlawan Kalisat, bude pahlawan Pak Pura. Ya bude ring Kalisat satu nak lek. Juga dekat Pak Man. Hari bude ring Kalisat nak. Aku laku
0: penting ni kan.
1: Lambai teretan,
0: lambai teretan. Situ kan teretan. Oke, ni kan gini gini. Ini kan gini gini.
2: Nomor BM.
0: Ke gelo ni kan. Nomorku bias. Ke gelo ke gelo. Anu rem kan balik gelo.
1: Lek. Juga dekat Ciman Sibrega Gelaga Biro Kalisat. Selamat ami arsaki jo tedung. Neng-neng pun bila pas tak ngeda. Kita kan radio ni ni kubaan jadi. Cok tedu mengenai aku. Juga ndak kak kak gedam saya berda pahlawan Pak Fura. Selamat ami arsaki. Potter pesata kebelah kacakan candua ndak kak. Cakaca sebenarnya pondok miri tak perlu sebut zaman kapi. Juga ndak kedua kereng-kereng. Benda pak ndak kak. Ani bini seperti bungkos jauh tadi hor perantau hor mangi di ngah major.
0: Dua ni kah?
1: Yor, ya ki boleh tang bereng ya tretan nanyar ya boleh dari Kalisat. Angi bereng dan nak banyak berengnya kok orang nak kira pur lah.
2: 249 750
1: Linur Tika sebenarnya gudang koong juga dekat Pak Fatim ki berdetamu ya kia sinki berdetamu Pak Fatim poter Pak Fatim juga dekat Linur Tika poter li poter li
0: anu radio lo kalau ni gabu Linur Tika aja kiri grup bolan misal pada bon ni kah anu si rem kira boleh kada
1: lek. Okey bon. Juga ndak ka Pak Yani, Pak Yani sebut pelindu. Ya. Ka tretan bude pelai Pak Miskadar, poter Kang, poter Kang. Poter jat tedung ki bari. Juga ndak sebut reng-reng. Tedung bon. Sebut reng-reng Pak Sis, juga ndak ka Pak Sinol. Muter nol, muter nol. Muter. Tegede. Alhamdulillah berarti
0: berarti
1: orang yang aku mencopat
0: ya. Banyak sahaja ni. Mangkano pas tak ingin CN dengan RRI ini kah? Ini kah? Mani iman. Ini menyebarkan kebudayaan. Saya menyebarkan Islam ini kah? Lebar kebudayaan boleh lah. Mungguan. Ki kalau bel rukun ni kata tu kan? Ni kesebenting.
1: Ya doh. Kamu boleh. Talang.
0: Nah, ni kasih sambil lalu ni kah?
1: Talan-talan main batal rukunuran main lekar main lekar. Apa kalan me belum tanto ale berante dung kateker. Ya do talang ngelajring topaki aslo kabak salakai kabak salaka bola kering wik sapodaki motor abak katika
0: pon tadi gue dalam bangga pon
1: pare pon
0: kiaaa

0: Nyerita konca sebini. Karena potran apa elang tak item mo. Elang tak item mo ko.
1: Baraman tre engon dangan kin ngolate eng putre ku. Ya Allah, para mantri-mantri bujal kapi. Ya Allah, mantri-mantri siko kapi. Mayo kompol dan nak kapi. Tang anak elang buat nada emak pola tedung malam tak aja ke tang anak. Siapa ni kajai pun bujal ke mantri-mantri ya Allah kapi gini. Baal selak nasi gro.

0: pas polis laknat. Si gelakas motor ngutak dah kata jahal. Bermacam otak kata jahal, polis laknat. Kang atapa eng lor, okir eng bujal, lan bula, ya Allah. Si atapa eng lebuku etas gunung. Ya arwah si atapa Abu Jahal bud Abu Lahat. Sapa ni kaki? Amba angin pe engon nanti ngale eng Muhammad. Datanono sirane ke Allah. Kok ngabar sakin? Lamun tak manakan Muhammad ada-ada selera dah. Tak pada ke sekok. Tak berjahal kalau benda lahap ke arwah. Siapa nak tahu apa benda terkunung ke arwah. Amba mangki arsa lepon. Yang Muhammad ngawagamuh. Ya Allah. Kok ngeding? Ngeding benda surat. Datang penakan Muhammad lalu berakama. Akama tentang nenek moyang. Eba-oban tentang penakan kina akan nak roh. Iku berislam. Sama ni kajak pun berlahat berlahat berbujahal kak roh. Wakin. Abu Jahal Abu Lahab. Dedi sami asongireng. Ya Allah. Abu Jahal ber Abu Lahab. Ngireng nurok makin dekat kustem. Wuslung hati yang tertiga para teng Abu Jahal. Baraiyo sami matur yen potre elang ing waro ya Allah. Lah sedia. Lah kau tak tahu pada inyo kepi matur tak tahu jek sebur mono puas elang. Elang je pun pada inyang miang kiri pada bayang para pawang-pawang kini kasi tu. Aja. Para eno sami matur yang putra ilang ingwari ya Allah. Para eno ni kan rosor mbak jahal. Buk mbantar kini kemakin. Tak oning cik payah lang kini kan. So apa ni kaki? Abu Jahal aga kerja. Sigra amukol jang sati ya Allah. Karena Abu Jahal cik orang angkau kereng. Apa kena puk saya tuk-tuk-tuk dodoh. Untung tak keker atin berjual. Aku kerja mukul abad tibik. Siapa ni kaki bangki?
1: Marek pun mereka. Okey. Biar anak boleh ini kan. Pak Samanhudi, Pak Hendra. Okey, kibar. Pak Hendra ini. Okey,
0: bangki. Alhamdulillah sekarang kau. Aku telpon Nabi Bula. Okey, kibar. Sigra.
2: Okey, pun, okey, pun.
1: Okey. Bisa, Pak?
0: Bisa. Berat. Berat. Sekalakong sebanyak Kim. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Wo gra amokol jak sate lera wambono wong kada.
2: Mokol bujahal buat tadi.
0: Mokol orang sebanyak.
2: Ah, mokol orang sebanyak kan tu kacan bujahal kak roa ko.
0: Pan keras atas ateni sampon amahir se kreli atena bujahal kini kan?
2: Kreli cara buk-buk dari bujahal kak roa kan?
0: Yen botri ni wos akrama kalawan sama uniku.
2: Akan aku son sake ate can bujahal polan ada encan pas akabin beneratin sama on.
0: Kecok pun sama on.
2: Anikam. Tak mang lo.
0: Orang engkau ki kalak-kalak-kalak kecelep. Ki ikabin sama on mo son kan?
2: Kadang-kadang kita kemo sopah bin ini kalah engki cerpon berdawul lah tapi tak terus aneka.
0: Nah ini kapas. Apa siratan meyale sama on ono parate.
2: Apula betak ketahui mi pula mi berdena sama on roja. Kebeli kak kau ya.
0: Cerpon ikol anda sepon. Tangga kure matoraris. Bucak tak kebucak.
2: Keng muntai temu ben kok layak.
0: Kukul cedak kan?
2: Kukul cedak kok. Muntai pedgung kok cedak kan?
0: Tanono sama on prabto. Manawi putri sereki.
2: Pola mi bodi sama on deteng denak pasah bering ben bini ni dah jari pak.
0: Amarane tengah latero. Bujahal menang tan tumangling
2: sampai betang pas tak pening abun tacan bujahal kok
0: ngumpulakan bala agung saking asam lawan kuris
2: ngumpulaki orang sejurajo Kuris. Dari negeri Sambon orang kuris-kuris papolong kan ban bujal kak rawa kak.
0: Kang anor eng bujal sanapan pedang lan pedi.
2: Allah sepak onoro kak bujal. Pedang tegur senapan ibadah na cangkun bujal kak. Pakon anu ndak ka bujalnya mana?
0: Tatap puan babarongan pangidungan sanyongireng.
2: Ya Allah, tatap puan pon pambun pambun. Kecung kecung can pada ingiring pangiring pangiringnya mana?
0: Pero kadari sama on rare alit uning kami.
2: Ya Allah. Aduh, jagun nak kenakan tari ya duka. Jagun nak kenakan ikan taro sekadu tu candu buna Abu Jahal kenika.
0: Wes lo mampa Abu Jahal sak ruang isam nyungireng.
2: Ajalan can Abu Jahal ireng akin can ben seberengan pamangkat Abu Jahal kenika.
0: Sepon barap teng gunung
2: Badar.
0: Badar Kanjeng Nabi Amapapak.
2: Sampun prateng depak Kanjeng Gunung Badar. Kanjeng Nabi can pas bapak ya mbak can Gusti Abu Jahal kak ruah.
0: Angan diko Kanjeng Rasul ing sahabat aran aji.
2: Ya Allah, pas ngocak duduk remajib, duduk remajib, cal kutera sululah kok.
0: Bumasyirudin tetapah, bala opo Abu Jahal.
2: Pelak kunti keter tetap menurut bu, lejib sekat itu canda bun kutera sululah dekat sahabat ajib karuah.
0: Ler banjir beres tan pekat, wong tapa pangayunan iku.
2: Alir kilatur pekuk on banjir doro, can sampune peperangan detik ini kok.
0: Wah, dan ajib atur wawus, tetap amba perang sabil.
2: Tetap menggulak perang sabil, kuta sekali itu can sabut ajib dak kuta rasulullah.
0: Sama on sigra mapak, ngamuk ler macan mangsi.
2: Pas deteng can semaun, ya ada pak tak pita kelabun macan si mangsi kak ruwa kok.
0: Belo repon kati udan, Raden Ajib jumuk lagi.
2: Ya Allah, mun pelor can syukur letak bita kelabun ojan. Sekarang itu can dia perang sabut aku teng Nabi kelabun bujal kok.
0: Alhamdulillah teretan lah nikah peperangan nikah ramih ramian bensir perang mangkeng teretan lambak nikah cat pun berdasi lambak kemuka-muka perang-perang tulis Pak Ambu bi Allah Ta'ala. Tidak ada serupun yang bisa memberhentikan perang hawa nafsu, perang pelor selain Allah Ta'ala. Mata tulis Pak Aman bi Allah Ta'ala teretan. Mata akibat kau orang kecil. Orang kecil susah seder. Kan ki orang kini susah seder. Mata bi Allah tulis Pak Ambu. Mata eka belis nah, eka asik nah. Tan teretan kepin ke orang kini susah pas. Mun perang melolol. Mata perang tulis Pak Ambu bi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Teretan-teretan nikah saya mati Haji Sabsul di Dongkoong. Rem-kerem dekat teretan gula nikah si beda muk lanceng. Cong Abdullah Yukus kutukan menakan kepi poi kompo cek tedung kiri beri nak. Ya kini-kini ben Pak Sutik je roon cuk sebiar kerja orang nak. Mak lengi di ngepi tak teretan ke menjumpat menjumpat. Ada perang Kanjeng Nabi ben bujahal ben bulahat ni area. Titi malayan malay bisa kir-mikir. Tetapi sedia kari nyaman boleh itu kopi kari nyaman kari ngakan ala ko nyaman alhamdulillah lambat seterus memarti ke dunia riak buah perang nak kan perang engku ni lihat tarik makin kari asyukur berbunyi asyukur Allah Subhanahu Taala mentir muka tulia epa elang dari malapetaka ni kami okay. Allah Taala engki kan okay, malapetaka ni kan tetapi adab ni kan Allah Taala mentir penyimbang Allah Taala tetapi kemudian si selamat okay. Indonesia ni kan terbanyak orang banyak berselawat dekat Nabi ni kan harim kirim salam dek Pak Pak Budi, Pak Budi, selamat Abis Akin. Juga sebeda benda besar, Anika. Anika lah kau nyetelan benda besar. Tak ada yang kenyaman, selamat Abis Akin.
2: Berarti tantetan benda je ni gini ni kiba kalisan.
0: Tantetan benda je berpenang kalisan ni kalau ke Bero ni ke. Temporan kalisan ni banyak gitu.
2: Kalisan ke? Kalisan okay. Tambah ke?
0: anu gelegobero galisat anu temporan temporan galisat ki ki jungrang satu bule bule jungrang ke badan real ki kasar ki jungrang satu ni kata dari tantre insyaallah pun datang di atas berkan tegulah di kebun
2: insyaallah kau tak nama kialangan kan
0: kita tak mengkialangan sampai syar walafi barokah umur kepi ni kata tambah jadi mana tak wadu dari tan ni kebun ah juga sebenda Galgusi nika akan menakan poso popoh ayu wakita suti cek tedu anu lek wakita jaga ni ni rugak je badan baju ni ya ya kereben kak seni ke ya kebenar kak seni ada kereb kak ben pak rugak selam amin sakit terselamat sihat walafiat kau jandai dah ya kebenar dah. Cuma di rumah, ya gila wakida jadi aku. Akhirnya jauh kang seni kau, yang seni. Kan. Ada kata teretan gue lekapi ni kah? Sebeda, sebeda kerang cecer, kerang cecer, congris, congerus, anika congerus pun mansapit ni kah? Saya tak bisa kijong, seteler dulu lah. Juga atin, juga ning yayu, ning hesti, ning-ning kepi, ning-ning kepi ni kah. Dia jelawak sebab sekarang cecer kepi ni kah. Tak ada lopotan, maka tak sebut nyaman. Salamat amal syakib, matur salamat kepi. Ni kah kini ngakin. Pantulan-pantulan tempeng dari jisam sul di dengong. Sebab dia dapat lah. Juga, ni ya. Kacung, Pak Finka. Ni kah tukang las harmonika. Ni kah harmonika.
2: Bintang harmonika lagi.
0: Ni kah harmonika. Bingkil, bingkil harmonika. Sup nyaman. Selamat malam. Ben, tukang lah banyak je pula. Ki, epar gula lek wakib, terabin lagi lek wakib Harry. Selamat malam. Mungkin gelas pada petjak le tolian. Kau cak tu mentingkan, mata ada kasa burung mak le pajang atas mak. Nah, ni kan. Nasional, yolok boleh benar. Jaga kepi je lah.
2: Suri, suri, suri. Suri supir.
0: Ki, ane kerja kalau pasal tarik dunal, malah kiri wakin. Kepi jadi lawak Pak Lis, Pak Joko, RT ni kepi. Mana ada remah lapara anu kena? Lapara 17-an. Di RT itu melatih anu, melatih tan warga-warga anak-anak generasi penerus dah muda kepi. Tu ada apol-kompol. Kaku meramaikan angara yakin okay. 17 Agustus akan datang dia.
2: Tembang ke perang atibi.
0: Mana kekur angara yakin, angara miyaki, makin tak sakurannya mana mungkin. Nah, ni kan. Juga sebagai kali winning, anika kacong Suhri, Suhri supir. Juga Cong Agus, Angling Dharma, juga Ning Dian, juga kepi je Pak Dewi kepi di gulungan kon Suhri. Saya bersyakin mencepur kepi ke setong tak terima macam. Bersama je kakak kau lah Ketua Arisan ni kan pejabat Matura. Ni kan pajar pagi Pak Sis Bu Haji siap tidur enggak. Walau ambil tempat nyetil. Sedang tengah Arisan minggu kon ber enggak. Kon enggak Bu Haji.
2: Kon enggak Bu Haji.
0: Okey. Saya bersyakin kepi leholik. Cik Tedung dan juga Mok Lek Nawar selamat pagi. Ya, tempeng dan cik Jamtul sangka pas sebijan lonjenan.

Ya Allah, Gusti Kanjeng Nabi angandiko adabu. Dek Raden Najib. Raden Najib. Kini ku cek ku takut tau satu ngitek isi tinjerin. Nah, cek takut. Sama ni kajepun Gusti Kanjeng Nabi. Ebak tu adabu dek Raden Najib karo. Oke. Anda.

Tak kutik, Ajib. Kini kau cek pek, gede pek dan pek aduh cek aduh kong ni si tincer. Neng aku awani bengal. Sahabat ni kau cek pun kustik dek Radin Ajib kini kau.

0: tiba labu krika di sini jari lah. Dia pedang tak sampai ngening dia ke badan lah. Epa ni kata ngening dia ke badan lagi.
1: Sii.

0: Ada kanjeng Nabi ngalak beli kisah perjuman. Dah kini kah? Ebok tu kata tu, ebok tu kah kida goreng kaper. Yang tanah kida goreng kaper beli kisah perjuman karo.
1: Pun kang waleke
0: sakapir beli kerkiri kapas ekotopak kida orang kaper ban kuste.

0: وسع برقمه
1: tiding beli kesa perkembangan kedua etam berakinda korek sangka perik ini kah yang talak beli kesa perkembangan kak roh lagi.

0: sa amon bidikir de pak de goreng kapir. Medeng ing musuh kang akata medeng de musuh sebanyak. Si gelegas api kang pun rapto banyak si de teng anu nongi de guste. Sopwani kan.
1: Belani pun Abu Jahal. Ya. Nga. Muklir macan. Mangsi.
0: Ya Allah, ini pelepele nak Abu Jahal. Pas gamuk aku dia macan saya mabuk gerua. Ampun ben seroban pengamuk kang siapa ni? Kaki.
1: Bale, eh tak nak cigra.

0: Ala ya Allah.
1: Ya Allah, sing ajak wedi cek takok. Sing kok sing nolong nah. Sapa ni kaki?
2: Kirim bulu, kirim bulu.
1: Alhamdulillah sekarang kong aneka deretan. Aneka perang rajongku perang nikah. Sebelum nak Indonesia nikah martika. Ini ke kita dek gula ban biar dia perang pecah dengan dasar ni kan. Ke zaman ku tengah di Nabi dasar ni. Aneka. Le aneka kening ke ane ni kan. Tadi ngalak beli ke kan di Nabi sambil cabut cain. Eh tak perlu kita ke mata dan kapit buta kapi. Buta kapi ni kan.
2: Ingin buta
1: kapi. Okey. Berat. Ano. Kita berkata dek. Untuk nikah ke ingin buta ni. Tari Alim Karim Salam. Gula dek kat tantretan sebedai lemacang. Kalaka juga sebera

0: Probolinggo selalu ambil saya akin cik saya kiri balik si benda-benda saya cakap cik kalau habis setel lagi ini ke Pak Tok-Tok sepatu ni ke Pak Yasin kak mati saya boleh lupa yang tak ada nyekian cik Asarin Pak Ita Juli cik duduk lek cik duduk okay. Lek Juli Pak Ita cik duduk lek Juli Pejaan sering lagi
1: okay. Cik duduk okay. Juli Pejaan
0: okay, cik duduk lek Juli juga ni kata tretan bakut bakut haji kut ni lah tegang gubis berlek main sebenarnya ada star berdek bebah saya yakin ni lah juga leto pangsit leto petol serap asimah tergerus lari tegang lagi apa juga dekat cerita gula sebenarnya pereng talih lauk bun lauk ni lah Suhar Pak Roni dan Mahar serap asimah tergerus lek tegang dah ya. Ha, dia kok benda-benda cerah dan desaknya pernah. Kau-kau beri bakso juga. Bantahan pengguna yang kirim dengan ketua pimpinan kesenian Kuda Lumping Padang Pasir. Kita itu Bapak Citra, silakan Bapak Sucipto, Bu Citra, saya Abang Syakin, Tan Tretan Kepi, siapa long boleh jemput Pak Citra. Saya Abang Syakin, Pak Citra insyaAllah dengan piket kerana. Bu Citra, Cik Sarin Melo, lagi ni kau kipak Pak Yasin ni kirim-kirim salam. Tebeng ni ke. Ni ke kesenian Majopat ada harat. Mun kesenian Kuda Lumping akan cetih. Ni ke. Jadi, tu kesenian Cik Sepi. Cik Sepi bersobong. Bagaimana nak Indonesia ni pun ada kesenian Sepi.
1: Sepi.
0: Sepi ongkuan. Okay. Ben, saya ni berhikmah kia. Mun kesenian pasal tu ukaran. Tak lagi berhikmah kia. Ini buat musuh pak, pun saya ini baik mah setiti bersatu, bersatu teretan semak ini kasih jauh titi semak teretan akan dah cek tokaran ni.
2: Tokaran,
0: nika. Kami datang nika si pimpinan Pak Nurul Kuda Lumping juga nika Sirupati Sirupati nika dia berak bandara,
1: dia berak bandara. Somoran.
0: Mungkin kau tinggal dia berak bandara. Sebab kau tinggal dan. Kau sedih speaker.
1: Okey.
0: Keng semua orang gula terlihatan. Tak ada cakap-cakap kemisan. Tak hadir. Waktu ini kan gula karena mata.
1: Malam lah.
0: Laku malam. Laku malam. Mata ni kan akung.
1: Juadi.
0: Juadi. Juadi.
1: Purpenang. Deng-deng.
0: Purpenang.
1: Okey.
0: Ki deng-deng. Deng-deng kasap. Tak sempat hadir.
1: Perokatan laku malam.
0: Okey. Rebonan.
1: Saya kelupain kirim pun dah sendiri kalisat.
0: Kalisat
1: kelupain.
0: Kalisat tu netan netan kalisat ni kan pun pun bupa ni pak Pak Indra pun lepas ni kan saya ngenalakin panjenengan saya tukang menjepat ni gula pun minta kanto Pak Yasin benci
1: tak kenal kan
0: kita tak kenal.
1: Yang pun kibar dari sana gula korpun ya tu dah lengki kan.
0: Mungkin mungkin benda tu ada punya punya netan. Tikal pun nak kempang akhirnya kewan. Ya, ni kan. Mi bersinggalah hukum lepakan suai. Ini kan, Titi. Kini kan, pada setiap sejarah saya baca. Sobung lain saya baca. Namun sejarah kita kan Nabi, lebat kitab Nur buat. Nur cahaya buat sebung dan dingin. Ini kan, saya memuljah, saya natah. Madepa tengkak halakul karimah gula bantuan siapa.
1: Nur setera lagi.
0: Okey, buat dengan tanda nanti ingin. Ya, buat. Aneka. Saya sih mah ada.
1: Biar.
0: Boleh. Nika.
1: Ingo.
0: Tikal tengah bagiap layap. Nika gula macam. Nika.
1: Ti. Suara ti nak lakun lah.
0: Boleh.
1: Ati nak ti nak lakun suara boleh bunyi
0: guna. Oh, dah lama saya. Ia repot kamu lagi suara lagi.
1: Tahu.
0: Macam semalam.
1: Aku semalam ini.
0: Terata si benda kerajaan virologi. Cak Saren kapi. Topoto dari Pak RT, Pak RW. Kerajaan biologi Cik Asaren akan panakan ke pidek potah Cik Asaren tak tidur Yusum Cik Kelopak Yusum setel radio dia mun minta berkat laku nembihan mun mangkin sopun ni kan tak boleh berkat dengan RRI kan
1: mun laku dah
0: mun laku insyaAllah ni kan sangka tempang Pak Yasin Pak Rus je kan Pak Rus Jumatera tukang macam ni kan terlalu sakit akhirnya injek mulai seni mungkin Yusuf raku atau ketang ke jempol Puan ni kak gula lempeng lah.
1: Masa kanjeng ni tak gini ngah. Kita sekali saat ngidi ngah.
0: Ini kak kali saat sampai ada tengah.
1: Kiri seneng lah. Kiri seneng lah.
0: Dia nyampung atau letan. Kiri tukang majopat. Alhamdulillah tu okay.
1: Berarti gula ni kepada ngidi ngah. Kiri kan
0: ngah. Kiri alhamdulillah. Maka nak ambil hikmat esen ni kak. Penting ni kita ni. Napa anak serangit?
1: Direktur mana? Anu
0: nama? Belar Rasul Wusma Layun.

ya, tentara Kustera Sulullah. Kakak Dogi semakin buru diri keliran naik ke atas gunung. Naik ke atas gunung, can tentara Kustera Sulullah kok. Tan

0: bakta krika pada endi ate koboter. Kika itu tomelana uke ke atas gunung aroma sakoboter. Aroma sakoboter can belum pangkulina kustera selola.
1: Ya,

Allah, aduh Gusti. Atin anya to batol panjenengan Gusti anu poto tu tabe anu perturun ajunan Gusti can penyuna Gusti Kanjeng Nabi di Allah taala ibek to anyon karo.

boleh ya, mereka sepa kontrol ke alam tunya. Nolongin kuste kajing Nabi cacingan muka orang kafir. Nolongin kuste kajing Nabi semalemai bu malaikat kak roh kok.

0: tengah kalam tuanya.
1: Antara Tatip dan Mekah petang ibu kata ni.
0: Ya Allah, tak kurang dari Pak Ibu banyak cari orang semut ke ni. Kau kena?
1: Kaya kota yang jeru bumi, kenapa bumi nereku?
0: Ya Allah, pada temu orang semut dek ke Mekah dari teking batu nari can ke Mekah guru.
1: Waktu ni pun Kanjeng Nabi terbit bela selaksa iki.
0: Tapi pada banyak can bela kutera sulah selaksa banyak nah.
1: Lawan kali ewo neki, kin salam makan yang weh.
0: Lawan kali ibu kodu ibu banyakan semalam mata ki kelaban Allah Ta'ala.
1: Semata gangan yang bumi yang tan gelam din pateni.
0: Ya Allah, mesta gelam can sebagian orang semua paten kelaban tentara kutera sulah kat ruang.
1: Segera suka mana ibut lawan sak ruang iro.
0: Ya Allah, tanda pakon anu dekama kutera sulah yang semua kering tak gelam can.
1: Pun

0: Masa sompul cani bukto kak rawa ko
1: wong samutan wadi lampu pun aga di badani
0: pun orang semut tak takut sebat ya tak tersengat ya sekali tu cak sesompul orang semut ni ko
1: sun kujuri umairo tan warna pajasa gawe
0: ya Allah tak laten epaten kakapi can noreng jemut karo ko
1: intan anon enggama kawano sampun parap to
0: amun tak anon bagi si bener beromade paten ben ko sekadit can debu na ko
1: kanya.

0: Kanjeng Nabi ngotos dan nyoro pat utusan-utusan agar bersorat dan sekir maki ka Mekah kena kako.
1: Tina kapan wini husan onene surat poneku.
0: Ya Allah, tining semakin baca isin surat ko.
1: Wong semut siro anuta hingga masa hadat kali.
0: Can munyin serat kutu anun orang semuda ka ke masingkoh can kutu rasulak munyin sorat ko.
1: Pas maca saya dua si dua. Alhamdulillah ni kadretan ni ka orang mun masuk Islam kutu mau sekali masa hadat si dua. Alika awal. Jadi mempun baca syahadat kalimah syahadat sudah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan. Alika arek Islam. Bol. Tapi dia kunya man Islam tapi pas kalako. Lah nika napa perintah Allah ta e kalako nika tak rugi mian. Alika gula kun ngocak cek ngacek ki muka-muka tretan kepi e bari kokokuan iman ber Islam.
0: Amin nika. Amin.
1: Sedaja e babodi Allah taala. Se se ko besar aku menike oleh Nabi. Ki oleh hidayah dari Allah kan engki oleh hidayah tu saja ngoja ini itu tak usah sebeting kita menyebarkan nah nikah ala kau terserah nikah
0: sehingga dia enggak ngoja seletak toro kau musuh
1: lagi keru ah terima kasih semata si Sabtul rem kerem telu
0: aki dan katretan segi buruk yang kita ini kenyaman sebeda kalisat selamat amir saki jadi belum potok tempeng dia keru alhamdulillah alhamdulillah. Kau lewat kaya sini ka berdengi di ngakina banyak sini ka berarti banyak orang senang. Cik sejarah. Juga anda ka kaman anu kacih budak orang kalisat. Mau cakap dia nak erpure. Budak orang kalisat dia pada nak ki bro. Ya tanya. Jadi terlalu apa orang lah.
1: Tahu macam RRI.
0: Terlalu tahu macam RRI. Ya ya serontar men kok. No roh ban munano ka. Kak mak kasih.
1: Berkalisar
0: ini. Kalisar kia. Ini kan anu sekiriman gula kak kaciman ni.
1: Padang RNA Jember lah anak polisi ni kan lah anu kantor polisi ni kawan dek kempur temur. Gua pantang tar ke bungko tanah. Langsung ke RNA dan tebon. Nika.
0: Macam pun.
1: Bila alim kirim salam. Bian.
0: Rem kirim.
1: Cek teteng, cek teteng. Oh si beda ni kah, dung pereng. Pak Lulu.
0: Oh Pak Lulu.
1: Pak Lulu, salam amir sakit Pak Lulu. Tukang majopan ni kah.
0: Pak Erna lagi.
1: Pak Erna wati si beda. Anu, mau bagus. Salam amir sakit Pak Erna, benu Erna, kepi kiri kata teretan kang tukang majopan. Pak Lus. Pak Lus. Salam amir sakit. Tak bisa ni kan, nuhi masjid ni kah, tukang sebikir masjid. Jadi aja gebok tuk ni kah. Kadang mun ngundang arokat pendebo ke gula guru. Buka buru. Okey, mungkin ruka burung. Saya tak boleh kibat lus ya saya lagi. Ni kebun. Teretan-teretan sedaja saya tak sebut nyaman. Ni kau gula pada nikah. Teretan gula nikah si pada jalan jalan Sriwijaya. Sriwijaya mana? Ni kau Semeru. Semeru. Pak Edi pedagang nasi lalapan nika.
0: Okey.
1: Sampun lah nika.
0: Wow,
1: pedes. Nah, sepedes, pedes. Ani kaki le Pak Edi bang. Dia mengkaya sini kau. Bang kijat. Abang cak kalau pain sambil abang sambil naning sambil macam selawat. Malah sebab nika. Wah, top nika jadi kan. Salam amir sakit Pak Edi. Bang Bu Edi bang topo topo nika. Cak saren kini kau sebut sebelu. Nika. Baca le.
0: Not come as it
1: semut mangsul waksul mule pas ngocak lah engkau tak anu dak ke man banjir dia sama ni ke jepun oh jari semut dak ke kusti bok tokar oh kik

0: Ya Allah, paran beremah kata rona beken. Lah temunin sekok, temenin sekok cari semua dekat kusten. Sopanik kaki.
1: Kanjang.

0: Aku inyo.
1: Ya Allah. Tak eka sangka pas pelor selang pokorodu keluar dari lembumi. Lu akasi ojan terus gini kok. Salang pokorodu pelor-pelor keluar dari lembumi. Dan bumi gak roh lagi.
0: Bala nabi kipaya. Ana amba ale galo.

Tining Abu Sufyan bin Abu Abbas. Lo kerja angireng mi petdek kajeng Nabi takok kajeng Nabi bedak gempur. Karena aku tinggal orang tak telok sehingga. Sopan ni kaku tengah jenuh.

0: malaikat banyak para tu datang pas anolongin dekat Gusti Kanjeng Nabi. Anolongi malaikat-malaikat si banyak kak roh lagi.
1: Ya anolongi Kanjeng Nabi saruangi was ingo.
0: Banyak nolak kaji dah bisa peringan karo. Satu je makin eat tatangan ni makin kalau orang si banyak karo lagi.
1: Ya dah sampun malaikat kau.
0: Berah.

0: 様だよ。
1: Ya Allah, apa deg deg orang kapir kapi ni kan? Saampun bubur sedaja nyimpang ke kapi. Bedeg pun malaikat malaikat si merupakan orang Arab kan? Oh lagi.
0: Awar no Rabbi jeng Nabi lima walas kataira.
1: Ya Allah, kacatur makin benar kaji Nabi lima belas banyakan.
0: Dening ko ati jeng rasul.
1: Dening ko kata kasut kuti Rasulullah yang aku menikah kati kenapa?
0: Sami wa patang do oso putra Nabi engkang alana.
1: Ya Allah, lo kaji Nabi kuati kalban sepah bolo benyan sini putra kaji Nabi selake.
0: Tiga arane iku kasih Ibrahim Abdullah.
1: Ya Allah, setelah ketika kini arannya mana iku Qasim bin Ibrahim bin Abdullah.
0: Sekawan putra kang istri Sayyidah Ruqyah Asia.
1: Ya Allah, sekawan empat putra kanji Nabi kini kasih bini anama Zainab Ruqyah Asia.
0: Fatimah, Fatimah kasih pun.
1: Sini Fatimah, sini Fatimah bekas kau bungsu, Fatimah kini kau.

0: قالوا ودن
1: انسى
0: دنيا
1: ya Allah si bungsunya Ma Fatimah talebet bekutoratin lebih oh lebih oh, lebih ben orang bini satunya kini kah dari teratin apa tima kini ko
0: lan agung bakti yang agung dening putra
1: ingkang
0: ingkang sabeto
1: Ya Allah, tini Fatima bakti da Allah Taala kini. Tini putra si laki kini ke saya nomor peto manikan saya ke kanda.
0: Padahal ingat jasa gue angin Ibrahim sak nongga.
1: Ya Allah, saya peto kini kan medal dari petang pun hati jah angin Ibrahim setong kini kasih tak pada.
0: Madaling Maria Kapati.
1: Akhirnya medal dari orang bini sama Maria Kapati kini kenyaman Ibrahim.
0: Dewe saena bo sakra ama Abul Hasim wazataniro
1: Ya Allah Dewe saena ampun a keluarga nyaman Abul Hasim kini ka Abul Tanah setiti raka selakeen
0: Dening roki aponeko ane paginda Usman.
1: Dening roki akini kapota kanji nabi ane kakaraban baginda Usman.
0: Dewa asi aponeko ane ka baginda Usman.
1: Dening dewi asi aponeko ane ka akulal kakaraban baginda Usman.
0: Rukia sampun pelastra.
1: Ah, tining rukia kini ka ampun pelastra sebung umur makai sekacator.
0: De.

0: nikah
1: di nikah
0: ahli murtada.
1: Ya Allah, tining dewe Fatimah putra kanjeng Nabi si bungsu. Ini kakin kalabun ahli murtada.
0: Dining ladang kang titik gosame sedeng anomiku.
1: Ya Allah, tining laki sedelok kini ka kapi pada lungu dagi.
0: Pon.
1: Alhamdulillah sekarang kong toretan-toretan ni kaki. Mari nak Pak Yasin ni kah? Lagi setengah lah. Setengah sebulan ni kah, Pak. Alhamdulillah, tatletan ngiring. Pancilingan, mun pacit lah katik senengah ni kah, kah majopat. Toh, dia tak berapa ke kantoh. Alung-pulung pun Pak Yasin ni tatletan bareng sepul. Ni kah, sebenting, sejarah pun Kanjeng Nabi saya baca ni kah sebung lain. Karena saya bisa, apuk tak, liutam mi memakari bilah lag ni kanjeng Nabi sama dah ba lag de ke sedaja umat sebelah tunya tuti
0: tande kira napa ki
1: ha ngandek
0: Nabi kakasih yang widi tata tanono tande kira
1: no tade anu kan nak kan tade di tanah anu tan musuh ki
0: tade nanti
1: tade nanti ki ki tade tande tan gula sema jamaran Rem kirim salam dek tretan gula sebeda keraksan. Oh, keraksan ni ke Kalibuntu. Kalibuntu gula lima kali dia bakal kasak keraksan Kalibuntu. Salam masyakin. Dari rumah tu potong dari Pak Misdin. Mak tak nak saya muncul. Mak tak nak saya muncul ke Jember.
0: Benda kepentingan toron.
1: Toron tak Pak Yasin. Dia kata dia bersiaw ni dengan Pak Misdin. Cik, yang pun kebatir ni kalau. Ni kebun. Niser, niser. Ini butuh ni kan. Meni gule terlalu jang puntan ni serasa majopat sobung bolan. Ah tak tretan ni kasi bede mok lacang sebur beringin sebede
0: pelendu. Ni suti ni suti ni suti.
1: Okey mare le sepak le suti sebede bok lacang. Suka dia kirim salam dak ka tretan gule ale anu. Kelopai ni sebede Pak Deni. Pak Deni pelendu tengah.
0: Ah bener pelendu tengah.
1: Pak Salam ambil akilek Pak Deni. Salam Abis Yakin berbuk dia ni. Ni kak setel radio nah. Cik kalau lupa ni. Juga Pak Puci. Pak Puci ni kak niwar. Ni kak ni sekibada berberingin. Salam Abis Yakin nyetel lagi ni kak. Pak Puci niwar. Seniwar. Nenek Samsuni. Salam Abis Yakin. Masih berada dalam masjid berberingin. Ni kan, itu tak ada sedih radio tapi repot dah tinggal. Bapak Rahman, Bapak Ali, Bapak Kapi, tak sedih radio. Wah, tidak pun tinggi ni, kita nak orang yang kita pun gini akhir pun. Kita di radio pun. Ni kan, insyaAllah, para mah ambu ni pun, kejap ki ambu pun, lesa pun. Ni kan, boleh cem pun, kurang setengah sembilan sikit. Dia buat petang.
0: Kurang 20 minit
1: pun. Okey, tadi gula nampung lah, nyuruh-nyuruh ni kan. Tempuan Kasmaran.
0: Ki Kasmaran.
1: Ya. Kan kamu ki. Metan ing hadi u mare. Ki. Di rahasia.
0: Ki.
1: Ani ka be mare.
0: Nabi ka kasih.
1: Nabi ka kasih.
0: Yang widi.
1: Ki.
0: Nabi ka kasih yang widi. Sedek tending di hati
1: ka. Ah, tere gula lempeng Kasmaran. Lempeng Kasmaran tepeng kebelesan kan Israel. Mira kan bede tempeng ni ka Nisr. Mae ikut ke bentuk foto ni ka. Ya, sampai tong toron terus tak kita ku. Siapa elang kesenian ni kah? Ingsun angawiti kan gini man.
0: Ngabi kah?

0: Nabi kekasih Allah Ta'ala tak ada kentina can menerangkan tetaturan kenika.
1: Angin madal potokali
0: sampai sarong rengkane kaya medal akai potokali di kompo dua can Gusti Rasulullah kok.
1: Saya

0: Allah, tining Sayyid Hasan bede kulon Mekah, Sayyid Hussein jan bede witan ko timur Mekah. Saka di tokompoi ku trasulir kadua ko.
1: Tawano Fatima ikit tarkala tiring akrama.
0: Ya Allah, tining Fatima eka kandek sikit belum nak akalake.
1: Lina maran para rato agung-agung wiro.
0: Baksana praban jan Fatima. Bakso praban jan lamar kelabun orang soki ben pakat. Tak gendeng jan tolak jan ben Fatima kak ruah.
1: Soki malan salah kasamiti nolak sagwihe.
0: Masalah kepera-pera tanda jan Fatima. Bermul Fatima abung.
1: Ya Sayyidina Fatima bung lanang kang alem lowe.
0: Ya Fatima se peta orang alem si punya ilmu. Nah eki kini ko jan se peta Fatima kak ruwa ko.
1: Kang bisa maca Quran sasa totok mau.
0: Ya Allah se peta Fatima orang laki sebentar baca Quran bentuk kesegru sebentar baca Quran setop lojus kru iku
1: terbisa tekesi Quran dadi aku romanero
0: iki kene kak arama sebentar sebentar sentak gula cakak itu canda buna kok
1: dengan niko kanyang rasul selumpulakan satu yang
0: pengapkin pas pabrik kabur can sayembara sapa mengundang ke peraratu-ratu lain
1: peraratu ku para alim sun kenin amaca Quran
0: sapa-sapa saya bisa mau
1: sampun amaca sakwe tanono totok sasa tanwaru tekesi Quran tanwaru tekesi Quran.
0: Ya Allah, tak tidak sanggup sepapak budi sepapak tapi luar
1: angin baginda Ali sewiji kang totok mata sesaat
0: duk beledukan jamus din Ali sebisa maca Quran telah peloju
1: tanwaru tekesi Quran wadun Fatima anabdo.
0: Anabda ikan nangi di kapur sedina Ali sebegini Anabda can ngutak Fatima ibuk toka roh
1: kan ase ing baginda Ali datar becek adake
0: po lepas tanda Fatima po dan baju becek sedina Ali
1: lalma Ali miskin kaliwat angan diko kanjeng rasul.
0: Bila tanda can Fatima orang buat cuba orang tandi boleh ada bu can kutera dona can ada pun kutera keng Nabi.
1: Ini atragama tak siro karena opo treki.
0: Apa boleh berbapas tanda kasih kehadir sekadir tu can ada pun kutera.

0: debur malaikat kagutra sulakar.
1: Baginda alilan sang putri sigra parato alala malam.
0: Ya Allah, tak abis semakin malaikat-malaikat abuk tadunya pas alamat dan kati peti imah kok.

0: the
1: Talama Malas
0: Allah Ta'ala. Eh, sudah pujian malaikat kan itu Pak Agung tak macan saya telah maitalam sadi ko sepatut.
1: Wanda bisa dan bokor malaikat kang apa tak?
0: Pacet Allah Ta'ala iki kan itu
1: pangangisa geng sewarga senter enten abang moro
0: kain dan aku yang efek tak kira suara kekalaban malaikat kak roh kok.

0: ada pas Allah Taala ada bucan debu dah.
1: Hei Jabrail gawe nono Fatimah lan baginda.
0: Ani gawe nono. Aduh. Madenah pas pagabin lagi panik aki Fatimah kalau ben Ali kini kau sekali tu canda berallah ta'ala.
1: Mikail Israfil sahadat ya nyata sampun kinawena.
0: Ya Allah ta'abit panik aku Fatimah kalau ben Sayyidina Ali.
1: Dengan diko yang agung no tumurun mang kita sirong.
0: Tumurun catoron kalau tu nyaksin pagabin Fatimah sarang Sayyidina Ali.
1: Malaikat kang betong langit kenta donan mangken siro
0: pakontoron cada langit cerita alangit kabumi kak roh
1: alat ini baginda Ali apangatan lan Fatimah.
0: Ya Allah alat ini pas Sayyidina Ali kelabar Fatimah ibak tu saya kumatan kak roh
1: segera Jabrail parabto matur maring kanjeng rasul.
0: Ya Allah malaikat Jibril duh gusti jan pamatur ke gusti rasul olah kok
1: Fatimah was anika kelawan baginda Ali
0: apola tra anika gusti malah Sayyidina Ali kelabar Fatimah
1: ya mbak engkang amanika pangeran kang amaleni
0: kalau semakabin Allah Ta'ala saya beli sekali itu cada muna.
1: Mikael Israel Zahid jahatnya tamaki kinandana.
0: Ya Allah.
1: Kinandana itu antanin. Itu antanin. Apa ngantan siang talu. Malaikat engking angaraksa.
0: Ya Allah. Siang malam. Angaraksa kelabun malaikat siang ten
1: siang malam.
0: Kelabun siang malam kok.
1: Nah ni kebon. Ni kah tutup ke Pak Jisab Sul malam ni kebon.
0: Kak mbak, tak ada pakar tadi.
1: Bukan ni kan tangkian. Lami-lami ni. Tak ada tadi ni. Lami-lami baginda Ali. Dia tak bisa. Lanji makbu ni kah. Cik Nuan lah pun cik lang terlang ini. Tak bisa jimat ke jinab.
0: Okey.
1: Mungkin kali.
0: Lami-lami ke?
1: Lami-lami. Begitu tak bisa jimat. Tak bisa kebolong tetun dan boleh dikebol. Pun orang ke pure.
0: Lami-lami.
1: Begitu kali tak bisa ajimat. Ini kecet pun lah ni cik pun.
0: Oh.
1: Kasmaran.
0: Lami. Lami baginda Ali datang bisa ajima.
1: Ya Allah, saya pun telefon ayakat nikah pun titik keluarga. Nah, anangin baginda Ali tak bisa apolong tedung, tak bisa ajima dekat putri Fatimah ke nikah.
0: Eng wadona Fatimah ke.
1: Kilek pun tak boleh pun pada kebala tak bisa ngapolong tedung benda Fatimah kini kaputeran Sayyidina Agustin Rasulullah.
0: Dari

0: maginda, leta na ko
1: ya Allah. Ledar mari mun agrarga teti laki bini na. Ah baginda ali tak bisa ali kuli da ka Fatimah karena Fatimah andi tua pangancengan.

0: mas berida ali kijung kejungan sambilas memelasa ki suara na api-api sake. Nah, ni kembali lakiknya.
1: Arah nanti siang lantra sarwi menjara belasar so.
0: Ya Allah. Jolek kok dah jadi sakit. Tadi mengkok muntai tambai. Kembang di bote kok tak boleh jelek. Sebenarnya kejalan begitu. Ini sebi kita kata-kata sakit gini kah.
1: Sambat-sambat tanpa je. Ku metertan anggenera.
0: Ya Allah. Dolek kau menelek tak. Alah. Masih mati lah. Pukul lupu pergi dari teruk. Teruk gini kah Fatima ni kah. Kal ngak kal aku ni kah.
1: Apa manila rapaya. Katipun dan. Bisa berja.
0: Ya Allah. Kau ipanjakir ngare pasti bisa betah bah beremah sampai kerja pun pergi dari dekat timah sampai tekan tersakit.
1: Sangrat nayu kip.
0: Sangrat
1: nayakin usada.
0: Ya Allah, berakhir gak minta singkau jana di Fatimah ke Baginda Ali.
1: Baginda Ali sadani. Usadata lima pote kena.
0: Ya Allah, kau lek muntah lagi kempeng tu lima pote. Tak bisa beres, tak bisa jekek nyukek bani. Kau jangan Baginda Ali. Tuti api-api sakit Baginda Ali kah.
2: Kau terong ngeling lagi. Rengi ni ni pakun kah.
0: Okey ya, kalian Baginda Ali ni kah terong ngeling usadana. Jadi biar pesakit kini kat suruh terengah lak tiba pote. Jadi tujuh kan Baginda Ali tibik. Jadi akhirnya nampak si kening lah ini kaya.
2: Pukul lupu.
0: Pasal lakar bedah salah-salah ternyata terleh. Alhamdulillah matur segala kong. Pemasan debak-debak tutup. Ini pun kurang petong menit ni.
2: Tapi aku laku ngelak ke anu je pas ngelak ni kau. Membuat minyak ber.
0: Okey.
2: Ngelak artate.
0: Iya dia. Tadi tu aja kena cik.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad salatan tunjina biha nyarra fatima takilana biha min jamil ajati wa tutahiruna biha min jamil sa'ad wa tarfauna biha inda kaladra jadmatu balliguna biha salwayat min jamil arati fil ayati wa abadan Allahumma firlana dunubana wa liwalidina warhamuma kama rabbayana sagira wa liabaina wa ummina wa jadina jadadina wa ustadina wa sawjina wa aladina qoribina wa amasayna wa li jamil mu'minin wal mu'minin wal muslimin wal muslimat al-ayya'i minum wal amad ghafar Allah Allah bi rahmatika ya arhamar rahimin rabbana atina fid dunya hasana fil akhirati hasana tawakina dhabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wassalamu subhanahu wa ta'ala yasifun wassalamu ala al-mursalim walhamdulillahi rabbil alamin bikabulin ya al-fatiha
0: a'udzubillahi minasyaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir malik yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin segala itu dak sidin berita kurang lebih nak nyebang kabar ana.

Ini merupakan upaya yang dilakukan untuk mencegah berkembang biaknya nyamuk Aedes aegypti. Ini mungkin bisa juga ya dijadikan sebuah tolak ukur pendengar ya, bagaimana hidup bersih ini harus jadi prioritas utama. Dengan keberlangsungan ke depan seperti itu, 3M plus ini bisa jadi poin utama pendengar yang bisa dilakukan masyarakat setiap hari seperti itu, selain adanya kegiatan-kegiatan lain seperti fogging yang ya ini hanya sekedar membantu untuk mencegah perkembangbiakan DBD, tetapi bagaimana pola yang dilakukan oleh masyarakat untuk menjaga kebersihan itu sendiri dalam beberapa waktu ke depan ini juga akan mendukung agar DBD ini tidak tidak lagi menyebar seperti itu, atau masyarakat tidak lagi terjangkit DBD seperti itu ya. Baik, pendengar, informasi lainnya akan kami hadirkan kembali tentunya hanya di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Namun saya akan ajak Anda untuk mendengarkan beberapa lagu terlebih dahulu. Tetap semangat, karena pagi hari ini kondisi cuaca cukup cerah. Pendengar, kami juga akan dampingi dengan hadirnya beberapa informasi dan juga pilihan lagu untuk menemani aktivitas Anda di pagi hari ini.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pernah gak sih kita menyadari sekarang kemana-mana orang selalu bawa tumbler? Kelihatannya sederhana sih, cuma botol minum. Tapi tumbler saat ini sudah jadi bagian dari gaya hidup. Kehilangan tumbler membuat kita seperti merasa kehilangan barang berharga. Dulu mungkin orang gak terlalu peduli. Minum ya beli aja air kemasan, habis buang. Tapi sekarang banyak yang mulai sadar pentingnya mengurangi sampah plastik. Nah, disitulah tumbler akhirnya jadi pahlawan kecil. Tapi dengan satu tumbler, kita bisa isi ulang berkali-kali, lebih hemat dan ramah lingkungan. Mungkin untuk saat ini kita bisa melihat tumbler dengan cara yang berbeda. Bukan cuma sebagai wadah minum, tapi sebagai simbol kepedulian, gaya hidup sehat, dan langkah kecil untuk bumi yang lebih baik.

tadi pendengar kita menyimak informasi dari Lumajang. Kali ini kita jalan-jalan ke Banyuwangi, di mana kesenian Barong Banyuwangi ini rupanya terus bertransformasi menjadi atraksi wisata budaya yang lebih berkelas. Pertunjukan bertajuk Senja di Agrowisata Taman Suruh, pendengar, yang digelar pada minggu yang lalu, ini memadukan panorama perbukitan saat matahari terbenam dengan tata lampu panggung yang artistik, dengan gamelan, pawai budaya, hingga atraksi obor. Dan konsep tersebut menghadirkan pengalaman berbeda bagi ribuan penonton yang memadati kawasan wisata tersebut. Nah, pendengar, transformasi ini menjadi bagian dari upaya memperkuat posisi Barong sebagai ikon budaya Banyuwangi sekaligus daya tarik wisata. Kelompok Barong Cempaka Putih jadi salah satu penampil yang berhasil memukau penonton. Gerak tari yang dinamis berpadu dengan tata panggung terbuka menciptakan suasana yang dramatis. Dan konsep tersebut diharapkan mampu memperpanjang lama kunjungan wisatawan sekaligus memberikan ruang lebih luas bagi pelaku seni tradisi untuk menampilkan karya mereka dalam kemasan yang lebih menarik dan juga profesional ya. Nah, pendengar, rupanya tingginya antusiasme masyarakat ini juga menunjukkan seni tradisi tetap jadi daya tarik kuat ketika dikemas secara kreatif dan mengikuti perkembangan industri pariwisata. Selain jadi sarana pelestari budaya, rupanya pertunjukan seperti ini membuka peluang baru bagi pengembangan ekonomi kreatif berbasis budaya di Banyuwangi. Demikian pendengar untuk informasi pada pagi hari ini. Sesaat lagi kami akan hadirkan kembali informasi lainnya dari berbagai wilayah di tanah air terangkum dalam Warta Berita Sentral. Disiarkan langsung dari Pro 3 Jakarta sesaat lagi tepat pada pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Saatnya RRI Jember bergabung dengan Pro 3 Jakarta.
1: Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Perdana Menteri Modi dan saya telah melakukan pertemuan yang intensif dan sangat produktif yang orientasinya ke depan mengenai sejumlah isu strategis yang menjadi kepentingan bersama kedua negara.
3: Yang pertama, kami laporkan bahwasanya stok kita per hari ini bulan Juni, itu berada pada sekitar 5,2 juta ton sampai dengan hari ini. Dan itu stok kita aman.
1: Presiden Prabowo Subianto menegaskan kerjasama Indonesia dan India harus segera dilaksanakan. Bappenas memastikan ketersediaan stok pangan nasional aman menghadapi musim kemarau. Serangan teroris dilaporkan terjadi di Provinsi Balochistan, Pakistan. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 8 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menegaskan kerjasama Indonesia dan India harus segera dilaksanakan sehingga memberikan manfaat bagi